Ya, yeah, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam Melakaku maju jaya. Raya bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Dah pun 6:86 minit pagi dah waktu ni. Selamat pagi semuanya. Ya, yeah, sihat ke tidak hari ni? Saya harapkan semua rakan pendengar, teman-teman kami, otai-otai Melaka FM, sihat walafiat. Begitu juga rakan-rakan berada di live TikTok Melaka FM. Ya, saya kami, teman-teman baru, terima kasih yang baru follow Melaka FM. Terima kasih mengucapkan, ya. Semoga semuanya hari ini sihat hendaknya, insyaAllah. Yang kurang sihat, ya, sebab ni kena dengan kabarnya ramai yang batuk-batuk. Lama batuknya, ya. Demam on off. Aha. Pagi ni sihat, jadi petang mula panas-panas badan. Tekan seram sejuk katanya, ya. Kami doakan semoga yang kurang sihat diberikan kesembuhan, kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Moga-moga baik-baik hendaknya semua yang dalam perjalanan tu, masih tengah memandu, elok-elok, ya, elok-elok dalam perjalanan anda. Moga sampai ke tempat kerja dengan selamat. Yang pergi cari makan, tadi baru habis kerja kan, pukul 7, nak pergi cari makan sebelum rehat kejap lagi, ya. Selamat menjamu selera yang tengah mencari makan, cik sarapan pagi ni. Okay, hari ni kita topik menarik, kita nak sembang-sembang. Maklumlah, di bulan kebangsaan ni kan, tentunya topik-topik kita, topik-topik yang menyentuh tentang perpaduan, keharmonian. Dan hari ni, untuk pagi ni, kita nak kisahkan tentang salah satu bukti keharmonian kita kat Malaysia ni dengan membawakan topik permainan masa kecil. Apa kisahnya? Kejap saja nanti. Terus kita dengarkan Gegar Pagi Melaka FM.

0: Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Frekuensi di luar Johor 102.3.

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor satu orang Melaka. Terima kasih yang dengarkan Melaka FM di awal pagi ini. Yang mulakan kerja sempat dengar sikit radio kecil je kan. Terima kasih juga klinik-klinik kesihatan yang membuka frekuensi Melaka FM sambil bertugas tu. Ya, akak-akak misi kita ya, yang tengah-tengah bertugas awal pagi nak dengar juga info trafiknya kan. Nak dengar kisah-kisah sekitar negeri Melaka ya. Tapi sebelum kita nak kongsikan topik hari ini berkenaan dengan permainan waktu kita kecil dulu kan. Sebab segala apa yang kita lakukan waktu kecil dengan kawan-kawan kita, permainan tradisional ke, apalah kita main waktu kecil tu, memang menunjukkan bukti keharmonian kita dekat Malaysia ni kan. Tapi sebelum tu nak kongsikan sikit informasi lah ya, untuk rakan-rakan pendengar Melaka FM di luar sana. Kepada anda yang melalui Jalan Simpang 4 Lubuk Cina, yang nak maklumkan setiap hari bermula 11 Ogos lepas hingga 10 September ya, 9 malam hingga 5.30 pagi ya, penutupan sementara jalan yang saya maklumkan tadi ya, Jalan Simpang 4 ke Lubuk Cina, ia disebabkan oleh kerja penanaman paip air jenis keluli dekat sana. Jadi kalaulah malam-malam nanti lalu lokasi bulatan Lubuk Cina sehingga ke persimpangan lampu isyarat Sungai Jernih, ikutlah laluan alternatif lain iaitu bulatan Lubuk Cina terus ke persimpangan lampu isyarat Ramuan Cina Kecil sehingga 10 September 2026 setiap 9 malam hingga 5.30 pagi. Baik, itu sikit informasi lain untuk rakan-rakan pendengar yang berada di sekitar Lubuk Cina sana. Okey, jom. Hari ini topik kita berkenaan dengan permainan masa kecil yang mana ia merupakan bukti keharmonian kita dekat Malaysia ni. Baik, boleh kongsikan dengan Murni 06-82-4477, 06-84-33-77. Apakah permainan masa kecil anda? Ada yang tak kira lah, kalau ada yang macam tadi kata Edward Amirul kan, masa kecil dia main Beyblade. Zaman saya tak ada lagi tau Beyblade, ada gasing. Mungkin ialah zaman kita berbeza. Tapi tak apa, kongsi juga apakah permainan waktu kecil anda yang menunjukkan bukti keharmonian kita kat Malaysia. Sebab ialah kalau kat Malaysia kita ni, anak-anak kecil kita memang sangat bebas untuk bermain kan, dekat padang ke, kawasan rumah ke. Ya, anda kongsikan di 06-282-4477 kalau nak telefon kita, 06-84-33-77 ataupun hantarkan saja di 010-806-1023. Kiman Kak Anis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Muni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini akan ke Melaka, ke Sungai Rambai dari Segamat ni. Doakan semoga perjalanannya selamat, amin insyaAllah ya. Segamat ke Sungai Rambai tak jauh sangat saya rasa kan. Semoga sampai dengan selamat Kak. Tentang topik hari ini, akan ingat masa kecil dulu paling selalu main galah panjang. Masa inilah zaman-zaman kita kecil dulu, tak ada nak bercinta-cinta ni kan, walaupun kawan lelaki ramai. Tapi zaman tu adalah zaman main galah panjang. Galah panjang dengan baling slipper. Antara permainan yang buatkan akak rasa rindu zaman kecil. Dan waktu tu lah ada kawan-kawan berbilang bangsa. Itulah kan, itulah saya cakap permainan zaman kecil ni. Waktu kita kecil-kecil dulu kita main dengan kawan-kawan kita. Kita berkawan macam, yalah sekarang kan banyak media sosial ataupun telefon. Dulu tak ada. Jadi itulah waktu kita merapat ke ukhuwah kita ya, menjaga perpaduan keharmonian kita dengan kawan-kawan sekampung kita ataupun kawan-kawan sekolah. Kita akan sama-sama lagi, hantarkan terus di 010-806-1023 permainan zaman kecil anda. Nazar dan juga Fahimi, kopi Melaka FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari giasan.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersenakan radio nombor 1 orang Melaka, 8.27 minit pagi. Hai, selamat pagi. Baik, nak maklumkan juga ya, ini selalu kami kongsikan di media sosial kan, di frekuensi kita berkenaan dengan berhati-hatilah dengan segala modus operandi scammer. Sebab sekarang ni scammer memang buat kerja kan, dia macam ada je target market dia tu kan. Sekejap-sekejap kita dapat panggilan eh. Kalau mula tengah konti ni pun kejap-kejap kan masuk 03 sekian. Biasa saya tak angkat lah sebab saya tahu ini scammer punya kerja kan. Macam-macam lah kisahnya tentang pelaburan lah ya. Ada yang kita dah terangkat tu, bagi tahu ni pasal nak sampai tapi sangkut dekat custom ya, kena bayar dulu scan. Letak je telefon ya, sebab ini semua adalah modus operandi scammer. Kalau boleh elakkan diri kita menjadi mangsa scammer ya. Jom kita berbalik kepada topik kita hari ni berkenaan dengan kisah permainan masa kecil, bukti keharmonian dekat Malaysia ni ya. Ni kata Cik Yazif Yusof, dulu masa kecil-kecil dia ada main senapang kayu, peluru, pelepah kelapa. Eh, saya ni tak sempat juga ni main senapang-senapang. Ya, maklumlah kawan dua ramai perempuan juga masa kecil kan. Kawan sekitar saya tu jalan-jalan ramai kawan-kawan masa kecil. Ya, Cik Yazif kata senapang kayu, peluru, pelepah kelapa. Budak-budak dulu kreatif katanya lah. Sebab zaman dulu, kita tak ada banyak permainan macam sekarang tau. Ada banyak pilihan-pilihan permainan kan. Tapi dulu, kita ni banyak bermain dengan alam sekitar. Permainan kita ni banyak tentang tanah, tentang pokok. Kan? Macam ni lah kata Cik Yazif, kita senapang kayu, peluru, pelepah kelapa. Ha. Abel Semuta kata peluru ni pakai buah terung pipit. Ini kalau buat makan ni sedap lagi ulam ni. Ulam terung pipit ni kan. Buat peluru kata Abel kita. Okey, ni kiriman permintaan pula, kiriman ucapan daripada sekejap eh. Tadi nama kat sini Kak Lina orang Muar Johor. Terima kasih Kak Lina orang Muar Johor ya. Baik, kata assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Zaman akhir 80-an dulu, rumah kak ni kat kampung tak ada pagar. Jadi halaman rumah lah jadi stadium kami adik-beradik dan kawan-kawan sekampung. Dan kenangan paling akak tak boleh lupa bila main batu seremban. Betul kan? Batu seremban kan? Batu seremban. Kami tak ada modal nak beli mainan mahal zaman tu. Jadi emak jahitkan 5 biji uncang kecil guna kain perca yang lebih hand buat baju kurung raya. Dalamnya mak isi dengan beras kan. Kadang-kadang letak kacang hijau eh. Jadi petang-petang saya ada kawan nama Mina dan juga Aling yang duduk bersila bawah pangkin, bawah pokok mangga. Bayangkan kami ni bertiga dari latar belakang beza tapi boleh gelak mengikik-ngikik sampai nak maghrib sebelum mak panggil eh. Sebab main batu seremban ni. Wow, terima kasih Kak Lina dari Muar Johor berkongsi kisah ni kan, tahun-tahun 80-an dulu eh. Samalah dengan tadi Joker katanya kan. Joker dulu pun sama main batu seremban. Maknya buatkan dari kain perca kan, masukkan beras dalam tu. Nampak bukti keharmonian kata Kak Lina kan, kawannya Aling dan juga Mina. Kak Lina masih berhubung tak dengan kawan-kawan lama ni kan? Ni tahun 80 lama dah ni. Mungkin jauh sikit lah eh. Mungkin dah jauh kan? Tapi itulah kalau ada media sosial kot terjumpa. Wah, seronoknya jumpa kawan-kawan lama. Saya akan baca lagi ucapan-ucapan anda, perkongsian tentang permainan masa kecil kita menunjukkan bukti keharmonian di Malaysia. Kejap nanti. Terus sederhanakan Gegar Pagi Melaka FM.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tidak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia.

radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, gegar pagi Melaka FM masih bertemankan Cikgu Moni kat sini. 8.38 minit pagi. Yang sedang menjamu selera, kejap lagi pukul 9 nak mulakan tugasan bekerja. Selamat menjamu selera. Mak abah kat rumah dah makan ubat ke belum? Ada yang makan ubat dulu, ubat sebelum makan. Lepas tu sarapan, ubat lepas makan. Yang penting jaga diri baik-baik. Ubat-ubat ni jangan skip pula. Jangan disorokkan ubatnya. Biasa kalau mak saya tak risaulah. Ni abah-abah kita makan ya. Untuk kesihatan kita juga. InsyaAllah. Terima kasih. Cik Nazizan, waalaikumsalam dari JB. Apa khabar orang JB, sihat tak hari ni? Hari ni kalau kat Melaka sepanjang hari ya tak hujan, ni dikabarkan tiada hujan sama dengan Negeri Sembilan. Tapi kalau kat Johor hari ni dikabarkan pagi tiada hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Ini oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Apa, jaga diri selalu, pastikan kita mengetahui tentang info-info cuaca kalau nak ke mana-mana ya. Kisah kita hari ni ceritanya tentang permainan masa kecil, bukti keharmonian dekat Malaysia kita ni. Baik, ini kiriman daripada Pak Mael dari Kuala Terengganu. Katanya selalu ada kat TikTok Melaka FM. Tapi jarang-jarang nak komen lah. Hari ni hantarkan kiriman di nombor kami 010-806-1023. Terima kasih Pak Mael ya, dari Kuala Terengganu. Katanya nak cerita pasal gasing. Sebab teringat ya, masa-masa kecil dulu, masa zaman remaja kat kampung dulu, kami pakat buat gasing sendiri guna kayu pokok jambu. Saya dulu beli je. Tapi bolehlah, pandai main gasing. Tali gasing pula guna tali guni yang dipilin kemas. Wow, ni betul-betul ni kena tanya tahun bila ni. Pakcik Mael power ni. Pak Mael, bukan Pakcik Mael, Pak Mael namanya. Power ni. Buat gasing sendiri guna kayu pokok jambu ya. Dan kenangan paling syok lah katanya bila buat gasing pangkah. Masa tu saya dengan kawan karib saya, saya panggil dia Mut je. Nama panjang dia Mutu. Lupa nama belakang apa kata Pak Mael. Tapi panggil Mut je masa tu. Memang musuh ketat atas gelanggang tanah lah. Gasing dia, pangkah gasing saya sampai pecah dua. Lain macam ni. Angin satu badan masa tu. Tapi lepas habis main, kami berdua sama-sama kayu basikal pergi kedai runcit Acik. Kat sana pun ada kedai runcit Acik. Sama lah, kat Melaka pun ada juga kedai runcit namanya Acik. Kongsi beli aiskrim Malaysia sekupang seorang. Sekupang seorang zaman bila ni. Katanya permainan gasing ni ajar kami erti persaingan yang sihat, erti persahabatan. Menang atau kalah, kita tetap anak Malaysia yang minum air dari bumi yang sama. Subhanallah. Terima kasih Pak Mael untuk satu perkongsian cukup indah ni. Kata Cik Yazif, level lain Pak Mael ni. Level kita Yazif, kita zaman-zaman kita mungkin 90-an beli gasing je. Kita beli dah siap dah tu. Pak Mael dia buat sendiri dari pokok jambu. Kagum saya. Habis kata memang padu gasing pokok jambu. Lihat. Serius lah. Pecah gasing menangis. Nampaknya saya ni level macam level-level paling-paling barulah kalau main gasing. Sebab saya biasa main tak sampai pecah gasing lah. Suka-suka je main gasing tu kan. Terima kasih Pak Mael untuk perkongsiannya. Saya akan baca lagi ucapan anda. Kita ada perkongsian kiriman daripada siapa ni? Dari siapa ni? Kejap lagi saya baca namanya. Kejap saja lagi. Terus saya terdengarkan kami Melaka FM di Gau Pagi.

0: laksana tua. Gagah berani laksana jebat.
1: Adapun 8.50 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Masih berbicara tentang topik kita hari ini, permainan waktu kecil, bukti keharmonian kita dekat Malaysia ni. Ada kiriman daripada Abel Semutar kita ni kan. Abel kongsikan gambar dengan Muni juga tau. Bedil ataupun bedir, buat dari buluh hujung, pelugunya dari buah cenerai. Cenerai. Kalau sekarang orang macam main paintball lah kan. Ini dulu anak-anak dulu punya paintball tau. Katanya meriah dulu ni. Jika tak ada buah cenerai, kita basahkan kertas surat khabar, genting bulat-bulat jadikan peluru. Jarak tembakan dalam 5 meter lah. Kalau kena bintat kulit, kan tahu kan bintat kulit merah tu kan, rasa macam panas je kulit tu. Main dalam kumpulan sangat meriah sebab kita tak ada nak main seorang, kita tak ada gadget. Betul, zaman dulu mana ada gadget kan. Sebenarnya banyak lagi permainan lama-lama yang menggamit kenangan. Kata Abel kita, Al-Fatihah buat rakan sepermainan yang dah pergi ke negeri Abadi. Terima kasih Abel untuk berkongsi. Saya sebenarnya tak pernah lagi main benda ni dulu. Tapi kita ada satu yang macam tiup tu. Tapi sama jugalah. Pakai inilah peni buah-buah macam ni juga. Memang kalau kena sakit sangat kan. Dia sebelum munculnya pistol yang macam, tak maaf, yang permainan tu yang macam tembak berasap. Oh, itu kalau kena, hei, bawa gaduh je. Itu kawan-kawan lelaki lah dulu suka ada tu permainan macam tu. Maksudnya je alias. Sama pagi. Zaman tahun 60-70-an dulu, bila petang-petang hari ataupun cuti sekolah, adik-adik mosu dengan kawan-kawannya, ada Indian, ada Cina, ada, mereka semua akan bermain tarik-tarik upih. Tarik upih seronoknya. Tarik upih ni pun jaga-jaga juga ya, terlanggar batu sakit juga tu punggungnya. Kan? Tarik upih ni seronok, tapi kena yang tukang tarik tu kena tegap sikit lah. Tarik upih tu yang paling penting, tukang tarik tu kan, yang seronoknya yang duduk tu sebenarnya. Terima kasih Mak Usu. Kak Sabar dari Taman Asri Aman, terima kasih Kak Sabar. Cerita dulu-dulu, akak main congkak tapi dulu korek tanah sendiri. Bawah rumah, buat lubang congkak tau. Bestnya. Baik, terima kasih Kak Sabar betul lah Cuma masa-masa zaman Muni dah pakai tu lah. Apa tu kita panggil kayu congkak tu lah. Congkak tu lah. Yang kayu tu kan. Taklah main kat tanah, zaman saya ada kayu tu lah. Rindu juga. Ada. Adik saya bawa boleh tehil.

nak main dengan anak-anak buah dekat sana. Nanti pulang balik. Okay, ini kiriman tadi ni. Dah awal tadi saya cuba cari namanya Abang Roslan. Cik Roslan, kita terima kasih Cik Roslan. Okay, katanya dulu zaman budak-budak dulu, masa kecil-kecil dulu, poket seluar mesti berat sebab penuh dengan guli. Bawa pergi sekolah, bawa pergi mengaji. Sebab zaman tu kita korek lubang atas tanah tepi padang. Ni sama dengan kisah Kak Sabar tadi lah ni kan. Satu hari tu ada seorang ni lah, nama anak jiran dia Syawal katanya. Dia ni keturunan Iban. Dia tak ada guli tau langsung. Tapi saya dengan kawan-kawan pakat derma. Boy, derma. Dua biji guli seorang dekat dia lah supaya dia boleh main sekali. Habis main, nanti Mak Syawal ni akan panggil kami semua masuk rumah dia. Hidang goreng, hidang pisang goreng panas-panas. Katanya guli yang bulat dan kecil tu rupanya buatkan kami yang berbeza kaum ni jadi kawan rapat sampailah ketua. Sampai sekarang masih berhubung dengan Syawal ni. Subhanallah. Terima kasih Cik Lan untuk perkongsian yang sangat menarik ini. Ini semua antara permainan-permainan zaman kecil kita yang menunjukkan bukti keharmonian dekat Malaysia kan. Bersyukurlah, beruntunglah kita menjadi warga negara Malaysia, menjadi rakyat Malaysia. Okey, habis kata antara lainnya, cari ulat tanah, tiup sarang dia. Biasanya ulat tu bawah rumah. Cik ulat tanah. Saya tak pernah lagi main. Jadi saya carilah. Nanti saya cuba carilah. Terima kasih Abel. Baik, dah pun 8:54 minit pagi. Langkau ke pukul 9 pagi. Kita akan dengarkan bersama berita Melaka FM, ya, berita negeri, berita di Nasional FM pukul 9 pagi ini. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan Jejak Rabani, kisah Wadi Naklah, saksi bisu. Dan sekitar pukul 9:30 pagi kita ada rancangan Tajaan Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia. Terus dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
3: Variasi lagu-lagu di Melaka FM.
4: Mulut harus dijaga, anti badan binasa.
5: Retro dan terkini kami gabungkan di sini.

Rani Laksani Jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda. Lagu-lagu kerohanian yang mendidik.

0: satu orang Melaka menyingkap kisah riwayat kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Melaka FM mempesonakan.
1: Dia diutus untuk memuliakan kewujudan manusia, memperbaiki keadaan, menyucikan jiwa, meluhurkan akhlak, bahkan menggapai kebahagiaan kehidupan abadi. Dialah insan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti penghayatan kisah Rasulullah insan agung dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Hari ini Jejak Rabbani membawakan lagi singkapan riwayat hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan membawa sinar cahaya ke dalam sanubari umat manusia. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, pada episod yang ke-23 yang lalu telah kita menceritakan atau berkongsi satu peristiwa yang memperlihatkan kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa, dan telah diperlihatkan kepada kita kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dapat diduga oleh akal yang biasa bagi seorang yang biasa. Beginilah kehidupan bagi seorang yang mempunyai jiwa yang penuh dengan keluhuran, dan dengan sebab keluhuran hati itulah ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menyusuri keluar daripada bumi Taif, baginda sallallahu alaihi wasallam telah tersedar daripada pertemuan kudus itu dengan penuh ketenangan yang menepu di lubuk sanubarinya. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa berharap pertolongan ilahi yang dikurniakan kepada baginda secara khusus dari 7 petala langit. Baginda sallallahu alaihi wasallam terus berharap dan melangkah menyambung perjalanan ke Mekah, sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di suatu tempat. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di suatu kawasan yang tidak lagi asing kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tempat itu dikenali Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah, ia adalah tempat di mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah tinggal dan berehat di situ untuk beberapa hari. Di Wadi Nakhlah ataupun disebut sebagai Lembah Nakhlah, ianya terdapat 2 kawasan yang sesuai untuk persinggahan. Satu iaitu di Saif Al-Kabir dan juga satu lagi dipanggil Al-Zaimah. Kedua kawasan ini adalah merupakan kawasan yang terlihat subur tanahnya dan mempunyai kawasan yang berair dan terdapatnya laluan air yang diairi. Namun kita tidaklah mahu meneruskan perbincangan berkenaan dengan persekitaran Wadi Nakhlah, kerana di Wadi Nakhlah sebagaimana dalam catatan hampir 1500 tahun yang lalu, suasana yang dapat terlihat pada hari ini bagi mereka yang sering ke Mekah dan pernah menyusuri jalan yang dikenali sebagai Jalan Saif Al-Kabir, satu jalan yang akan ditempuhi, yang dilalui hanya untuk kenderaan berat, iaitu siapa yang berhajat nak pergi ke Taif, sama ada daripada Mekah maupun daripada Jeddah, mereka yang berkenderaan dengan kenderaan bas ataupun kenderaan van yang panjang, mereka akan terpaksa melempuhi perjalanan melalui Saif Al-Kabir. Kerana perjalanan melalui Saif Al-Kabir ini agak jauh sedikit, dari sudut masanya kurang lebih 2 jam 40 minit daripada Mekah. 2 jam hampir 3 jam daripada Jeddah, berdasarkan kepada trafik semasa. Kerana ini laluan yang dilalui oleh semua bentuk kenderaan berat, kenderaan komersial dan juga kenderaan awam yang membawa penumpang. Berbeza dengan satu lagi laluan yang disebut sebagai Al-Hada pada hari ini, ia telah dikomersialkan sebagai kawasan pelancongan dan peranginan. Dan kalau kita lihat daripada Mekah ke Taif melalui Al-Hada, laluan Al-Hada, dia kurang lebih 30 minit atau 30 hampir 40 minit. Namun demikian, dalam catatan ini ia telah menunjukkan kawasan tersebut subur. Sehingga hari ini, ia memang kawasan itu terbukti subur di kiri kanannya. Dan kita akan dapat lihat bagaimana kawasan tersebut didiami oleh penduduk-penduduk Arab Badui yang mengusulkan tanam-tanaman dan juga ternakan di sekitarnya. Tampak dengan jelas kawasan tersebut menghijau dan juga subur terdapatnya laluan-laluan air yang diairi, persis sebagaimana apa yang pernah dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam.
0: Sesungguhnya memilih teman atau sahabat merupakan satu kewajipan yang sangat penting. Sebagaimana Syu'aib bin Hab rahimahullah berkata, "Janganlah kamu duduk atau bersama atau berteman kecuali bersama salah seorang dari dua orang yang merupakan seseorang yang mengajarimu kebaikan dan kamu terima darinya, atau seseorang yang kamu ajari kebaikan dan dia terima darimu. Adapun yang ketiga, maka larilah darinya." Kesimpulannya, pilihlah teman yang baik dan beragama dan jauhilah kenalan yang buruk akhlaknya. Menyingkap sirah generasi belia remaja dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Hairul Cik Salih.
2: Kita masih lagi dalam membicarakan singkapan kisah perjalanan Nabi SAW pulang daripada Taif menuju ke Mekah. Dalam episod yang ke-24 ini, baginda sallallahu alaihi wasallam telah dilihat telah memilih Wadi Nakhlah sebagai tempat persinggahan untuk mengembalikan tenaga fizikalnya serta merancang bagaimana untuk kembali memulakan dakwah daripada bumi Mekah. Dalam tempoh persinggahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Wadi Nakhlah atau Lembah Nakhlah, Allah Azza wa Jalla telah menakdirkan baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan beberapa utusan daripada kaum jin, iaitu satu bangsa makhluk yang telah diwujudkan, yang telah diciptakan Allah sebelum kehadiran manusia. Di mana pada pertemuan ini Allah menyatakan peristiwa ini dalam dua kedudukan di dalam Al-Quran. Satu di dalam surah Al-Ahqaf yang membawa maksud, "Dan ingatlah semasa kami menghalakan satu rombongan jin datang kepadamu wahai Muhammad untuk mendengar Al-Quran setelah mereka menghadir akan bacaan, maka berkatalah sesetengah kepada yang lain, diamlah kamu, dengar sebetul-betulnya, dengar dengan penuh perhatian, ingatan untuk mendengar setelah selain bacaan itu, kembalilah mereka pada kaum dan mengembalikan ingatan yang telah diteliti dalam pendengaran mereka ketika Nabi membacanya, iaitu membacakan semula ajaran Al-Quran itu sambil memberi ingatan dan amaran. Mereka berkata, 'Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sesudah Nabi Musa, yang menegaskan kebenaran kitab-kitab suci yang terdahulu daripadanya. Lagi, iaitu memandu kebenaran, iaitu tauhid, untuk mengajak manusia menyembah Allah dan mensucikan Allah daripada segala sesuatu. Mengajak seluruh makhluk ke jalan yang lurus, iaitu Islam. Lalu kaum jin ini berkata, "Wahai kaum kami, sahutlah seruan Rasul ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jelas telah mengajak manusia dan seluruh alam ke jalan Allah. Serta berimanlah kamu kepadanya supaya Allah mengampunkan sebahagian daripada dosa-dosa kami dan kamu, dan menyelamatkan kamu daripada azab seksa yang tidak terperi sakitnya." Satu lagi, Allah telah menceritakan berkenaan dengan pertemuan ini dalam surah Jin, sebagaimana apa yang telah dirakamkan dalam Al-Quran pada surah Jin ayat 1 hingga 2, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang aku bacakan, lalu mereka menyampaikan hal itu kepada kaumnya dan sambil berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, sebuah kitab suci yang susunannya, kandungannya sungguh menakjubkan. Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul, lurus, lalu kami beriman kepadanya. Kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan dengan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Penceritaan yang boleh dilihat dengan jelas hingga ke ayat 15 surah yang sama ini, dari jalan penceritaan ayat-ayat ini dan juga riwayat hadis dalam hubungan tafsir ayat Al-Quran mengenai peristiwa ini, ternyata bahawa Rasulullah SAW tidak pun menyedari akan kehadiran kaum jin tersebut. Rasulullah SAW mengetahui setelah Allah memberitahu Rasulnya mengenai kehadiran jin-jin tersebut. Dan kehadiran kumpulan jin ini pun adalah kali pertama, dan dapat difahami juga bahawa jin-jin ini mendatangi majlis Rasulullah SAW berulang-ulang kali selepas kedatangan ini. Yang ini merupakan sokongan padu Allah kepada apa yang telah berlaku ke atas Nabi SAW di Taif, sebagai satu bentuk motivasi yang menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usaha dakwah ini bagi mendepani cabaran yang lebih getir selepas daripada itu. Jadi malah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan bahawa tiadalah kekuatan yang paling hebat di dalam kehidupan ini melainkan kekuatan bagi seorang yang telah pun percaya dengan janji dan juga pertolongan Allah. Lalu mereka telah mengambil pedoman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pulang dengan tangan yang kosong dan membawa bekal dengan penuh semangat yang jitu untuk memulakan kembali perjalanan dakwah yang penuh dengan pancaroba.
0: Ikuti singkapan sirah kehidupan insan terpilih yang terdahulu akan datang menerusi jejak Rabbani.
2: InsyaAllah kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Pada kali ini, kita akan berkenalan dengan seorang individu yang tidak kurang pentingnya dalam sejarah, tetapi kisahnya sangat unik. Untuk mengetahuinya, nantikan episod yang ke-25.
1: Ikuti penghayatan kisah Rasulullah, insan agung, dalam jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi Lucky FM

0: Sebuah lagu nyanyian Maya Matahari. Dah pun 9.33 minit pagi. Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Baiklah, seperti yang Muni kabarkan tadi, waktu ini kita ada segmen tajaan selama 30 minit bersama dengan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Dan Alhamdulillah, hari ini kami di Melaka FM cukup berbesar hati dapat kita bertemu bersama dengan Pengarah Kraftangan Malaysia Cawangan Melaka, Tuan Muhammad Suhaimi bin Muhammad Daud, dan juga Adi Guru Kraft Anyaman Rotan, Tuan Ishak Kasim. Assalamualaikum Tuan Suhaimi dan juga Tuan Ishak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sihat ya?
1: DJ Munir sihat, Alhamdulillah.
0: Saya sihat, Alhamdulillah. Saya dikabarkan Tuan Suhaimi kali kedua kat sini ni. Tuan Ishak kita bawakan pertama kali ke ni Tuan Ishak?
2: Ini kali kedua. Yang pertama dulu tahun 2009-2010.
0: Tahun
2: itu dia ada di Alu Gajah.
0: Wah, wow, dulu dah pernah ada ke sini dengan Melaka FM.
2: Di apa ni? Di Alu Gajah.
0: Pihak
2: apa ni? Kaki Tangan ada buat rakaman di Alu Gajah.
0: Maknanya pernah lah bersama dengan Melaka FM juga dulu eh. Hari ini sudi datang ke Melaka FM, konti kami. Terima kasih Adi Guru kita dan juga tentunya Pengarah Kraftangan Malaysia Cawangan Melaka, Tuan Suhaimi. Hari ini tentunya kita akan berbicara tentang Adi Guru Kraft Anyaman Rotan. Jadi apa kata kita nak tanya dahululah beberapa soalan kepada Adi Guru kita ni. Tapi sebelum tu kan, sebelum tu mungkin sedikitlah ada yang tertanya-tanya. Adi Guru ni kira satu kita panggil anugerah yang diberikan, betul Tuan Isa?
2: Ya, memang dia anugerahkan ni bawa ni kebudayaan. Jadi pengiktirafan sebagai pereka dan pembuat anyaman rotan.
0: Baik, jadi Tuan Ishak kita ni adalah Adi Guru bagi kraft anyaman rotan lah. Okay. Jadi kita nak bertanyalah pada Tuan Ishak dahulu. Mungkin boleh kongsikan serba sedikit tentang latar belakang Tuan dan bagaimana Tuan boleh menceburi bidang kraft anyaman rotan ni sendiri. Silakan.
2: Lebih dulu saya ucapkan terima kasih menyebut saya di Melaka FM. Latar belakang ni saya menceritakan mengapa ni saya terlibat dalam bidang anyaman ni kan. Jadi saya dilahirkan di Bukit Piatu dan dibesarkan. Saya di Bukit Piatu, nombor 4, kilometer 4, Bukit Piatu. Saya menceburi bidang ni pada tahun 1986. Masa tu pihak Kraftangan Cawangan ni 9 adakan kursus jangka pendek selama 2 minggu kan. Jadi pada situ saya bermulanya dan saya menceburi dalam bidang anyaman rotan ni.
0: Baik, itu bermulanya lah.
2: Itu mulanya.
0: Jadi bila kita sebutlah tentang apa ni anyaman rotan ni, tentu ada produk-produk rotan. Mungkin Tuan boleh kongsikan ni, apakah produk-produk rotan yang dihasilkan oleh Tuan sendiri dan keistimewaan produk kraft dari rotan ni sendiri?
2: Dia dalam anyaman rotan ni dia pelbagai bentuk dan corak dia dan teknik-teknik anyaman ni kan. Jadi dalam anyaman ni saya banyak menghasilkan dan membuat reka-reka ni kan. Jadi dalam produk ni macam kata kita buat baku berkat, terutama sekali baku berkat lah.
0: Iya, baku berkat.
2: Yang dipamerkan di depan saya ni kan. Jadi baku berkat, selain pada itu baku baju, saji, baku telur dan sebagainya. Banyak dia punya apa ni, sama ada dalam untuk cermin mata dan hiasan dan kegunaan harian.
0: Jadi kalau macam baku berkat ni kebanyakannya ya, Tuan ni biasanya dia pakai untuk sekadar untuk tontonan ataupun ada yang pakai untuk
2: macam baku berkat ni dia bukan sekadar kata untuk dihiaskan. Dia boleh digunakan sebagai cermin mata, sebagai kata untuk buat hiasan untuk ini untuk kunang hantaran dan sebagainya. Pasal dari segi anyaman ni boleh diperbagaikan untuk kegunaan sama ada cermin mata dan hiasan dalam mana.
0: Satu menarik je sebabnya jadikan hantaran. Mana dapat hantaran pakai apa namanya, bakul?
2: Bakul berkat.
0: Bakul berkat. Boleh. Cik Isa, kalau nak lihat ya untuk rakan-rakan di media sosial, boleh lihat di page Melaka FM. Di page Melaki FM kita ada kongsikan bakul berkat tu. Dekat TikTok pun ada. Itulah bakul berkat. Memang bukan mudah nak buat sebenarnya ni. Nak kena belajar ni kan. Saya dimaklumkan juga bahawa antara anyaman digunakan ni ada macam, saya tak faham ni, petang mata punai tu apa benda tu, anyaman diamond itu semua kiranya dia punya ni ke?
2: Dia bila kita sebut pasal kata mata punai diamond tu kan, tu dia bila kita ada teknik-teknik anyaman dia, bila kita hasilkan anyaman tu, dia akan akan menggulakan satu motif-motif dia. Motif dia macam kata mata punai, diamond ke suka keluangan, tu hasil ni apa ni, teknik anyaman-anyaman, dan selepas tu baru timbul apa ni, motif-motif dia. Macam kata anyaman mata punai, suka keluar.
0: Itu kiranya macam corak dia tu lah.
2: Jadi bila kita dah buat teknik anyaman tu kan, dia akan timbul ni corak dia tu.
0: Baik.
2: Itu dipanggil seni anyaman rotan.
0: Itu antara dia punya seni-seni lah tu.
2: Seni apa ni, kita punya ni. Orang Melayu dulu punya.
0: Wow. Tapi saya tertanya lah macam, walaupun bukan ada dalam sikit soalan saya lah, nak tanya pada Tuan Izzat sikit lah kan. Macam Tuan Izzat sendiri memang belajar dari macam mak ayah dulu memang ajar ke, ataupun belajar dekat luar juga sebenarnya?
2: Kalau ikutkan saya punya ni, memang mak ayah dulu memang ada dalam bidang anyaman dan pertukangan. Jadi kan bila saya masuk kerusuh ni kan, saya lebih pada usaha sendiri lah. Jadi mikro ni, cari corak yang ni, jadikan kita ni, saya belajar sendiri lah. Selain tu saya rujuk-rujuk pada cikgu-cikgu saya juga.
0: Kira-kira minat tu lah, dari minat.
2: Yang pertama sekali kan, dia bukan terima minat dulu. Maksud dia bila kita hasilkan, jadi kita ada macam kata permintaan dan sokongan kawan-kawan.
0: Ada permintaan.
2: Dari situ timbul minat dia. Kita ni nak cari lagi, nak cari-cari lagi, nak tambah lagi pengalaman ilmu-ilmu ni kan. Itu dari situ dia bina.
0: Wah, jadi tentunya tangan tu kreatif. Ya. Jadi saya nak tahu juga macam Tuan Izzat sendiri. Tentu ada pengiktirafan dan pencapaian Tuan sendiri serta sumbangan Tuan dalam industri kraft tangan ni.
2: Dalam anyaman ni saya dapat pengiktirafan. Yang pertama sekali saya dapat pengiktirafan sebagai adik guru. Jadi kan selain daripada itu, saya ada masuk pertandingan macam UNESCO. Kan, jadi kat situ saya mewakil Malaysia pada tahun 2003. Jadi saya dapat tempat yang kedua lah. Mewakil Malaysia.
0: Dan kita dikabarkan juga produk bakul berkat karya Tuan Izzat kita sendiri dipamerkan sepenuh promosi Kraft Malaysia di Gedung Membeli Belah Harrods London tahun 2009 ya?
2: 2009.
0: Itu memang satu pencapaian cukup baik tu. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya kalau ikutkan kita nak sembang-sembang, sebab dikabarkan juga Kraft Tangan Malaysia Cawangan Melaka juga gunakan khidmat Tuan Izzat ya?
2: Saya ni walaupun ni di Melaka ataupun di Bukarat, saya dilantik sebagai tenaga pengajar. Itu kan saya dengan ni perbadanan kraft tangan sama ibu pejabat ataupun di cawangan. Saya ni terlibat membuat rekaan-rekaan dia orang. Jadi kat situ yang saya ni sepenuh masa. Dengan ni tangan.
0: Kiranya melatihlah pelatih-pelatih sejadian diploma di Institut Kraft Negara.
2: Saya terlibat dengan ni IPT.
0: IPT ya.
2: Pasal ni dengan IPT saya dengan IKN dengan punya apa ni usahawan. Selain daripada tu untuk IPT ni kalau kata yang nak ambil final kan. Biasa terlibat dengan saya pasal dia bersangkutan dengan warisan peni tradisional peni kerap.
0: Baik ya. Jadi kita seketika nak tanya pada pengarah kraft tangan Malaysia kita, Cawangan Melaka Tuan Suhaimi. Tuan Suhaimi mungkin boleh kongsikan dengan pada Melaka FM kan, bagaimana kraft tangan Malaysia ni membantu usahawan kraft terutamanya dalam memperkembangkan industri kraft rotan ni lah.
1: Okey. Sebelum saya pergi ke soalan itu, suka saya untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan adik guru kraft. Okey, di mana untuk adik guru kraft ni merupakan satu pengiktirafan di peringkat Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia, dan sehingga kini kita telah melantik seramai 73 orang tukang kraft mahir. Sejak bermula pada tahun 1987, di mana mereka-mereka yang telah dilantik ni, yang telah diiktiraf ni akan berkongsi kemahiran dan kraftangan akan mendokumentasikan kemahiran-kemahiran mereka ni. Di samping tu juga kita mengenengahkan tokoh-tokoh kita ni dalam setiap event kraftangan Malaysia lah di Jemuni.
0: Oh, baik.
1: Dan berbalik kepada soalan tadi, so far kraftangan Malaysia melalui VC menjadi peneraju dalam memperkasa industri kraft negara yang mampan dan berdaya saing. Kraftangan memainkan peranan penting dalam membantu usahawan kraft dari pelbagai aspek lah, termasuk pembangunan produk, peningkatan kemahiran, promosi dan peluang peluang perniagaan. Di samping itu juga, kraftangan telah menerbitkan dokumentasi bertajuk Anyaman Kraft Rotan yang dijayakan sendirilah oleh adik guru kita. Saya panggil adik guru kita ni Cik Nan. Nama manja dia lah.
0: Nama manja? Oh, Cik Nan.
1: Cik Nan. Kalau kat Melaka ni ataupun orang lama ni, dia ada nama lain.
0: Betul-betul lah,
1: berbanding dengan nama sebenar. Kadang-kadang kita tahu nama famous dia berbanding nama dia yang betul.
0: Betul. Macam kalau kiranya kalau ni dipanggil adik guru kita ni, adik guru Cik Nan.
1: Kami panggil Cik Nan je.
0: Cik Nan. Baik.
1: Okey. Saya berbalik kepada dokumentasi tadi, di mana dokumentasi itu bertujuan untuk mendokumentasikan kehalusan seni Anyaman Rotan yang diwarisi dan berkongsi pengalaman lah adik guru kita sepanjang mencuburi bidang kraft. Di samping itu juga, kita menyediakan platform pemasaran digital melalui MyCraft Shop, Craft on the Go dan eCraft Bazaar yang memberi ruang dan peluang kepada adik guru dan usahawan tempatan dalam mempromosikan dan memasarkan produk kraft dalam bentuk online.
0: Sebab sekarang ni memang semuanya dalam talian.
1: Betul.
0: Jadi nak perkenal pun memang gitulah caranya kan. Dan tentunya kejap lagi kita nak bertanya pada Tuan Suhaimi, setiap kraftangan ni kan, kita tahu kita orang lama ni, saya pun samalah orang lama juga ni, memang minat tentang dunia kraftangan ni. Tapi ni untuk generasi muda sekarang. Tapi kita lihat seketika, boleh tuan?
1: Boleh.
0: Cik Nan, boleh kita lihat kejap? Lagu ni sebab saya nak belanja pendengar Melaka FM, permintaan Tuan Suhaimi kita. Rupanya minat tu baik tu tau, dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Mawarku. Hasan untuk anda, Gegar Pagi Melaka FM.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersenakan radio nombor satu orang Melaka. Saya ni bergabar dari kita di belakang tabir sambil dengar lagu Mawarku ni. Sempatlah saya berbicara kan dengan dua tetamu kita. Seronok rupanya cerita pasal pokok rotan ni. Saya pun rupanya baru tahu pokok rotan ni dia menjala ya. Ingatkan macam pokok buluh bukan eh? Nampak tu. Saya pun kena belajar banyak ni. Kena masuk kelas lah nampaknya saya ni level ni eh. Baik, kita nak bertanya kembali kepada Tuan Pengarah Kraf Tangan Malaysia Cawangan Melaka kita. Tadi kita dah sebut sikit ni Tuan Suhaimi tentang kita pun sudah maklum eh, memang tentang kalau kraf tangan rotan ni ya, ramai yang memang berminat. Tetapi untuk kita menarik menarik minat golongan muda untuk mencuburi bidang kraf ni bagaimana Tuan?
2: Okey, saya percaya golongan muda pernah melihat bidang kraft sebagai satu industri yang mempunyai potensi besar, bukan sekadar pekerjaan tradisional. Teknologi, kreativiti dan reka bentuk moden boleh digabungkan lah dengan kemahiran pertukangan untuk menghasilkan produk mempunyai nilai komersial tinggi. So far industri kraft terutamanya anyaman rotan ni mempunyai ruang yang luas bagi saya lah untuk diterokai dalam bidang reka bentuk produk, perabot. Kalau kita tengok perabot rotan sekarang ni, boleh dikatakan satu permintaan tinggi.
1: Betul,
2: di peringkat resort-resort lah yang saya nampak, dekorasi dan inovasi. Jika lebih ramai anak muda dan pelika tempatan terlibat, saya yakin kita dapat melahirkan produk rotan yang lebih kreatif, moden dan mampu berdaya saing lah di peringkat pasaran domestik dan antarabangsa. Kraft Tangan Malaysia, saya nak memperkenalkan kita ada, Kraft Tangan Malaysia ni kita ada Institut Pengajian Kemahiran untuk makluman semua pendengar, di mana institut kita ni berada di Rawang, Selangor. Dikenali sebagai Institut Kraft Negara. Dan dia punya apa pendeknya IKN. IKN yang di mana menawarkan tiga program, diploma, sijil dan CJSKM tahap 3. Saya suka kongsikan juga untuk IKN ni dia menawarkan seni kraft rotan, seni kraft batik, seni kraft tenunan, seni kraft seramik, seni kraft kayu dan seni kraft logam. Untuk masuk IKN ni, untuk program diploma sahaja memerlukan lulus SPM dengan minima 3 kredit. Memang minima kita bagi. Kita nak tarik ramai anak-anak muda kita lah. Di samping tu juga untuk lulusan STPM, minima grade C, dan untuk kelulusan STEM, grade makbul. Manakala bagi program sijil, lulusan SPM dengan minimum 1 kredit. Dan manakala untuk program SKM tahap 3, boleh bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Di mana kita menawarkan IKN ni pun menawarkan kemudahan kepada semua student. Di antaranya adalah allowance sehari hidup setiap bulan. Yang ni orang kata menarik ni. Kemudahan

0: dan asrama, perlindungan insurans, kemudahan internet, kemudahan sukan dan rekreasi.
1: Wow.
0: Saya jemputlah mana-mana anak muda yang ingin berkecimpung dalam bidang kraft.
1: Uh-huh.
0: Sila berhubung dengan Kraft Tangan Malaysia, Cawangan Melaka.
1: Ya, IKN, Institute Kraft Negara.
0: Betul.
1: Wah, dengan satu kita panggil minima punya kelayakan, boleh anda belajar kemahiran yang sangat bagus sebenarnya.
0: Yeah.
1: Terima kasih Tuan Suhaimi. Sebab kalau kita ikutkan banyak nak sembang ni, tapi masih agak mencemburui kita sedikit ni. Sebab ramai juga yang katanya Cik Nan memang power lah kalau buat kraft tangan ni. Kak Fatimah tak silap tadi. Cik Nan kalau buat kraft tangan memang cantik. Terima kasih Kak Latifah. Ya? Kata jungle tadi, cerita tentang rotan tadi. Ya? Jaga-jaga dan duri rotan dia kata. Rotan duri juga ya? Cik Nan ni? Baik-baik, saya kena belajar. Kena cari pokok rotan lepas ni. Baik, mungkin yang terakhirnya kita tanya pada adik guru Cik Nan kita. Berkenaan dengan tentunya setiap perkara kita lakukan ada harapan kepada anak bangsa lah terutamanya. Ya, mungkin sikit harapan Cik Nan terhadap masa depan industri kraft, khususnya produk rotan di Malaysia. Silakan Cik Nan.
2: Harapan saya kan, saya tak jemu lah untuk menyampaikan ilmu-ilmu ini kepada siapa yang berminat. Pasal dari segi anyaman ni kan, saya satu anyaman ni salah satu warisan kita kan. Jadi kalau saya tak sampaikan, mungkin ilmu-ilmu ni kan akan terkubur. Pasal apa yang Allah Ta'ala bagi saya ni kan, saya ingin menyampaikan seberapa daya yang saya boleh bagi pada peminat-peminat atau apa ni yang ingin belajar dalam bidang jamaah rotan ni. Itu harapan saya lah.
1: Dan kita harapkan juga rakan-rakan pendengar Melaka FM di luar sana, ataupun ada adik-adik kita, anak-anak kita yang mungkin baru lepas SPM kan, tak salah menceburi bidang ni. Satu bidang yang cukup baik untuk kita belajar nyaman rotan. Mana tahu boleh siapkan ni. Kata Cik Nan tadi, dalam tempoh 10 hari dah siap dah bakul berkat 2 tingkat ni. Subhanallah. Kalau kita belajar mungkin lama sikit lah Cik Nan kan. Jadi apa, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Cik Nan kita ataupun Cik Ishak Kasim, adik guru kraft nyaman rotan, dikenali sebagai Cik Nan. Dan juga tentunya kepada Encik Muhammad Suhaimi kita, bin Muhammad Daud, pengarah kraft tangan Malaysia Cawangan Melaka, sudi hadir ke Konti Melaka FM hari ini.
0: Terima kasih. Saya boleh tak saya nak request buat promosi sikit?
1: Boleh silakan.
0: Okey, khas untuk pendengar FM Melaka. Di mana Kraft Tangan Malaysia akan mengadakan Malaysia International Craft Fair, iaitu MICF 2026 pada 24 September hingga 5 Oktober 2026, bertempat di Komplek Kraft Kuala Lumpur, 10 pagi hingga 10 malam. Seramai 400 usahawan di seluruh negara akan menyertai event ini. Dan kita panggil 20 usahawan antarabangsa sekali. Datanglah beramai-ramai. Pelbagai aktiviti menarik untuk pengunjung, antaranya jualan kraft, pameran kraft, demonstrasi dan interaktif, seminar dan padanan perniagaan. Di samping tu juga, kita ada aktiviti galakkan pengunjung, kita ada permainan, kita ada kuis, kita ada persembahan kebudayaan dan banyak lagi. Sila hadir. Dan kedua pula, di Melaka ni sendiri ni, kita akan buat Carnival Compact Craft Melaka sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada 30 hingga 31 Ogos, bertempat di Komplek Kraft Melaka. Jom datang beramai-ramai ke tempat kami, Komplek Kraft Melaka.
1: Tadi tarikhnya bila tadi tu Tuan Suhaimi?
0: Yang mana puan? Yang mana?
1: Yang dekat Melaka tadi ni?
0: Yang dekat Melaka 30-31 Ogos.
1: Wow, sampai kita sambut Hari Merdeka ni. Hari kebangsaan kita.
0: Pelbagai aktiviti yang kita laksanakan lah. Sempena dengan sambutan Merdeka kita ni lah.
1: Rugi kalau tak datang eh. Jadi insyaAllah kami di Melaka juga, di Melaka FM pun akan wawarkan dari semasa ke semasa. Sekali lagi terima kasih kepada Tuan Muhammad Suhaimi, pengarah kraft tangan Malaysia Cawangan Melaka, dan juga Cik Nan kita, Tuan Ishak Kasim, adik guru kraft anyaman rotan. Terima kasih sudah hadir ke Melaka FM. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan ya.
0: Terima kasih juga kepada Melaka FM atas jemputan.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Itu dia dua tetamu yang cukup hebat hari ini berkongsi tentang adik guru craft anyaman rotan. Saya pun berminat, lepas ni saya pun kena cari jugalah. Ha, nak belajar juga ni. Baik, dah pun 9.58 minit pagi, melangkah ke pukul 10 pagi, bermakna saya Murni Safinaz Abu Salim, Cikgu Murni bakal mengakhiri tugas hari ini. InsyaAllah kita berjumpa hujung minggu, hari Sabtu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengan itu, selepas ini rakan tugas saya DJ Mala akan terus temani anda untuk Persona 10.2 dengan pelbagai lagi informasi menarik dan juga lagu-lagu untuk haluan telinga kita bersama. Dengan itu, jaga diri semua. Terima kasih dengarkan kami di frekuensi 102.3 secara dalam talian RTM Klik. Terima kasih di page Melaka FM. Terima kasih juga rakan-rakan site-site Melaka FM di TikTok Melaka FM. Assalamualaikum, sampai kita bertemu lagi. Jaga diri semua. Dengarkan berita pukul 10 pagi nanti.
3: Variasi lagu-lagu di Melaka.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting membentuk transformasi ekonomi China. Datuk Seri Anwar berkata pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China dan sebahagian besar usia yang dibina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala sehingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepemimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhu diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhu terus dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbir. Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1,000,000 berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hendarsa Marantoko berkata langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira terus naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee setiap ada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1,000,000 iaitu kadar lebih tinggi bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan ujian kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dan kumpulan perbelanjaan tertinggi. Penganjuran webinar antarabangsa Anjuran Institut Pendidikan Teknikal Brunei bertujuan menyediakan platform kepada peserta bertukar pandangan, pengalaman dan amalan terbaik. Ia bagi mengubah pendidikan teknikal dan vokasional dalam era digital. Xinhua melaporkan webinar itu diadakan berikutan kemajuan pesat AI dan kesannya yang semakin meningkat terhadap pendidikan, latihan serta kemahiran diperlukan untuk masa hadapan. Webinar yang berlangsung semalam menghimpunkan pakar pendidikan, pengamal TVET dan wakil industri. Ini termasuk pengkubal dasar dan penyelidik dari Brunei serta luar negara. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan AFP, kegelapan menyelubungi Keflavik kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan Kesatuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya kebarangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Gempa bumi itu menyebabkan lebih 250 orang terkorban. Bulgaria sedang mempertimbangkan sekatan terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak. Ia sebagai sebahagian usaha lebih meluas menangani jenayah juvana dan tingkah laku antisosial. Menteri Buruh dan Dasar Sosial Natalia Efrimova berkata sekatan media sosial semata-mata tidak mencukupi. Kumpulan kerja mula membangunkan pakej langkah perundangan dan organisasi lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Melaka FM, pilihan orang Melaka.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himbauan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Assalamualaikum, hai, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus setia bersama dengan kami pastinya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM mempersonakan. Dah pun 11.06 minit pagi ketika ini. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya. Untuk edisi hari ini, hari Khamis 13 Ogos 2026 dan kita dah masuk jam yang kedua untuk Pesona 10.02 hari ini. Dan Mala di sini akan terus temani anda macam biasalah sampai ke pukul 2 petang nanti. Dan jom kita nak dengar pula lagu-lagu permintaan. Tadi dah selesai dah lagu-lagu di Zone Music tanpa henti. Semoga semuanya terhibur, okay? Dan terima kasih rakan-rakan kita di live TikTok yang dari tadi lagi taping-taping. Terima kasih Joker, Setia Hekal, Afendi, Wadia Heti, terima kasih. Ada Han, terima kasih banyak. Leza, Leza pun ada. Abang Man, terima kasih. Syafiq dari Kedah, terima kasih. Syukri, ada juga dari Indonesia, dari Miri Sarawak pun ada, terima kasih. Dan juga semualah yang berada di live TikTok ni, terima kasih banyak-banyak. Dan anda yang belum lagi singgah dekat live TikTok Melaka FM, jom singgah sekejap, kita boleh sembang-sembang. Siapa nak minta lagu boleh terus komen je, okay? Dan juga anda boleh terus hantarkan lagu-lagu permintaan macam biasalah dekat live TikTok ataupun dekat bilik hijau kami 0108061023. Jom kita nak layan satu lagu. Yang pertama ya, untuk permintaan hari ini saya nak tunaikan lagu permintaan daripada Syukri. Nak dengar lagu daripada Liz L. Terus dengar Melaka FM.

Okay, laguku untuk puas untuk anda semua di mana saja berada. Siapa yang nak dengar lagu permintaan yang nak saya tunaikan, cepat minta lagu sekarang, okay? Boleh hantar dekat bilik hijau 010-806-1023 ataupun minta je dekat TikTok. Live TikTok sekarang, masuk. Okay, kita layan dulu lagu ini. Lagu ini permintaan dari orang jauh, Nun di Brunei. Terima kasih Teacher Mary. Nak layan lagu daripada budak kacamata, Bintang. Semoga bintang-bintang terus bersinar, okay? Semua okay ke hari ini? Saya doakan semoga semuanya sihat dan okay selalu, okay? Terus dengar Melaka FM.

0: Bijak Laksana Tua. Berani Laksana Jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Ha, masih cari kerja dengan gaji yang best? Jom ke Carnival My Future Jobs Lindong Kerjaya pada 15 Ogos, 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Chancellor UTM, Melaka. 20 majikan terkemuka, jawatan premium dengan gaji bermula RM3,000 ke atas menanti anda. Bagi yang berminat, jangan lepaskan peluang untuk pandu uji kereta EV dan pertandingan e-sports yang menawarkan hadiah yang bernilai. Jangan tunggu peluang datang. Anda yang kena rebut peluang. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
3: 11.30 minit pagi ketika ini. Hai, selamat pagi kepada anda semua di mana saja berada. Saya doakan semoga semuanya sihat, selamat dan semoga ceria-ceria selalu, okay? Yang sedang bertugas tu selamat menjalankan tugasan anda. Buat kerja baik-baik, jangan masam sangat muka tu. Senyum sikit. Okay, dan juga untuk anda yang mungkin masih lagi memandu ke mana saja laluannya, saya doakan semoga selamat sampai. Hati-hati ya, belok ke kiri, belok ke kanan, tolonglah bagi signal . Kadang-kadang nak belok kanan, dia bagi signal kiri. Ini bahaya . Apa pun, semoga selamatlah semuanya. Sambil-sambil layan 102.3 ni, semoga terhibur, okay? Dan saya nak tengok dekat bilik hijau pula, siapa yang dah hantar dekat bilik hijau. Tunggu, sabar . Saya akan tunaikan satu demi satu. Kita ada Mak Jah. Terima kasih Mak Jah, katanya Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Mak Jah nak dengar lagu daripada Allahyarham Sudirman, Basikal Tua. Lagu ni ditujukan kepada Pak Tua di Serkam, Abang Zek Pantun, Kak Kamaria di Singapura, Abang Ramli Bertamhulu, Popo di Bengkalis dan juga semualah yang sedang mendengar ketika ini, katanya. Okey, terima kasih Mak Jah. Dan kita ada Mak Long Mahawa di Sungai Udang. Terima kasih Mak Long, katanya Assalamualaikum DJ Malam. Ya, Waalaikumsalam. Katanya nak dengar lagu Bukan Untukku daripada HyperX. Lagu ini khas untuk Kak Bid, Kak Ram, Mak Nam, Ayahanda jika hadir, dan juga Bonda dan juga semua sekali lah yang sedang mendengar, katanya. Dan untuk mana, terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih juga Mak Long . Cik Ma Merlimau, terima kasih Cik Ma, katanya Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam Warahmatullahi, selamat berkonti, katanya. Terima kasih. Nak dengar lagu Sejati daripada kumpulan Wing, sas untuk Ayahanda Haji Kadir dan juga keluarga, Mak Usu Raja alias Mak Yam di Lendu, Mama Montis keluarga, Mama Normi sekeluarga, juga untuk Kak Zai di Muar, Mak Itun Pokok Mangga, Kak Ram Lubuk Cina, Mak Jah Bukit Rambai, di mana ni, Kak Bid Jeram, dan juga Pak Tua Serkam, tak lupa juga Mak Lumahawa, Pak Wan dan juga semualah yang sedang mendengar ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Mak Long dan juga Mak Long pula, Cik Mah Melimau. Dan lagi kita ada siapa, Izwan dari JB, nak dengar lagu Rindu Tak Bererti dari Syaz. Okey, katanya selamat pagi untuk semua yang sedang mendengar. Semoga ceria-ceria dan manis-manis selalu. Okey, terima kasih Izwan. Dan juga lagi, siapa lagi? Rahmat Osman di Kesang Laut. Kesang Laut Ledang Johor Nak dengar lagu Hanya Segenggam Setia daripada Rahmat Eka Matra untuk semua pendengar setia Melaka FM. Tak kiralah di mana saja berada, katanya. Okey, jom kita layan dulu. Ini lagu permintaan daripada rakan kita di TikTok, nak dengar lagu Mawar Putih untuk Mama. Lagu nyanyian Datuk Syarifah Aini. Lagu ni khas untuk semua mama-mama lah ya. Mama, ibu, bonda. Insan yang paling hebat dalam hidup kita kan. Dan ini kalau kehilangan insan hebat ini, rindunya tidak terubat.

kerja dengan gaji yang best? Jom ke Carnival My Future Jobs Lindong Kerjaya pada 15 Ogos, 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Chancellor UTM, Melaka. 20 majikan terkemuka, jawatan premium dengan gaji bermula RM3,000 ke atas menanti anda. Bagi yang berminat, jangan lepaskan peluang untuk pandu uji kereta EV dan pertandingan e-sports yang menawarkan hadiah yang bernilai. Jangan tunggu peluang datang. Anda yang kena rebut peluang. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.

0: Semoga terhibur sejati daripada kumpulan Wings terus menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 11.49 minit pagi. Selamat pagi semua yang baru ikuti serang kami. Terima kasih yang dengar terus di RTM Klik juga. Terima kasih banyak-banyak eh. Dan jangan lupa hari Sabtu ini 15 Ogos akan berlangsung program Jiwa Murni Peringkat Alor Gajah ya. Jadi anda semua boleh datang ramai-ramai ke Padang berhadapan Klinik Kesihatan Gadek Alor Gajah, kerana di sana akan ada macam-macam aktiviti, ada fun run, ada pertandingan mewarna, ada pameran motosikal klasik. Wow, pukul 8 pagi eh sampai ke pukul 1 tengah hari. Sukan rakyat pun ada, ada jualan agro madani, jualan rahmah, semua murah-murah, jangan lepaskan peluang. Dan juga ada pemeriksaan gigi secara percuma, dan juga ada pemeriksaan kesihatan, juga ada pemeriksaan mata secara percuma, dan juga pameran statik tentera darat. Wow, ini menarik ni. Ada petting zoo, ada supa-dupa dan macam-macam lagi. Jadi, bawalah anak-anak anda ya. Datang ramai-ramai hari Sabtu ini, bermula seawal pagilah, 7.30 pagi dah mula dah, di Padang berhadapan Klinik Kesihatan Gadek Alor Gajah. Program Jiwa Murni Peringkat Alor Gajah, okey. Dan hari ini dah 13 Ogos. Macam mana rumah anda dah ada jalur gemilang ke? Dah kibar jalur gemilang ke belum? Kalau belum tu cepat-cepatlah ya. Tunjukkan rasa cinta kita kepada Malaysia. Apa lagi yang kita nak buat ni? Melainkan kibarkan jalur gemilang yang cantik-cantik. Itu lambang kemegahan negara kita kan. Jadi anda kibarkan di mana-mana sajalah, di premis perniagaan, dekat kereta pun boleh kan. Yang penting kibar bendera yang cantik, yang bersih. Jangan koyak-koyak, okay? Baik, jom kita nak terus dengar lagu seterusnya. Ada daripada Tok T, Wajah Kekasih. Ada juga lagu daripada Syaz, Rindu Tak Bererti. Jangan ke mana-mana, terus dengar Melaka FM.
1: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: kami.
1: Ya, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, sila muat turun sekarang. Sebab apa? Kalau dengar dekat radio selalu kan, kalau keluar negeri Melaka kadang-kadang tak dengar, tak boleh dengar dekat radio sebab frekuensinya tidak dapat. Jadi boleh dengar dekat RTM Click lah, muat turun je ya. Download saja dekat handphone tu RTM Click, RTMKLIK. Jadi boleh dengar lah Melaka FM dekat mana-mana saja. Luar negeri, luar negara tak ada masalah eh. Dan juga boleh tonton TV1 dan juga TV2 dan juga semualah saluran TV RTM secara live. Tak payah buka TV lagi dah, tengok dekat handphone je. Okay, baik, terima kasih semua yang berada di live TikTok. Kita ada Nora Sida, terima kasih. Ada Ai Leon, terima kasih Abang Ai. Katanya ada lagu baru, ada buah tangan terbaru tau eh, yang berkisar tentang negeri Melaka. Mantap Mai eh. Okay, nanti kita layan lagu tu. Okay, baik. Dan juga kita ada siapa lagi? Rakan kita Wandia, terima kasih dari tadi tap-tap screen. Ada juga PNS Kabinet, terima kasih. Ada Edward Amirul. Ada siapa lagi? Semualah ya, yang berada di live TikTok ni. Terus tap-tap screen sikit lagi 100K. Dan juga anda boleh minta lagu lah. Nyatakan nama lagu, nama penyanyi. Kejap lagi saya siarkan, okay? Dan di Bilik Hijau pun ada yang dah hantarkan lagu-lagu permintaan. Tapi sekejap lagi saya nak tengok. Jom kita layan dulu lagu ini. Permintaan rakan kita nak dengar lagu daripada Rahmat, Hanya Segenggam Setia. Teruskan bersama kami, pastinya di radio nombor 1 orang Melaka. Mana lagi? Melaka FM dah.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Okey, di mana saja anda berada, terima kasih terus layan 102.3 pastinya Melaka FM. Dan juga untuk anda yang berada di live TikTok ni, terima kasih macam-macam lah. Diorang keluarkan segala, apa ni, kata-kata hikmah, eh? Segala kata-kata motivasi, semua ada kat sini. Ya. Terima kasih banyak lah rakan-rakan kita yang berada di live TikTok ni, terima kasih. Katanya Brother Love, okey saya baca, eh. Brother Love kata, pernah menjadi bayang, memahami setiap suka dukanya, tapi sayang dia lebih mencintai indahnya malam. Fuh, mantap, eh, mendalam maksudnya, eh. Dia kata kalau boleh buat orang ketawa pun dah okey kan. Betul, betul Wadia. Kita ni susah macam mana pun, perit macam mana pun keadaan, kalau kita mampu membuatkan orang sebelah kita tersenyum, anda merupakan orang yang hebat sebenarnya, eh. Jadi senyumlah, ukirkan senyuman, eh. Kalau tak mampu ukirkan senyuman, harap-harap orang sebelah anda boleh membuatkan anda tersenyum walaupun dalam keadaan kusut. Kan? Okeylah, walaupun semoga semuanya dalam keadaan baik, semoga semuanya dalam keadaan tenang, ya. Hidup ni memang begitulah, eh. Kadang-kadang kita tak mampu nak buat orang senyum, tapi orang di sebelah kita mampu membuatkan kita tersenyum. Sebab itulah kita kena ada seseorang di sebelah kita. Kawan, sahabat, pasangan, mak, ayah, semua, eh. Semua main peranan. Baik, ini lagu Warka untuk kekasih daripada kumpulan Waze. Terus dengar Melaka FM.

Daripada Peter Pan membawa kita ke pukul 12.39 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Cuaca baik hari ni tapi nampak macam benda mendung sikit lah . Yang sidai baju hati-hati. Kena pantau-pantau . Mana tahu tiba-tiba hujan. Jadi apa pun semoga semuanya dalam keadaan terkawal. Semoga semuanya selamat ya. Terima kasih semua yang berada di live TikTok. Macam-macam cerita lah hari ni. Masya Allah. Ada yang sakit hati dengan jiran. Ada yang putus cinta. Macam-macam. Macam tempat aduan pula saya kat sini. Okey, jadi apa pun tak apalah. Yang itu semua kita kata apa. Merancakkan lagi lah kita. Terima kasih banyak . Rakan-rakan kita. Sang Algojo. Kesian kat dia tau. Ini masalah jiran. Masalah jiran yang suka buang sampah. Kan? Ini saya nak cakap lah kepada anda semua. Jiran-jiran yang ada jiran. Jadi kita ni kalau berjiran, kita sepatutnya berbaik dengan jiran kan. Berbaik dengan jiran, buat masak lebih, bagi sikit dekat jiran kan. Dan satu hal lagi yang selalu kita terima aduan-aduan yang macam ni, kalau buang sampah. Buang sampah, sampah tu sampai dah berulat, tak kisah, tak endah, sampai dah masuk rumah jiran. Apa cerita? Jiran dah tegur pun tak jadi apa, takkan nak mengamuk. Jadi apapun, sebagai jiran, kita kena tahu apa hak-hak jiran kita juga. Jaga kebersihan dan sebagainya. Satu lagi, kalau bela kucing. Bela kucing ni pun kalau boleh, bela lah. Siapa-siapa pun sayang kucing, betul tak? Siapa-siapa pun mesti bela kucing. Tapi kena jagalah. Jaga baik-baik. Jangan sampai merayau ke rumah jiran, buang kat rumah jiran kan. Itu jiran marah lah. Maknab punya cerita lagi best. Saya sampai tergelak tau. Maknab kata ada jiran dia bela ayam kan. Satu hari dia sakit hati sebab ayam tu selalu datang ke rumah dia buang-buang kan. Faham eh? Buang-buang selalu setiap hari, tak larat dah dia nak mencuci. Satu hari maknab tangkap ayam tu, dia masak, dia bagi dekat jirannya. Berani maknanya. Tak apalah, jangan sampai bergaduh-gaduh dah lah. Yang penting kita sesama jiran ni, kita ingat mengingati, pesan berpesan. Jangan sampai kalau jaga kebersihan. Yang pentingnya jaga kebersihan. Barulah hidup pun tenteram. Okey, jom kita nak teruskan lagi di jam ini. Kita pun hari ni tak ada tetamu. Jadi kita teruskan dengan lagu permintaan je lah. Dan terima kasih lah kepada semua yang dah pun hantar lagu-lagu di live TikTok dan juga di Bilik Hijau. Terima kasih banyak. Kita ada siapa ni? Pakcik Rashid. Pakcik Rashid kata nak dengar lagu doa buat kekasih Ramli Sarip dan juga Khatijah Ibrahim. Khas untuk isteri tersayang dunia akhirat. Amboi. Amin. Semoga berbahagia selalu Pakcik Rashid . Okey, dan lagi kita ada siapa ni? Iman dari Klang nak dengar lagu Beto Kai Terus Merindu. Harap dapat diputarkan. Okey, kejap lagi saya cari ya. Baik, terima kasih. Siapa tadi? Iman dari Klang . Pak Cik Manaf, terima kasih Pak Cik Manaf. Selamat tengah hari katanya nak dengar lagu daripada Datuk DJ Dave. Tak pernah curiga padamu, dengan ucapan buat kakak yang bernama Sekirah dan juga suami. Sedang buat apa tu? Rumah awam bertamhulu dan juga teman-teman radio Melaka FM. Terima kasih. Semoga terhibur katanya. Okey, Pakcik Manaf, terima kasih banyak ya. Dan juga anda yang lain yang dah minta lagu tu, tunggu. Saya akan siarkan satu demi satu. Dan juga hari ini, hari ini merupakan Hari Kidal Sedunia. Jadi kepada anda yang tulis tangan kanan, pegang tangan kanan pula, tangan kiri kan, pegang apa semua mesti nak tangan kiri, kecuali makan je tangan kanan . Selamat Hari Kidal Sedunia. Katanya orang kidal ni dia lebih, tangannya lebih berseni. Kalau lukis, buat lukisan mesti cantik . Okey, jadi apa pun, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM dan jangan lupa kibarkan jalur gemilang.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Menghampiri satu tengah hari dan macam biasa tepat jam satu tengah hari nanti kita akan ke pusat berita Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti berita tepat jam satu dan kembali selepas itu di jam yang terakhir kita akan teruskan dengan lagu-lagu dan juga info-info terkini dan sebagai panduan kita bersama maksudnya waktu zuhur hari ini 1.10.

0: 102.3 Melak FM, pasti mempesonakan.
1: KPM perinci polisi pelindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Warga pendidik diminta kekal tenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk memperincikan pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah yang mencetuskan kegusaran banyak pihak baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, dasar itu dirangka bagi menjamin pelindungan menyeluruh kepada semua pihak yang berurusan dengan murid. Beliau berkata polisi itu turut menyediakan panduan terperinci berhubung tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu insiden di sekolah. Pelaksanaan polisi itu mewajibkan warga sekolah dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangani surat aku kepatuhan polisi pelindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sedang berusaha mengadakan rundingan dengan KPM supaya aku janji berkenaan ditarik balik dan digantikan dengan elemen lain yang lebih bersifat profesional. Setiausaha Agung NUTP, Fauzi Singon berkata, pihaknya menyokong usaha KPM memastikan keselamatan dan kebajikan murid terjamin ketika berada di sekolah. Namun beliau menyifatkan kepulan guru menandatangani aku janji itu sebagai tidak wajar kerana berpotensi mendedahkan guru kepada tindakan saman sivil oleh pihak plaintif pada masa hadapan. Pendeposit Lembaga Tabung Haji TH diseru supaya terus meletakkan keyakinan terhadap usaha penambahbaikan yang sedang dilaksanakan susulan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan institusi itu. Pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia UPM, Zuhaimi Abdul Rahim berkata, masyarakat tidak perlu bimbang kerana Malaysia mempunyai institusi serta pihak berkuasa yang berwibawa dan berpengalaman dalam memastikan perguruan dilaksanakan dengan baik.
2: Kena yakin bahawa setiap proses yang dilakukan ini adalah untuk menambah baik kepada perkara yang telah berlaku lah. Jadi apabila kita kata perkara penambahbaikan ini, kita kena yakin bahawa di Malaysia ni sebenarnya kita mempunyai peraturan yang jelas, yang baik dan juga yang teratur lah.
1: Menurut beliau, proses penambahbaikan perlu dilihat secara positif bagi memastikan pengurusan TH dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam masa sama, sebarang isu berkaitan pengurusan organisasi juga perlu dilihat berdasarkan matlamat asal penubuhan TH, khususnya dalam membantu umat Islam menunaikan ibadah haji.
2: Saya percaya dengan keadaan sekarang ni kita boleh pulihkan mungkin pemahaman kita, persepsi kita itu kan, dan kita yakin dengan kepimpinan yang ada sekarang.
1: Dalam hal itu, Zuhaimi memberitahu penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mendapatkan maklumat berkaitan agama perlu disertai semakan dan rujukan daripada pihak berautoriti. Jelas beliau, teknologi itu sememangnya menawarkan kemudahan dan kepantasan dalam mendapatkan maklumat, namun pengguna perlu memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh. Penggunaan AI bagi tujuan umum seperti mendapatkan motivasi dan dakwah boleh dimanfaatkan masyarakat. Namun perkara yang melibatkan hukum dan perintah agama perlu disemak terlebih dahulu dengan institusi agama atau ulama. Seorang anggota tentera lelaki cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakannya ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri 9 SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2.15 minit petang ketika mangsa yang berusia lingkungan 20-an bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaafar dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang lelaki berusia lingkungan 20 tahun yang juga anggota tentera ditahan bagi membantu siasatan. Penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan hingga Jumaat walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak, Omar Mahli berkata, pengetua dan guru besar diharap agar membuat keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan murid terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian. Setakat pukul 9 pagi tadi, Serian merekodkan bacaan IPU 182 masih dalam kategori tidak sihat berbanding 202 semalam. Sementara itu, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 9 pagi tadi dengan Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Serian 182, Kuching 176, Seri K dan Seri Aman 158, manakala Mukah dan Sibu masing-masing mencatat bacaan 152. Di Semenanjung, empat kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101 di Selangor, selain Kuala Lumpur 131 dan Putrajaya 104. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Usaha Israel menyingkirkan Palestin daripada agenda dunia tidak akan berjaya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan perjuangan rakyat Palestin akan terus mendapat sokongan masyarakat antarabangsa meskipun rantau itu berdepan konflik baharu. Erdogan turut memaklumkan Turki akan terus memperjuangkan penubuhan sebuah negara Palestin. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ankara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran usaha Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengubah dasar vaksinasi kanak-kanak bertentangan dengan bukti saintifik. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, bukti saintifik jelas menunjukkan vaksin termasuk vaksin campak, beguk dan rubella selamat dan tidak menyebabkan autisma. Dasar vaksinasi perlu berasaskan penelitian saintifik yang ketat dan telus, bukannya dipengaruhi kepentingan politik. Perkembangan gempa bumi di Colombia, sekurang-kurangnya 3,494 orang cedera, manakala 496 lagi masih hilang. Menurut Presiden Abelardo de las Pria, usaha kini tertumpu kepada pencarian mangsa yang hilang. Kerajaan turut mengumumkan bendera kebangsaan akan dikibarkan separuh tiang di semua bangunan awam dan misi diplomatik Colombia di luar negara sebagai memperingati mangsa. Susulan gelombang haba terbaru, lebih 92 juta penduduk di Eropah dijangka berdepan suhu melebihi 35 darjah Celsius, khususnya di Perancis, Itali dan Sepanyol, dan separuh penduduk Eropah membabitkan kira-kira 300 juta orang. Analisis AFP mendapati keadaan paling panas dijangka berlaku di Eropah Barat dan Selatan selain merebak ke Balkan termasuk Greece, Albania dan Croatia. Lebih 280 individu ditahan di Greece sejak awal tahun ini atas kesalahan berkaitan kebakaran. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan 281 tangkapan direkodkan termasuk 252 kes berpunca daripada kecuaian dan 29 kes pembakaran sengaja. Jumlah itu menurun berbanding 2 tahun sebelumnya selepas kerajaan memperketatkan hukuman. Greece kekal berjaga-jaga susulan kebakaran besar yang memusnahkan lebih 11,000 hektar hutan, kawasan semak dan tanah pertanian berhampiran Athens baru-baru ini. Beralih ke Sukan Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 bakal membuka tirai dengan majlis perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Sabtu ini. Majlis itu diterajui Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI Selangor sempena kembalinya Temasya Sukan Kebangsaan ke negeri itu selepas 28 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Selangor Datuk Teknologis Saiful Yazan Muhammad Yusof berkata majlis bertemakan di sinilah lahirnya juara, turut menampilkan perarakan kontinjen, persembahan kreatif, larian terakhir obor dan penyalaan kawah sukma. Lionel Messi mengakui kematian bapanya Jose Messi minggu lalu menimbulkan keraguan terhadap masa depannya dalam kerjaya bola sepak. Kapten Argentina itu menjelaskan beliau tidak pasti sama ada mahu meneruskan kerjaya dan untuk tempoh lebih lama selepas kehilangan insan yang sentiasa berada di sisinya sejak awal perjalanan sebagai pemain. Jose Messi, 68 tahun, meninggal dunia di sebuah klinik perubatan di Rosario, Argentina selepas lama mengalami masalah kesihatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Marilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagai

akan diminta dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Taala berfirman, Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati nurani, semua anggota itu tetap akan diminta dipertanggungjawabkan, iaitu ditanya di akhirat tentang apa yang dilakukan. Jadi Imam Khatabi mengatakan hadis ini bermaksud bahawa kaum muslimin yang paling utama adalah orang yang selain menunaikan hak-hak Allah dengan baik, dia juga dituntut menunaikan hak-hak sesama muslim dengan baik pula. Hendaklah kita memastikan akhlak yang lahir daripada diri kita ni, akhlak yang mulia, akhlak yang tidak menyebabkan orang lain tersinggung, terasa hati, ataupun orang lain merasakan tertekan dengan peribadi ataupun akhlak yang kita ada. Mudah-mudahan akhlak yang mulia membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.

0: kerja dengan gaji yang
1: inisiatif
0: best?
1: Inisiatif Satu Rumah Satu Jalan Gemilang.
0: Lindung Kerjaya pada 15 Ogos, 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Chancellor UTM, Melaka.
2: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

anda. Taman Agro Height menawarkan rumah teres 2 tingkat untuk lot Bumi Putra sahaja berkeluasan 22x65 bersamaan 1430 kaki persegi dengan 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Harga serendah RM480,000 berhampiran dengan Pasaraya Maidin, Plaza Tol Agro, sekolah dan pelbagai kemudahan lain. Apa tunggu lagi? Tempahlah sekarang. Hubungi Mr. Howe di talian 019-666-8989.

0: Rock FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Ha, masih cari kerja dengan gaji yang best? Jom ke Carnival My Future Jobs Lindong Kerjaya pada 15 Ogos, 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Chancellor UTM, Melaka. 20 majikan terkemuka, jawatan premium dengan gaji bermula RM3,000 ke atas menanti anda. Bagi yang berminat, jangan lepaskan peluang untuk pandu uji kereta EV dan pertandingan e-sports yang menawarkan hadiah yang bernilai. Jangan tunggu peluang datang. Anda yang kena rebut peluang. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.
0: Melaka FM 102.3. Mana lagi? Mana?

Ha, masih cari kerja dengan gaji yang best? Jom ke Carnival My Future Jobs Lindong Kerjaya pada 15 Ogos 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Chancellor UTM, Melaka. 20 majikan terkemuka, jawatan premium dengan gaji bermula RM3,000 ke atas menanti anda. Bagi yang berminat, jangan lepaskan peluang untuk pandu uji kereta EV dan pertandingan e-sports yang menawarkan hadiah yang bernilai. Jangan tunggu peluang datang. Anda yang kena rebut peluang. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.

Ha, masih cari kerja dengan gaji yang best? Jom ke Carnival My Future Jobs Lindong Kerjaya pada 15 Ogos, 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Chancellor UTM, Melaka. 20 majikan terkemuka, jawatan premium dengan gaji bermula RM3,000 ke atas menanti anda. Bagi yang berminat, jangan lepaskan peluang untuk pandu uji kereta EV dan pertandingan e-sports yang menawarkan hadiah yang bernilai. Jangan tunggu peluang datang. Anda yang kena rebut peluang. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair. Okey, sampai di sini saja pertemuan kita, dah sampai ke hujungnya Persona 102 edisi hari Khamis hari ini 13 Ogos 2026. Jadi semoga terhibur, semoga semuanya terhibur ya menerusi laguku untukmu tadi. Kalau ada lagu-lagu yang saya tak sempat tunaikan tu, minta maaf lah ya. InsyaAllah lepas ni giliran rakan setugas DJSS akan temani anda menerusi Panorama 26. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Melaka FM. Jadi cukup sampai di sini pertemuan kita, insyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum, bye-bye.

Melak FM 102.3 pastinya mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tuah berani, laksana jebat Melaka sayang rakyat. Untuk di sini hari ini, hari Khamis, bertemankan SS Sofia Haji Mahmat Sufi menerusi panorama 2 hingga 6 petang untuk hari ini 13 Ogos 2026. Dan kepada anda yang baru saja selesai makan tengah hari, selamat kembali bertugas. Yang masih meneruskan kerja, semoga dipermudahkan segalanya hari ini. Dan terima kasih juga kerana terus bersama dengan Melaka FM. Ada yang berada di pejabat, dalam pemanduan, hati-hati dalam pemanduan. Dan di mana saja anda berada, terus dengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Baik, kejap lagi untuk jam yang keduanya ini, seperti biasa, untuk segmen Persada Pantun. Petang ini kita bersama dengan Tok Zack akan menemani anda dalam segmen Persada Pantun. Dan tema untuk petang ini, kami anak Malaysia. Jadi mungkin ada sebarang perkongsian, mungkin anda nak kongsikan rasa penghargaan anda, boleh hantarkan kiriman, tapi bukan bentuk ucapan, tetapi adalah dalam bentuk pantun. Untuk jam yang keduanya nanti, hantarkan terus pantun ciptaan anda melalui bilik hijau 01806-1023. Dan terus bersama dalam Zon Muzik tanpa henti di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Ha, masa cari kerja dengan gaji yang best? Jom ke Carnival My Future Jobs Lindung Kerjaya pada 15 Ogos 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Chancellor UTM Melaka. 20 majikan termuka, jawatan premium dengan gaji bermula RM3,000 ke atas menanti anda. Bagi yang berminat, jangan lepaskan peluang untuk pandu uji kereta EV dan pertandingan e-sport yang menawarkan hadiah yang bernilai. Jangan tunggu peluang datang, anda yang kena rebut peluang. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.
1: Marias

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Rock FM 102.3 pastinya mempesonakan menerusi persada pantun selama 1 jam sehingga jam pukul 4 petang akan menemani anda, dan hari ini kita menemani anda akan menemani SS dan juga siapa kata tamu untuk minggu ini. Kita dengar dululah trademark dia.
1: Saya Spida Rahman Rahim. Terima kasih.
0: Hai. Itu dia bersama dengan Tok Zack akan menemani anda selama 1 jam untuk persada pantun. Jadi bagi anda dah bersedia nak jual pantun dengan Tok Zack, petani boleh kongsikan menerusi di Bilik Hijau 010-806-1023 ataupun insyaAllah menembusi dua talian konti Melaka FM 06-282-4477 06-284-3377. Ya, Tok Zack, hari ini tema kita Saya Anak Malaysia, Tok Zack.
1: Saya Anak Malaysia,
0: Ya, mungkin pembukanya, Tok Zack.
1: Buka dulu lah.
0: Buka dulu, baru ada tutup, Tok Zack.
1: Ada tutup,
0: Ya.
1: Pergi ke pasar membeli ikan.
0: Amboi.
1: Pergi bersama anak Cik Tun. Jadi Melaka mempesonakan.
0: Ya. Yeah.
1: Hari ini ada beberapa pantun. Di mana? Melaka lah.
0: Melaka lah. Itu tak boleh tinggal, Tok Zack,
1: Tak tinggal.
0: Pergi mana-mana, mesti ada.
1: Orang tanya.
0: Orang tanya. Kadang saja je, dia suruh Tok Zack buat ni,
1: Ya.
0: Yeah. Lagi sekali, Tok Zack. Itulah yang buatkan orang rumah tertawan, Tok Zack,
1: Apa nak katakan?
0: Apa nak dikatakan? Okey. Ke Melaka memberi suasa, Tok Zack.
1: Ya. Yeah.
0: Singgah sebentar di Tanjung Jati. Merdeka, kita penuh bangga. Malaysia kekal di dalam hati.
1: Dalam hati.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pergi ke Pantai Timur, kalau pergi Sri Lanka, singgah sejak Pantai Timur.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita sudah dapat merdeka. Rakyat hidup aman dan makmur.
0: Okey, itu dia pantun pembuka. Okey, SS pun jual pantun juga dengan Tok Zack. Jadi bagi anda yang nak jual pantun dengan Tok Zack untuk petang ini, hantarkan lagi kiriman-kiriman. Okey, dan juga insyaAllah kalau sempat kita ambil lah talian, panggilan melalui di talian. Okey, kita mulakan terus, Tok Zack.
1: Yeah.
0: Kiriman yang pertama ini, Tok Zack, daripada Bunga, Tok Zack.
1: Bunga,
0: daripada Kak Rokiah Teratai, Tok Zack.
1: Teratai daripada,
0: Awal-awal dia dah hantar dah, Tok Zack, dekat Bilik Hijau.
1: Bilik Hijau,
0: Laju-laju, perahu laju. Dari Pelimbang ke rumah Cik Abud. Wahai Tok Zack, apa makna biduk berlalu, kiambang bertaut?
1: Kalau tuan pergi ke pekan, tinggal tengok tepi paya. Apa nak dikatakan, itu semua kerja saya. Dia lalu kita kembang.
0: Tok Zack, sebelum kita nak kongsikan lagi lah pantun-pantun daripada pendengar kita, Tok Zack, syarat utama yang Tok Zack katakan, siapa yang nak hantar pantun, nak jual pantun, kenalah 4 kerat.
1: 4 kerat pantun.
0: Ya, 2 kerat tak boleh, Tok Zack,
1: 2 kerat tak boleh. Semalam sebelum saya cakap dengan orang lagi.
0: Ya.
1: Dia kata, pasal 2 kerat tu, 2 kerat, orang kata, layang-layang.
0: Ya.
1: Habis budak-budak. Terbayang-bayang. Dah habis.
0: Tak boleh. Dia syarat dia kena 4 kerat tu,
1: Lagi satu, saya bangkang dia orang semua. Dia kata, jangan tengok air senang tak buaya. Kau sendiri tak tahu apa makan nak buat.
0: Jadi, kena 4 kerat dan juga
1: 6 kerat tak boleh.
0: Tak boleh juga. Tak nak boleh. 4 juga.
1: Kerat apa? Jadi, sekarang kita berbual pantun pula. Kita ambil 3 orang aja. 3 pantun aja.
0: 3 pantun ataupun 2 pantun lah, Tuan Zek.
1: 2 pantun tak apa. 3 tak boleh.
0: Tiga tak boleh. Ramai.
1: Orang tak dapat.
0: Ya, kesian.
1: Lebih-lebih lagi lah dia dengar Tok Zack.
0: Okey, itu pantun Tok Zack dah jawab tadi, Tok Zack?
1: Ya. Yeah.
0: Okey, seterusnya kita nak kongsikan kiriman pantun yang seterusnya daripada Joker, Tok Zack. Okey, ini ada 2 rangkap, Tok Zack?
1: Ya, yeah, saya.
0: Di Pangkin Laman duduknya Pak Haji, mengasah parang milik sendiri. Megah berkibarlah wahai Panji, moga lebat berdaulat negeri ini.
1: Negeri ini.
0: Cantik Tok Zack, pantunnya Tok Zack.
1: Hari Ahad, hari Sabtu. pakai baju bunga-bunga.
0: Ya. Yeah.
1: Dia sudah kata begitu. Kita kekalkan selama-lama.
0: Oh, kena ada tu eh.
1: Ya, ada.
0: Sekurang-kurangnya satu jalur gemilang berkibar gemilang di rumah.
1: Rumah. Dulu saya pasang, oh, saya orang yang pertama.
0: Orang pertama?
1: Tahun lepas.
0: Nah. Oh, tu kalau pergi rumah Tok Zack ni memang cantik kan, nampak berkibau.
1: Tahun ni tak banyak kibau. Okay. Dia campur banyak. Saya beli pipe sampai bengkok kan.
0: Oh, cantik Tok Zack eh.
1: Cantik.
0: Kena datang rumah Tok Zack ni.
1: Ya, kaki dah sakit, dia dah kurang lah.
0: Dah kurang lah. Tak apalah, nanti SS bantulah Tok Zack.
1: Bantu datang. Kalau datang, bagi tahu dulu.
0: Boleh. Tok Zack nak hidang apa tu?
1: Macam-macam boleh.
0: Macam-macam boleh.
1: Yang sekedar Radio Melaka ni paling rumah saya. Mie basah.
0: Mie basah.
1: Mie basah, nasi lemak.
0: Ubi ketuk.
1: Bukan ubi ketuk. Lagi satu lagi apa lagi?
0: Apa?
1: Yang terkenal kat sini.
0: Ya, yeah, putu bambu.
1: Tahu sumbat.
0: Tahu sumbat. Oh, itu. Ramai yang suka tu Tok Zack.
1: Sampai sekarang ni ada 3 orang suruh rumah saya buat kuah tahu. Saya cakap tak bohong.
0: Ada resepi dia Tok Zack eh?
1: Ada sup buat kuah tahu.
0: Ya. Ini kena singgah ni Tok Zack.
1: Itu saya kalau tuan pergi ke Paya. Belah-belah dulu.
0: Amboi.
1: Saya nak tengok saya telefon dulu.
0: Kena telefon dulu. Tak boleh buat surprise eh?
1: Tak boleh. Tak sedap.
0: Tak sedap. Okey, pertanyaan kedua Tok Zack daripada Joker. Pergi ke pesta berbaju, pergi ke pesta berbaju kebaya. Jadi tumpuan ramai di sini. Andai ada silapnya kata, tegurlah, jangan simpan di dalam hati. Kena pergi, tegur.
1: Kalau pergi Tanjung Jati, nak beli kata kiri.
0: Yeah.
1: Masalah kalau simpan dalam hati, nanti kita merana diri.
0: Alamak, tuan. Jangan simpan dalam hati, eh? Tak boleh, Tok Zack, eh?
1: Ya, tak boleh.
0: Kena luah, Tok Zack, eh?
1: Luahkan.
0: Luahkan.
1: Sekejap jadi marah.
0: Oh, marah tu belakang kira lah, Tok Zack.
1: Betul dia, kalau benda-benda ni cakap, marah. Tapi kebaikan dia lama.
0: Selalunya macam tu, eh? Betul. Okey, kita ambil kiriman lah, panggilan, Tok Zack.
1: Ya. Yeah. Haji Kadir, tak?
0: Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Apa khabar Tok Zatku sayang?
1: Baik adanya Azli.
2: Juga sihat selalu ya.
1: Tengok suara je tapi tak nampak orang
2: Alah, itulah nak datang. Tak ada apa, tak ada bawa, tak ada kesempatan.
1: Datang, saya hidangkan betul-betul.
2: Saya tahu. Tahu sumbat tu memang kesukaan saya.
1: Bawa cakap Azli.
2: Selalu makan dekat gerai depan memang sedap dia punya kuah tu. Orang pandai buat kuah tu sedap.
1: Ya.
2: Okey, pantun dua ni Tok Zack ya.
0: Dua. Okey, silakan Cik Jasli.
2: Macam inilah ya, SS ya. Sungguh cantik intan permata. Letak mari di atas para. Aku berdiri sebagai rakyat Malaysia.
0: Ya. Yeah.
2: Serta patuh kepada negara.
1: Kalau pergi Tanjung Bidara, nampak pula si buah nangka. Kalau itu tuan berkata, kita hebat, semua orang suka.
2: Satu lagi ya. Kalau tuan bertanam padi, biar hamba bertanam nanas. Banyak-banyak orang berbudi, bukan nak tunjuk-tunjuk lagi tak ikhlas.
1: Tak ikhlas ya.
2: Okey, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Kalau cari daun palas.
2: Semoga terus berjaya Tok Zack. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
1: Kalau cari daun palas, nak buat pahit raja. Kalau berbudi tidak ikhlas, kita gugi saja.
0: Yang penting ikhlas tu, Tok Zack.
1: Ikhlas, berada sikit.
0: Ya. Dia ada kesan dia tu, Tok Zack.
1: Ada kesan. Orang nak bersedekah pun tanya saya macam mana buat. Macam-macam orang tanya saya.
0: Ya, hari-hari kena, Tok Zack. Buat kata Tok Zack, biar sikit.
1: Biar sikit. Jadi kata, aku sedekah kau RM10 ni. Itu tak dapat.
0: Kena senyap lah, Tok Zack.
1: Pasal kita ada buka hukum.
0: Ya. Yeah.
1: Tangan kiri ulu, tangan kanan tak tahu. Itu bersedekah.
0: Ya, Masya Allah.
1: Ini menunjuk-nunjuk. Tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Itu kata kita ni belajar. Macam saya ni cakap. Tapi orang kata saya tidak cuba. Apa nak? Semua daripada saya.
0: Ya. Kena try.
1: Try nak kahwin 4, nak kahwin 1. Semua saya ada.
0: Yang tu tak nak lah, Tok Zack. Yang tu tak nak. Marah wanita di menerusi di TikTok, di talian nanti, Tok Zack.
1: Memang kita tak nak. Tapi anugerah Tuhan.
0: Anugerah Tuhan. Baiklah. Okey, Cik Mam limau, Tok Zack. Cik Mam menimau ada 2 pantun. Buah durian dibuat makan. Dimakan bersama saudara mara. Hari Merdeka sama kita raikan majunya negara rakyat sejahtera.
1: Ya, sejahtera.
0: Oh, Masya Allah.
1: Kalau pergi Sri Lanka, nak tembak burung elang.
0: Ya. Yeah.
1: Bila sampai bulan Merdeka, jangan lupa kibarkan jalur gembilang.
0: Ya, yeah, pastikan setiap rumah dah ada. Rasanya ramai dah, Tok.
1: Ramai.
0: Semangat kita lain macam, Tok. Rakyat Malaysia ni bersatu padu, Tok Zek. Okey. Pantun kedua, Tok Zek. Bunga mawar si bunga raya di dalam taman mekar sekuntum. Moga hari ni sihat dan sejahtera. Selamat petang Datuk Zek dan SS. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kalau petik buah membelam, simpan sebiji buah di dalam. Kalau tuan dah beri salam, saya cakap dia assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Ha, patutnya awal tadi Tok Zek kan? Bagi salam, tapi tak apalah. Tak salam apalah. Pembuka Tok Zek.
1: Yalah, tak apa.
0: Salam pembuka. Okey, kita teruskan lagi Tok Zek. Kiriman daripada Arid. Okey, temanya petang ini anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya SS ni pun jadi anak Malaysia, rasa bangga Tok Zek.
1: Ya.
0: Okey, ada dua rangkap pantun. Kiriman daripada Arik. Okey, pergi ke kedai membeli arang. Arang hendak membakar roti. Walaupun cantik negeri orang, pastinya Malaysia tetap di hati.
1: Tetap di hati.
0: Pergilah mana pun kan. Terkenal-kenal Malaysia. Terkenal-kenal sambal belacan.
1: Ya.
0: Yeah. Terkenal-kenal cincaluk tu, Zek.
1: Kalau tuan naik perahu, makan berat barumnya.
0: Ya.
1: Kau tuan-tuan nak tahu, Malaysia awal sang dunia.
0: Pergilah mana-mana pun, Melaka ke, Penang
1: Malaysia
0: ke.
1: Malaysia juga.
0: Malaysia juga. Tuan Zain.
1: Saya duduk kat Mekah. Arab tu baik. Malaysia bagus.
0: Masya
1: Malaysia
0: Allah.
1: Malaysia bagus.
0: Orang Arab tu cakap, Pak Arab tu eh.
1: Saya mana pergi, saya dapat anugerah baik lah.
0: Ya.
1: Nak lagi sempat tidur, orang dah panggil saya.
0: Rezeki lah Tuan Zain.
1: Kasih buah, kasih apa, macam-macam.
0: Kalau kita buat baik dengan orang, orang beribu-ribu kali buat baik dengan kita. Betul tak, Tok Zek?
1: Yalah.
0: Okey, patut kedua, Tok Zek. Segak P. Ramli cantiknya Saloma. Tiap bicara tersemat di hati. Warga Malaysia teguh bersama bila agama disanjung tinggi.
1: Kalau pergi Kuala Lingi, nampak pula si buah kelat.
0: Amboi.
1: Kalau agama disanjung tinggi, dapat dunia dah sampai akhirat.
0: Seimbang.
1: Seimbang.
0: Kalau dunia je tak boleh juga, Tok.
1: Gugi.
0: Jadi kena dunia akhirat.
1: Kena akhirat.
0: Okey. Kiriman daripada Amir Musa, Tok. Si buah Melaka, si buah Pinang, si buah hati Pahang, siapa dah jumpa? Kita dah merdeka, kita dah menang. Cukai pendapatan, jangan buat-buat, lupa.
1: Kalau pagi hari petik kelapa, singgah sejak mati atan. Dah menang, dah sihat, buat lupa itu, orang lupa daratan.
0: Lupa daratan, dah itu jangan, orang macam ni boleh didekati tak, Tuan Zek?
1: Boleh, saya serong macam pandang serong.
0: Pada serong je Okey, seterusnya Tuan Zek, kita nak rehat dulu ke? Kita rehat, nak sambung? Rehat dulu Tuan Zek Ini dia Tok Zek. Lagu joget senyum memikat Tok Zek.
1: Memikat
0: Macam mana Tok Zek? Ahai.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan menerusi persada pantun. Okey, sehingga jam 4 petang selama 1 jam. Okey, anda boleh kongsikan untuk temanya hari ini, Tok Zack.
1: Ya. Yeah.
0: Saya anak Malaysia.
1: Anak Malaysia.
0: Kita kena bangga jadi anak Malaysia.
1: Mesti.
0: Dan kita juga ingat pejuang-pejuang tanah air yang dahulu. Kita hargailah jasa mereka dengan orang kata mengekalkan perpaduan yang ada, Tok Zack.
1: Ya. Yeah.
0: Baik. Okey, yang seterusnya kita nak kongsikan lagi kiriman daripada Zura Juju, Tok Zack.
1: Ya. Yeah.
0: Ada dua rangkap pantun yang ni nak dijual dengan Tok Zack lah ni. Petang-petang tengok kartun. Adik melalak, mak tengok Korea. Setiap Khamis persada pantun. Alung dan Tok Zack pahlawannya.
1: Pahlawannya.
0: Tok Zack raja pantun.
1: Raja pantun.
0: Aha.
1: Kalau tuan naik perahu.
0: Mm-mm.
1: Balik sampai pergi Asahan.
0: Ya. Yeah.
1: Itu semua kalau kita tahu. Jangan fikirkan itu semua anugerah Tuhan.
0: Ya, yeah, anugerah Tuhan.
1: Boleh tak dapat?
0: Ya. Yeah.
1: Bukan senang ni.
0: SS tak boleh kalau pantun spontan ni.
1: Saya bukan cakap semua dah riak. Saya ingat bila cakap, ingat tu. Cakap macam apa pantun jual. Semua yeah. Jawab.
0: InsyaAllah boleh jawab tu, Zain.
1: Boleh jawab. InsyaAllah.
0: Masalahnya spontan tu, Zain. Sekejap je. Dah dapat dah.
1: Itu yang orang keheran tu.
0: Anugerah.
1: Itu yang cakap anugerah Tuhan tadi.
0: Ya. Yeah. Okey, pantun yang kedua. Pergi Melaka mencari lada. Hendak dimasak ayam kurma. Pelbagai kaum semuanya ada, Tok Zack.
1: Ya. Yeah.
0: Itulah dia negara Malaysia.
1: Negara Malaysia.
0: Warna kulit tak sama.
1: Ya. Yeah.
0: Hati, alhamdulillah, baik-baik alhamdulillah, semua yeah. Tu, eh.
1: Kalau tuan pergi ke Pekan, nak cari gula madu.
0: Ya. Yeah.
1: Malaysia kita yang dikatakan, kita bersatu padu.
0: Itu kena kekalkan.
1: Kekalkan,
0: tuan padu. Kitalah sebagai yang kata waris.
1: Waris akan datang.
0: Ya, waris akan datang. Baik, Tok Zack, seterusnya SS nak kongsikan kiriman daripada Noh Kacak, Tok Zack, eh. Nama Malaysia sangat gemilang. Tok Zack segak dan bergaya. Ayuh kita kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.
1: Pada negara.
0: Tak, kalau kita tak boleh kibarkan jalur gemilang, Tok Zack, eh.
1: Boleh.
0: Mesti kena, mesti boleh.
1: Pagi hari menembak lang. Bulu dadanya merah. Kalau kita kibarkan jalur gemilang, itu sangat semangat Malaysia.
0: Ya. Yeah. Bukannya mahal tu, eh. Mampu milik. Berkibar indah. Okey, kiriman seterusnya, Tok Zack. Kiriman daripada Abang Moftah dari Shah Alam, Tok Zack, eh.
1: Shah Alam, dia ada je selalu, eh. Saya dah jumpa dia.
0: Oh, Tok Zack pernah jumpa, eh?
1: Pernah dekat orang jamuan menang juga lah.
0: Baru tahu, eh. Abang Moftah ni minat pantun, eh. Okey. Ada dua orang kat pantun, Tok?
1: Ya. Yeah.
0: Pantun yang pertama, membeli gelang untuk Mama. Hatinya gembira nampak riang. Jalur gemilang diberi nama. Berkibar megah ada di tiang.
1: Aduh,
0: ni kalau SS nampak rumah Pak Tua ni, yeah. Masya Allah, megah berkibarnya.
1: Pandang korang cantik berdebar-debar. Pakai pula baju merah.
0: Iya, yeah.
1: Bila merah berkibar-kibar itu dah Malaysia.
0: Tak ada negara lain.
1: Tak ada.
0: Itulah dia
1: Malaysia.
0: Malaysia. Okey, pantun yang kedua, Tok Zack. Bahan diguna serbuk lada. Wah, petang ni semuanya masakan lah, Tok Zack.
1: Masakan, eh.
0: Masakan. Nak datang Melaka, nak rasa masak sampai dah, yang datang Melaka, eh.
1: Yeah.
0: Bahan diguna serbuk lada. Masakan enak, rasanya pedas. Berpantun itu senaman minda. Argau tak sentiasa cergas.
1: Satu cergas, ya. Hari petang di kampung banyak agas. Nampak pukul gendang terlalu.
0: Ya.
1: Yeah. Hidup dunia kalau kita otak cergas, kita kekalkan selalu.
0: Ya. Yeah. Apa amalannya, Tok?
1: Ha?
0: Nak bagi otak selalu cergas ni, apa amalannya, Tok?
1: Amalan dia, kita membuat baik selalu.
0: Lain daripada yang lain, eh, Tok?
1: Buat sedekah.
0: Barulah otak sentiasa cergas,
1: Pas apa kita bila sedekah dengan baik, ada pula Tuhan bagi saya pula. Kalau masa kita sedekah orang, jangan orang sedekah kita balik. Orang lain pula bagi. Macam saya, belum sebulan lagi. Sekali dapat 100.
0: Wah, Masya Allah.
1: Sekatu, salam. Gila-gila kita tahu.
0: Rezeki tu, eh.
1: Rezeki. Habis orang belajar bertunang. Tak atas ni 2 minggu saya masuk 200 lebih juga.
0: Ya. Yeah. Itulah dia anugerah Allah bagi, kan. Okey, kiriman daripada Haji Latif, Sungai Putat.
1: Kampung saya.
0: Kampung Tok Zeng. Ada 2 pantun katanya. Membaca buku waktu malam. Baca laju hingga tersasul. Kepada semua umat Islam, selamat menyambut Maulidur Rasul.
1: Kalau pergi rumah Cik Zul, makan berapa baca mai.
0: Ya.
1: Dia menyambut hari apa Maulidur Rasul. Kita keluar ramai-ramai.
0: Ya, parakan Tok Zeng.
1: Ya, parakan.
0: Kampung ada buat majlis ke Tok Zeng?
1: Ada.
0: Ada umuriah Tok Zeng, Sungai Putat.
1: Dalam ada lebih kurang 100 orang, 2 orang.
0: Ramai. Ramai. Kita baik, memeriahkan Tok Zeng. Ya, memeriahkan. Okey, pantun kedua Tok Zeng. Rebus ketupat bulan puasa. Buat ketupat berisi inti. Berselawatlah setiap masa. Perjuangan Rasul mesti dihayati.
1: Dihayati. Kalau tuan naik perahu, sampai belakang seberang.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau tuan ingin nak tahu, selawat tu memang dipuji orang.
0: Ya. Yeah. Selawat. Setiap masa tu.
1: Setiap masa selawat.
0: Selawat lah. Ada masa kita selawat. Ingat tu . Okey, seterusnya Tok Zeng. Seterusnya kiriman daripada Brother Love. Ada 2 orang kat pantun tu.
1: Ya.
0: Mekar indah di si bunga raya. Menjadi lambang negara berdaulat. Jalur gemilang berkibar jaya. Tanda merdeka rakyat mufakat.
1: Rakyat mufakat ya. Pagi hari makan alu maskat. Pakai bulat baju berah. Kalau kita sama-sama dalam mufakat, harga yang mahal menjadi murah.
0: Betul juga tu Zek.
1: Saya kat pasar pun sentam juga.
0: Sama juga .
1: Sama juga. Saya kata kalau pergi masjid terjemahal. Pukul 6 tertalu.
0: Amboi.
1: Kalau kau jual mahal, siapa datang selalu?
0: Ya, kalau kau jual murah, datanglah selalu.
1: Geli-geli hati kita.
0: Raja bantu ni pergi mana-mana pasal kan.
1: Ada je.
0: Saya ada je. Okey, patut yang kedua tu Zek. Daripada Brother Love. Burung merpati terbang sekawan. Hinggap sebentar di pohon jati. 31 Ogos hari keramaian. Malaysia aman sentiasa di hati.
1: Sentiasa di hati. Kalau tuan dari kutu. Dari hulu apa, dapat pelaksanaan seberang.
0: Ya.
1: Malaysia kita kalau dah jadi begitu, kita kekal lagi tu sampai sekarang.
0: Ya. Aman damai tu
1: Tuan Kuala Draman ambil Malaysia, saya pergi. Dekat Benda Ilir.
0: Masa tu umur berapa tu?
1: Umur 12 tahun ke berapa tahun ke?
0: 12 tahun.
1: Pakai stop pendek je.
0: Ya.
1: Lagi sekolah Batu Pengendam.
0: SS tak lahir lagi. Okey. Tak Zek, kita menembusi 2 talian konti Melaka FM . Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
2: Waalaikumsalam.
1: Haji Kadi.
0: Ayanda Haji Kadi.
2: Ayanda.
0: Sihat Ayanda?
2: Alhamdulillah.
0: Hari ni berapa pantun Ayanda?
2: Rasa
1: 2
2: lah.
1: 2 je.
0: Tak lengkap kalau tak 2 je.
2: Kalau kemarin 3 kan.
0: Tok Zek kata 2. Baik. Silakan pantunnya Ayanda.
2: Pantun yang pertama ya. Pantun pertama. Pergi bertandang Masjid Rahman. Pergi bertandang Masjid Rahman. Maaf. Ada yang lain dulu.
0: Okey, yang lain dulu. Silakan. Ni ayah dia.
2: Yang lain dulu. Itu tadi yang lupa sikit.
0: Okey, boleh.
2: Terakhir, Hari Merdeka.
0: Hari Merdeka.
2: Jalan-jalan naik motorkar. Pergi jalan pantang. Tanyum dan. Tak lama lagi kita sambut mereka. Datuk dan juga SS dah pasang gembira.
0: Tok Zek wakil SS lah. Tolong jawab Tok Zek.
1: InsyaAllah. Kalau pergi Sri Lanka. Nampak nak tembak burung lang.
0: Ya.
1: Yeah. Sampai bulan Merdeka. Mesti kita jangan lupa kibar jalur gemilang.
0: Ayah dia tanya dah kibar ke belum? SS dah kibar dah.
1: Dah.
0: Ya. Okey, patut yang kedua.
2: Ayah yang kedua ya.
0: Okey, silakan.
2: Yang kedua. yang tadilah ya.
0: Haa.
2: Sebab yang ni spontan, tak tengok nama buku.
0: Ya, lah. Betul.
2: Haa. Apa ni, jalan-jalan bertandang rumah masuk Cik Rahman. Budak-budak berwayang layang. Wah, Tok Zek.
1: Ya, ya.
2: Orang budiman. Bagaimana nak kekal kasih dan sayang?
0: Macam mana macam nak kekal kasih dan sayang?
1: Budak-budak main layang. Ha? Pukul gedang betul-betul. Nak kekal kasih dan sayang, kita jumpa selalu.
0: Terima kasih, Andy.
2: Terima kasih, Tok.
1: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa selalu bertautlah kasih sayang Tok Zek .
1: Banyak saya punya ini.
0: Hari ni yang ni je dah 12 tu. Okey, seterusnya kita bacakan kiriman melalui di bilik hijau . Okey, kiriman yang seterusnya kiriman daripada Wadiha tu.
1: Wadiha.
0: Ni daripada Parit King.
1: Parit King ke mana tu?
0: Parit King. Parit Raja tu.
1: Parit Raja sedang pergi tu buat orang tunang, tapi tak tahu arah mana-mana lah.
0: Tapi yang penting Parit King tu . Okey tu, ada dua pantunnya tu. Pergi ke bandar mendobi baju. Lepas mendobi singgah makan. Aman makmur bertambah maju. Inilah Malaysia yang saya banggakan.
1: Banggakan .
0: Ya. Yeah.
1: Kalau tuan pergi ke Pekan. Pakai baju berbunga.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau itu yang kita dah banggakan, kita minta kekal selama-lama.
0: Okey, pantun yang kedua tu .
1: Ya.
0: Yeah. Membeli barang di pasar Selasa. Terjumpa dengan keluarga Suraya. Rakyat hidup aman sentosa. Negara pasti akan berjaya.
1: Akan berjaya. Kalau pergi pasar raya.
0: Ya. Yeah.
1: Jumpa pula dia ketupat.
0: Aha.
1: Negara kita sudah berjaya. Apa nak, kita semua dapat.
0: Ya. Yeah. Minta apa pun dapat tu Zain.
1: Dapat. Nak kahwin lagi satu boleh.
0: Segau dorang yang dengar ni tu. Kaum madam ni tu. Kaum lelaki ni. Kahwin lagi satu terus segau. Oh, besar ketawa tu. Okey. Kiriman yang seterusnya tu. Okey, kita rehat dahulu lah tu. Okey, rehat dulu tu .
1: Okay. Satu hal cerita.
0: Okey. Itu kita simpan dulu tu. Okey, kita rehat dulu, kembali semula selepas ini melalui persada pantun di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Ha, masa cari kerja dengan gaji yang best? Jom ke Carnival My Future Jobs Lindung Kerjaya pada 15 Ogos 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Chancellor UTM Melaka. 20 majikan termuka, jawatan premium dengan gaji bermula RM3,000 ke atas menanti anda. Bagi yang berminat, jangan lepaskan peluang untuk pandu uji kereta EV dan pertandingan e-sport yang menawarkan hadiah yang bernilai. Jangan tunggu peluang datang, anda yang kena rebut peluang. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.

0: Melak FM 102.3 pastinya mempesonakan, boleh bersama dengan SS dan juga Raja Pantun bersama dengan Tok Zack menerusi di TikTok Melak FM dan juga di Bilik Biru Melak FM, dan anda boleh hantar ke kiriman anda menerusi di Bilik Hijau 01086-1023 ataupun menerusi dua talian konti mesra kami 06282447 06284 3377. Dan assalamualaikum menerusi di talian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa?
1: Datuk Zack.
2: Ya, saya. Siapa ni? Adi tiga.
0: Bukan. Siapa? Yeah. Siapa di talian?
1: Ini dari seberang ni.
0: Dari seberang.
1: Bersama Datuk Zack dan DJ SN.
0: Terima kasih. Siapa namanya?
1: Cik Tanjak.
0: Cik Tanjak. Ye ye SS Perasan dari seberang. Baik, hari ini berapa pantun?
1: Dua rangkap je.
0: Dua rangkap. Okey, silakan pantun yang pertama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Zack,
2: Ya, saya.
1: Buah masak di intai burung. Burung tumpu bersarang rendah. Keturut-turut hatiku bingung. Mengenangkan dia buat endah tak endah.
2: Alamak.
0: Ini pantun tidur malam termimpi-mimpi tu.
2: Orang tinggi dipandang rendah. Singgah sekejap ke Makcik Jonya.
1: Ewa.
2: Bila saya pandang awak berbuat endah tak endah, apa salahnya?
1: Macam
2: ni tu,
1: macam tak kawan je.
0: Macam tak kawan je.
1: Ini tu satu lagi tu Apa pantun saya satu lagu ni? Okey deh, ini buah kedondong di dalam wadah. Memetik ke dondong di waktu petang. Dia buat endah tak endah. Orang sombong di wala sombong itu sedekah.
0: Apa lagi sekali yang terakhir tu? Biar sombong?
1: Dia buat endah tak endah.
0: Ya. Yeah.
1: Orang sombong di bala sombong itu sedekah.
0: Yeah. Orang sombong di bala sombong tu.
1: Sedekah.
2: Kalau pergi pasar raya, nampak pula gunung daik. Kalau pada saya, orang sombong saya jawab-jawab je dia dengan baik-baik.
0: Walaupun sombong tu kan?
2: Walaupun sombong kita kasih dia baik-baik.
0: Orang kata
1: macam mana tu?
0: Tak apalah, orang bagi kita daun, kita bagi bunga lah. Masuk Tok Zack.
2: Kita jumpa dia je. Macam kawan kita minum je.
0: Walaupun sombong tu kan?
2: Walaupun sombong lah, kita tak beradu. Dia sombong tu bangga diri dia.
0: Baik, terima kasih Cik Tanjak.
1: Buat kata orang Melayu, sindir orang Melayu lah.
0: Baik, terima kasih Cik Tanjak.
1: Ya, okay. Dan Datuk Zack. Saya selalu Datuk Zack.
2: Ya, insyaAllah. Datang rumah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kiriman yang seterusnya Datuk Zack.
2: Ya. Yeah.
0: Kiriman daripada Ajar Rukia Datuk Zack Ada dua pantun. Pergi sarapan warung Pak Hasan. Ramai-ramai naik kereta. Sempena menyambut hari kebangsaan, hormatilah pemimpin kita.
2: Pemimpin kita. Kalau pergi Gunung Daik.
0: Ya.
2: Nampak pula anak angsa. Kalau kita dapat pemimpin yang baik, kita akan kekal sepanjang masa.
0: Itu pemimpin negara. Kita kalau pemimpin keluarga ni macam mana tu?
2: Keluarga senang aja.
0: Apa tu tu?
2: Apa dia?
0: Kalau kita jadi pemimpin keluarga, kena nak kekalkan macam mana tu?
2: Keluarga?
0: Aha.
2: Kita bila kita dah 2-3 hari, 5 hari sekali, pergi rumah dia, berkabar. Mari kita keluar minum kejap.
0: Okey, itu petua tu kan?
2: Kedua.
0: Okey. Okey, pantun yang kedua tu.
2: Ya. Yeah.
0: Pakai baju berbelang-belang. kuat ketawa berdekah-dekah. Tok Zek siap tengok lagi bajunya. Kibarkanlah jalur gemilang sempena menyambut Hari Merdeka.
2: Merdeka eh. Pakai baju berbelang-belang.
0: Ya.
2: Nampak orang cabut kredit. Bila kibarkan jalur gemilang, tengok baik-baik, jangan terbalik.
0: Ya. Itu orang kata tak patutlah kan.
2: Terbalik dia tak kisah. Orang kibar dia kibar, tapi terbalik dia tak kisah.
0: Tak boleh. Kena perhati.
2: Saya lelaki-lelaki ni nak keluar rumah tengok 3-4 kali badan.
0: Ya. Yeah.
2: Walaupun kita tak cantik kan. Mau khusus. Yang ada orang pakai baju kurung, butang tak pasrai.
0: Alamak tuan.
2: Betul. Apa saya kata macam ni.
0: Kena singkat. Orang kata.
2: Nak pesan jemaat singkat.
0: Tak boleh tu eh. Okey, kiriman yang seterusnya tu. Okey, kiriman daripada Mardi. Berkibar megah. Sekejap tu eh. Okey, bunga meluah harum mewangi, tumbuh subur di tepi perigi. Cinta Malaysia sepenuh hati. Merdeka bersama kekal harmoni tu.
2: Kekal harmoni. Kalau makan nasi berani.
0: Iya.
2: Dia jumpa daun disiat-siat. Bila Malaysia ada kekal harmoni, kita sambungkan semua sampai sepanjang hayat. Sepanjang hayat.
0: Itu kenalah tu eh. Okey. Kiriman yang seterusnya. Okey, daripada orang Pahang tu.
2: Pahang.
0: Okey, namanya tak disebut.
2: Jerantut Pahang.
0: Tak pasti. Bukan Jerantut rasanya ni. Pahang. Tak tahu lah Jerantut ke mana tu.
2: Ya. Yeah.
0: Okey. Kepekan membeli buah delima. Singgah berehat di tepi titi. Merdeka diraikan bersama-sama tu. Perpaduan kuku penyeri negeri.
2: Kelapa petik buat delima.
0: Ya.
2: Pergi balik naik kereta. Malaysia kita kekal menyerikan. Itu nama Malaysia kita.
0: Ya. Orang Malaysia tu.
2: Malaysia.
0: Peramah. Ya. Lagi apa tu?
2: Orang Malaysia ni ya, termasuk Melaka pula.
0: Ya.
2: Kita boleh katakan kalau pergi Pulau Besar. Nampak pula gedung daik.
0: Ya.
2: Orang Melaka ni cakap kasar tapi hati baik.
0: Macam Tok Zek eh.
2: Macam Tok Zek.
0: Okey, kiriman kiriman yang seterusnya tu. Kiriman T dari Teluk Intan tu.
2: Teluk Intan eh.
0: Okey. Awan berarak menuju utara. Bayu dingin menyapu muka. Hati dipupuk untuk membara. Cintakan Malaysia, memperingati Merdeka.
2: Ikat Merdeka. Kalau pergi Sri Lanka. Berjalan-jalan ke Tioman.
0: Ya. Yeah.
2: Kita betul-betul cinta ke Merdeka. Kita kekalkan sepanjang zaman.
0: Ya. Yeah. Ada 17 orang tu. Okey, kita rehat sekejap lah tu eh.
2: Kejap
0: eh. Kita rehat sekejap. Kejap lagi kita sambung lagi untuk yang terakhir tu eh.
2: Terakhir eh. Dan, dan habis.
0: Dan habis dah tu. Sekejap je.
2: Sekejap eh.
0: Okey, daripada Roslan Madun. Lemak manis di Melaka FM. Radio nombor 1 orang Melaka.
2: Yeah.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan, membawa kita pada pukul 3.54 minit petang. Selamat petang juga buat anda yang sedang minum petang . Selamat menjamu selera sama-sama itu dengarkan kami di Melaka FM. Petang ni kita dalam persada pantun bersama dengan Tok Zack.
1: Yeah.
0: Hai. Itu dia bersama dengan Tok Zack menemani anda, okay? Menghampiri satu jam lah tu .
1: Ya, satu jam
0: Satu jam kita dalam segmen ni. Dan juga boleh hantarkan lagi lah di hujung-hujung ni kan. Kalau sempat kita kita kongsikan lagi kiriman-kiriman anda . Okay, SS nak kongsikan lagi. Okay, kiriman yang seterusnya ini Tok Zack.
1: Ya. Yeah.
0: Okay, kiriman daripada... Okay, Abang Long.
1: Dengar.
0: Okay. Burung merpati terbang ke kota, hinggap sebentar di pohon sena. Malaysia tercinta, negara kita kekal bersatu selama-lamanya.
1: Selama-lamanya.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau pergi rumah cuknya, nampak belah saya kalau anda.
0: Ya.
1: Dengan cerita kekal selama-lamanya, itu yang kita nak.
0: Itu yang perlu tu .
1: Yang perlu.
0: Okey, ini patut SS tu, Zeng. Ke Melaka mencari keris. Singgah sebentar membeli roti. Persada pantun kembali beraksi. Bersama Melaka FM di hati. Gelak tak Zack .
1: Sambil berjalan dehem-dehem. Lepas tu naik kereta.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau tak ada Melaka FM, sunyi lah kita.
0: Alamak tuan. Sunyi tak Zack . Tak Zack dah berapa lama di Melaka FM tak Zack?
1: 20 tahun dah.
0: 20 tahun? Lama tak Zack?
1: Lama.
0: Lama .
1: Lama.
0: Itu banyak kenangan tak Zack?
1: Banyak macam-macam kenangan.
0: Okey, pantun yang terakhir lah Tok Zack.
1: Terakhir .
0: Okey, pantun yang terakhir kiriman daripada Abang Ombak Omar. Bandar Baru, Kedah Darul Aman katanya. Okey, petang Selasa bersama Bonda ke Alur Gajah beli pelam sejam. Pelam siam. Merdeka Nusa, merdeka minda. Elakkan dijajah di dalam, diam. Lagi sekali ke Tok?
1: Tak apa.
0: Boleh ya, Tok Zack?
1: Kalau pergi Bukit Asahan, jalan malam sampai pagi, kita banyakkan doa kepada Tuhan. Negara kita jangan dijajah lagi.
0: Kena jaga Tok Zack. Sekarang ni macam-macam jenis penjajahan. Fikirannya kan macam-macam. Abang Samsuri, Abang Samsuri.

0: komen ni Tok Zack. Tok Zack dulu masa muda handsome guys, smart orangnya.
1: Ya.
0: Yeah. Ni geng Tok Zack kan, Abang Samsuri ni.
1: Samsuri siapa?
0: Abang Samsuri Sate.
1: Samsuri Sate.
0: Handsome dia, dia smart tu.
1: Smart juga.
0: Okey. Okey Tok Zack, nampaknya dah sampai ke penghujung waktu. Mungkin ada pantun penutup Tok.
1: Tutup eh.
0: Yang ni wajib lah. Dua lah Tok, dua.
1: Dua eh.
0: Mm-mm.
1: Dia pantun kita pantun penutup lah ni.
0: Ya, yeah, pantun penutup tu.
1: Jadi kata kata orang dia suruh pergi, dia panggil datang.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, saya dah suruh saya buat. apa, kalau pergi pulau, kalau pergi apa, Sri Lanka.
0: Mm-hmm.
1: Singgah sedia pantai timur.
0: Ya. Yeah.
1: Bila rakyat kita dapat merdeka, macam-macam ada semua dah aman dah makmur.
0: Ya, yeah. Lagi satu Tok.
1: Lagi satu eh.
0: Dua, janji tadi dua Tok.
1: Janji dua eh.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau pergi rumah Cik Eton, mm-mm, orang bercakap bersempat santun.
0: Ya. Yeah.
1: Nampak pula gulung daik. Apa namanya, bila habis berbalap pantun, hati hati kata hati saya berbalik-balik.
0: Tak mau balik eh.
1: Tak mau balik.
0: Baik, terima kasih Tok Zack untuk hari ini. Berapa orang Tok Zack hari ini? Okey, 20 orang Tok.
1: Orang eh.
0: Ramai. Oh, saya suruh pilih Tok Zack.
1: Yang telefon 3 orang aja ni?
0: Dua orang.
1: Dua. Mm-mm. Dulu telefon ramai orang.
0: Ya. Tok Zack tak nak pilih pembantu terbaik Tok Zack untuk ini?
1: SS
0: eh. Kalau SS kena kemudian Tok Zack kena nilai balik.
1: Saya tak dekat sangat lah.
0: Baik, boleh-boleh. Terima kasih. Terima kasih Tok Zack katanya.
1: Terima kasih sama-sama. InsyaAllah jangan ragu, jangan bimbang.
0: Ya. Dua minggu akan datang Tok Zack eh.
1: InsyaAllah kalau izin dengan Tuhan.
0: MasyaAllah.
1: Izinkan Tuhan. Jumpa. Ya. Jumpa lagi bunga sekuntum.
0: Alamak, bunga sekuntum. Ramai bunga kat sini Tok.
1: Yes.
0: Tapi bunga sekuntum ni lah Tok eh.
1: Ya, sekuntum aja.
0: Baik, terima kasih Tok Zack. InsyaAllah kita jumpa lagi Tok Zack eh.
1: Yeah.
0: Dua minggu akan datang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. 49 minit petang, selamat petang juga buat anda. Selamat beristirahat. Pelbagai aktiviti mungkin anda lakukan petang ni . Dan juga sedikit program bahan untuk SS nak kongsikan dengan anda, di mana program Jiwa Murni Peringkat Alu Gajah 2026 yang akan diadakan pada hari Sabtu ini 15 Ogos, iaitu bertempat di Padang Berhadapan Klinik Kesihatan Gadik dekat Alu Gajah Melaka. Dan program ini merupakan inisiatif lah untuk memperkasakan kerjasama menyeluruh masyarakat bersama dengan tentera, dan usaha ini mencerminkan aspirasi Kertas Putih Pertahanan yang menekankan konsep pertahanan berteraskan tanggungjawab bersama demi mengekalkan keamanan negara serta menjadikan Malaysia ini sebuah negara yang harmoni, selamat, berdaulat dan juga makmur, selain memperkukuh hubungan antara komuniti dan juga agensi-agensi kerajaan. Dan kejap lagi saya akan kongsikan antara aktiviti menarik menanti anda. Kejap saja lagi, terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan. Okey, seperti yang SS war-warkan tadi, program Jiwa Murni Peringkat Alu Gajah untuk tahun 2026 iaitu bertempat di Padang Berhadapan Klinik Kesihatan Gadik Alu Gajah Melaka, di mana antara aktiviti yang akan diadakan pada hari Sabtu ini 15 Ogos, pelbagai aktiviti antaranya ada fun run, pertandingan mewarna kanak-kanak, pameran motosikal klasik. Okey, sukan rakyat pun ada, jualan agro madani dan juga rahmah, dan juga ada pemeriksaan gigi, pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan mata secara percuma, dan juga pameran statik tentera darat Malaysia, dan juga ada petting zoo, dan juga ada supa-dupa, dan yang terakhir ada cabutan bertuah menanti pengunjung yang bertuah lah. Jadi warga Melaka dan juga Alur Gajah khasnya dijemput hadir bersama-sama keluarga bagi memeriahkan program ni. Jadi kita raikanlah perpaduan dan juga kemeriahan sambil mendapatkan pelbagai perkhidmatan yang disediakan. Okey, dan SS nak kongsikan juga waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan masuk pada pukul 4.37 petang.
1: Melaka FM 102.3.

0: kembali lagi kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji-Mu.

عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم وإن خير أكحالكم الإثميد يجلو البصر وينبت الشعر. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, pakailah pakaian berwarna putih kerana ia adalah sebaik-baik pakaian bagi kamu, dan kafankanlah orang yang mati dari kamu dengannya, dan sebaik-baik celak kamu ialah ismid kerana ia mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata iaitu rambut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis sahih. Pengajaran daripada hadis yang kita bacakan tadi ialah Islam menganjurkan kesederhanaan dalam pakaian, dan warna putih adalah warna yang sebaik-baiknya kerana ia adalah sunnah yang terbaik. Ia melambangkan kesucian, kebersihan serta tidak melambangkan sesuatu yang berlebihan kerana sederhana amat sesuai dengan adab tawaduk di dalam Islam. Dan menggunakan kafan warna putih untuk jenazah melambangkan kesederhanaan dan kesucian dalam menghadap Tuhan. Dan penjagaan diri terhadap penggunaan celak seperti mana ismid juga dianjurkan kerana ismid adalah sejenis batu mineral hitam kemerah-merahan yang dihancurkan halus dan digunakan sebagai celak mata. Jadi celak ismid boleh memberi kesan kesihatan kepada mata jika digunakan dengan betul, mampu mencerahkan mata, pandangan mata, dan membantu menumbuhkan bulu mata dan rambut halus di sekeliling mata. Jadi inilah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan kita dalam adab berpakaian dan adab kita menghias diri. Mudah-mudahan dengan sunnah Nabi yang kita ikut, maka kita menjadi orang yang disayangi dan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.

0: Rock FM 102.3 pastinya mempesonakan masa lagi setia menemani SS ketika dan waktu ini membawa kita pada pukul 4.48 minit petang. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia menemani kami ketika dan waktu ini, okay? Dan jangan lupa untuk jam yang terakhir nanti untuk program Secangkir Bicara Biar Santai Janji Sampai akan menemani anda untuk jam yang terakhir bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Rahimin Bani. Topik yang akan kami kongsikan petang nanti, secebis kasih sejuta cinta. Itu di antara topik. Minggu lepas pun kita dah bawakan untuk siri yang pertama dan untuk siri yang kedua, secebis kasih sejuta cinta. Untuk siri yang kedua ini kita bawa kepada kemerdekaan. Jadi nak tahu apa perkongsiannya, kejap saja lagi akan kami kongsikan. Okey, dan SS nak kongsikan juga di mana dimaklumkan bahawa program Ijtimak Tabligh Zon Selatan yang akan diadakan esok 14 hingga 17 Ogos, iaitu bermula hari Jumaat hingga hari Isnin, bertempat di Masjid Al-Azim Negeri Melaka, dan sehubungan dengan itu di mana jalan Solok Balik Bukit akan ditutup sementara sepanjang program diadakan, dan pengguna jalan raya boleh menggunakan jalan Bukit Baru untuk menghubungkan ke jalan hospital. Okey, jadi apapun, hati-hati dalam perjalanan anda, dan tepat jam 5 petang ikuti berita nasional dari RTM Kuala Lumpur.
1: Kelakar sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
2: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang saya hormati Allah sekalian, semalam kita cerita pasal faktor ketagihan fonografi. Tuan-tuan, bila kita sebut pasal fonografi ini, memang tak boleh dinafikan, ia sangat-sangat-sangat merisaukan kita pada era kini. Maklumlah tuan-tuan, anak-anak kita ini di tangannya mereka ni sentiasa ada handphone, sentiasa ada gadget, iPhone, iPad, macam-macam lah tuan-tuan. Dan dekat situ, bila mana kita lihat zaman sekarang,

berikan ingatan, bimbang anak-anak kita akan terjerumus kepada isu pornografi ini. Jadi tuan-tuan, hari ini saya nak ceritakan sedikit tentang kesan-kesan ketagihan pornografi yang boleh membawa kepada anak-anak kita ni atau orang dewasa ini kepada perkara yang tak elok. Sebab isu pornografi ni tuan-tuan bukan pada anak-anak remaja je tau, tapi ia telah menular ke dunia kanak-kanak, apatah lagi golongan dewasa yang kita hari ini lihat adalah satu kebimbangan dan menjadi isu yang besar di negara kita. Okey, apa kesan-kesan ketagihan pornografi tuan-tuan dan puan? Yang pertama, emosi tak stabil. Orang yang ketagih pornografi ni, para pendengar, ia sama seperti orang yang ketagihan dadah. Maksud dia, kalau dia tak dapat dadah tuan-tuan dan puan, dia menggigil. Dia kalau tak dapat dadah tu, dia akan marah. Dia kalau

Sebab itu dapat kita lihat anak-anak atau remaja yang tak dapat melihat, menonton atau melakukan perbuatan-perbuatan yang jijik itu, bila dia tak dapat buat, maka kita akan nampak emosi dia akan cepat marah, akan jadi orang yang tantrum, ha, ataupun jadi orang yang hari ini memberontak, apatah lagi melakukan aksi perbuatan yang di luar jangkaan. Sebab itu kita bimbang, kalau ada golongan remaja, terutamanya anak-anak kita terlibat dengan pornografi ini, maka mereka akan jadi orang yang kurang atau emosinya tidak stabil. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, semestinya urusan harian akan terganggu. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan-puan? Ketagihan terhadap pornografi boleh menurunkan confidence level terhadap seseorang.

0: keyakinan yang tinggi dalam diri. Dan ini tuan-tuan akan menyebabkan nanti mereka akan jadi orang yang tak ada motivasi untuk melakukan perubahan dalam diri, apatah lagi untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita lihat dua kesan tentang perubahan sangat menakutkan. Bila mana ada anak-anak yang hari ini emosi tak stabil, ditambah urusan harian pula tak stabil, Masya Allah, kita bimbang masa depan mereka juga akan jadi masa depan yang gelap. Pilihan dekat tangan kita, sama-sama kita berusaha membawa anak-anak kita agar tidak terjerumus dengan perkara-perkara yang terlibat dalam isu pornografi ini. Esok saya akan sambung lagi dua tip tentang apakah lagi kesan pornografi terhadap anak-anak remaja masa kini. Jumpa saya lagi Ustaz Fadil Samin dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: tua.
1: Gagah berani laksana jebat.
2: Is on air di Melaka FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Apa khabar abang, sihat eh?
4: Alhamdulillah, sihat abang.
3: Okey abang, mungkin juga pendengar kita nak tanyalah. Nama abang, siapa nama abang abang?
4: Okey, nama saya Muhammad Ubaidillah bin Muhammad Ali.
3: Mm-hmm.
4: Saya merupakan, bukan pemilik. Tapi,
3: Bukan pemilik.
4: Tapi saya lebih kepada manager. Kerana pergi semampu untuk menguruskan segala hal kat kedai.
3: Okey, mungkin jugalah. Kalau pada awal dululah, orang kata macam mana? Susahnya nak berniaga ni apa semua, jalankan bisnes. Almaklum lah, kalau kita cerita pasal kedai burger, banyak kedai burger. Tapi macam mana agaknya mengharungi cabaran mula-mula tu sampai lah boleh tapak sekarang?
4: Satu cabaran untuk kita orang tu sebagai seorang peniaga kat sini, mengekalkan kualiti sebenarnya satu cabaran yang paling penting. Bukan apa, sebab kualiti ni menentukan orang akan lagi ataupun tak sedap atau tak sedap, itu subjektif. Tapi apa yang penting, kualiti mau kena jaga. Sebab kalau tak ada kualiti, orang bukan nak datang lagi. Jadi itu bukan senang untuk mengatakan customer untuk datang beli untuk orang kita. Setiap minggu bukan senang.
3: Betul, setiap minggu tau. Bayangkan setiap minggu. Dan ada setengahnya hampir setiap pagi beli sebenarnya.
4: Betul.
3: Ada. Untuk yang baru bersama kita, saya rasa macam nak ke Melaka lah hujung minggu. Dekat mana tempatnya agaknya Burger Radiah ni beroperasi?
4: Radiah Burger Semabuk beroperasi di Semabuk. Yang hadapan dengan dia perlu nuyung. Boleh wish Radiah Burger Semabuk. Untuk pertanyaan dan tempat, 011-21-89-57-53. Untuk yang datang, insyaAllah apa yang awak akan beli, awak akan nikmati dengan penuh kasih sayang pada kami.
3: Okey, terima kasih, bye.
4: Sama-sama, bang.
2: Is on air Melaka FM.

0: Silakan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Kadang-kadang, bukan kopi yang buat kita segar, tapi bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara, biar santai, janji sampai. Minggu pertama dan kedua setiap bulan, 5.30 hingga 6.30 petang, bersama tetamu undangan istimewa, Dato' Raymond Bani, pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam, mengupas isu-isu semasa, teman petang anda, segalanya di Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia menemani SS dari jam 2 petang hinggalah jam 5 petang ini. Okey, membawa kita pada pukul 5.21 minit petang. Okey. Dan bertemankan SS dan juga bersama dengan personaliti undangan, bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Raymond Bani. Assalamualaikum Dato'.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Sophia?
2: Alhamdulillah sehat adanya Dato'.
3: Alhamdulillah.
2: Hari ini berbaju coklat tu
3: Ya, coklat.
2: Dari mana Dato'?
3: Oh, tadi daripada Masjid Cina Negeri Melaka.
2: Masjid Cina
3: Di Kerubung, bersebelahan dengan stadium.
2: Baru dekat situ membawa ke sini lebih kurang sini, berapa minit lah sempat tu
3: sempat
2: Masya Allah. Baik, petang ni kita nak kongsikan topik apa tu? Menarik rasanya.
3: Masih lagi kita menyatakan secebis kasih sejuta cinta.
2: Wah. Ini yang mana anda ada sebarang perkongsian boleh hantarkan terus menerusi di bilik hijau 01080610023. Dan juga kita bersiaran melalui di TikTok Melaka FM dan juga melalui di Bilik Hijau. Jadi untuk petang ni insyaAllah kita nak kongsikan sehingga jam 6 petang, okey. Dan kita telah memasuki bulan kemerdekaan Datuk.
3: Ya, ya.
2: Iaitu bulan Ogos dah pun masuk minggu yang kedua, hari ini 13 Ogos. Ya. Dan sinonim dengan topik yang kita kongsikan, kalau minggu lepas kita kongsikan secebis kasih sejuta cinta ni lebih pada keluarga, dan juga tumpuan kita pada hari ini adalah kepada tema kita kemerdekaan lah. Jadi semoga apapun hari ini dipermudahkan segala urusan, dan sama-sama kita berusaha untuk menjadi insan yang lebih, orang kata, sentiasalah mentaati perintah kepada Allah. Dan mungkin kita boleh mulakan Datuk, silakan mukadimahnya Datuk.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Sophia binti Mok Sofi, rakan penerbit, dan juga tidak lain teman-teman kita, pendengar, penonton di mana saja anda berada. Segala pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita menjadikan diri kita sebagai individu yang sentiasa menghargai dan mengakui segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara melalui hati kita, lidah kita atau lisan kita, dan perbuatan kita. Dan sifat bersyukur ini menjamin bertambahnya nikmat kehidupan kita di dunia, apatah lagi keredaan Allah di hari akhirat nanti.
2: Iya.
3: Dan kita perlu menzahirkan kesyukuran tadi yang saya sebutkan tadi dengan hati, iaitu mengakui bahawa segala setiap pemberian dan rezekinya itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena akui. Kita kena faham betul-betul. Kemudian lisan atau lidah kita ni sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan yang paling mudah lah, ucapan Alhamdulillah, ataupun zikir-zikir yang lain. Dan yang penting juga kita terjemahkan, kita cernakan melalui anggota perubatan kita, iaitu menggunakan nikmat panca indera kita, nikmat kesihatan kita, nikmat masa, nikmat harta yang ada, dan juga apa sajalah, untuk kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada nikmat kereta, kereta pula bau-bau sekarang ni, nak cari kereta buruk tak ada di jalan raya ni, tapi gunakanlah kereta tadi untuk mentaati perintah Allah, bawa ke masjid, bawa ke surau, cari majlis-majlis ilmu, dan juga kita ada harta, kita gunakanlah untuk infak, untuk sedekah, kerana dalam harta kita ada milik orang lain. Jadi kita sering diingatkan dengan penceramah-penceramah kita supaya kita ni meningkatkan bersyukur. Sehingga Nabi pun digambarkan begitu bersyukur kepada Allah SWT. Sehingga baginda tadi bukan saja dengan ucapan tapi dengan tindakan. Baginda menunaikan solat sunat sehingga digambarkan bengkak kaki baginda tadi. Bila ditanya oleh istrinya, maka dijawab oleh baginda SAW, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura, tidakkah patut aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi walaupun kita maklum Nabi tak berdosa, Nabi seorang insan yang maksum, namun baginda terus membuktikan kesyukurannya, ketaatan tadi dengan perbuatan dia tadi. Dan itulah yang sepatutnya kita ikuti, lantaran membuktikan kita ni syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi nikmat kemerdekaan. Bawa maksud tajuk. Nikmat kesukaan yang dah 69 tahun yang dikecapi oleh kita hari ini, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semestinya rakyat Malaysia ini bersyukur dan membuktikan kesyukuran tadi dengan meningkatkan cinta sayangnya kepada negara kita.
2: Masya Allah, secebir saya kasih sejuta cinta buat negara kita lah Datuk. Jadi bila kita sebut tentang kemerdekaan, sudah tentu pengorbanan dan juga kesetiaan pada negara tu terbayang lah oleh kita Datuk. Jadi tanpa pengorbanan dan juga kecintaan kepada negara, maka kemerdekaan tidak kata akan tercapai. Macam sekarang ni kan, cukup makan, cukup pakai, dan juga kita kata diberi juga ketenangan sebenarnya. Tak ada orang kata kalau dulu adanya penjajahan, sekarang ni penjajahan dibentuk lain pula. Mungkin Datuk boleh kongsikan, silakan Datuk.
3: Terima kasih DJ Supia, sahabat-sahabat penonton, pendengar di mana saja anda berada, didoakan anda terus diberikan ketenangan, kebahagiaan. Memang betul apa yang dikatakan oleh DJ Supia tadi, sebenarnya tanpa pengorbanan dan kecintaan kepada negara, kemerdekaan yang dikecapi pada hari ini sukar untuk dipertahankan. Malah keamanan, perpaduan dan juga kedaulatan tanah air kita ini mungkin akan terancam lah, dan mungkin mudah digugat oleh pihak luar, ataupun dengan selain ancaman perpecahan dalaman kita. Sebab tanpa pengorbanan dan cinta negara tadi. Sebab itu secara bicara juga nak mengajak sidang penonton, sidang pendengar, supaya meningkatkan rasa cinta dan sayang kita kepada tanah air kita ini. Hubul watan, cinta negara, cinta kampung kita. Pertahankan keamanan, kemakmuran yang sedia ini. Jadi tanpa kesan daripada tidak ada pengorbanan ataupun tidak ada cinta kepada negara ini, akan menyebabkan hilang kedaulatan. Negara kita mudah dijajah semula lah. Akibat hilang semangat cintakan tanah air kita ni. Ini penjajahan moden lah. Yang kedua, kalau tidak ada kecintaan dan juga rasa pengorbanan untuk membela negara kita ini, maka akan berlakulah perpecahan di kalangan masyarakat. Rakyat akan berpecah belah akibat hilang semangat patriotisme dan tolak ansur. Masing-masing nak tunjuk ego, masing-masing nak tunjuk hebat, tanpa mementingkan keamanan, kedamaian negara yang kita kecapi selama ini. Yang ketiga juga, kesan daripada tanpa pengorbanan juga cinta kepada negara kita ini, akan runtuhlah keamanan. Keamanan yang ini kita lihat, kita dapat kecapi di mana-mana sajalah. Kita nak berjalan ke sana semua tanpa ada gangguan. Namun kalaulah masing-masing dengan sikap masing-masing tanpa ada peningkatan sayang cinta pada tanah air tadi, saya nak terserah secebis kasih pun tak nak kepada negara kita, kita bimbang keamanan akan runtuh, ketenteraman awam akan terjejas. Dan juga apabila ketenteraman tadi tidak wujud, maka pembangunan negara terbantut kerana konflik yang berterusan. Dan juga yang saya nampak, kesan daripada hilangnya pengorbanan dan cinta kepada negara menyebabkan jati diri lemah. Ini pentingnya jati diri, terutama generasi muda lah.
2: Yeah.
3: Generasi muda yang hilang arah, dan tidak menghargai sejarah perjuangan terdahulu. Ini generasi muda ataupun Gen Z ini kata cukup senang, semua di ujung jari, tidak mengenal erti kepayahan. Namun kalau dibiarkan tidak ada semangat cinta sayang kepada negara, dia akan menjadi generasi muda yang hilang arah, tidak ada hala tujunya. Sebab itu kemerdekaan bukan sekadar tarikh dalam lipatan sejarah. Ia lahir daripada darah, keringat dan air mata para pejuang yang berkorban agar tanah air ini bebas, berdaulat dan bermaruah. Penjajah dahulu bukan hanya merampas hasil bumi kita, tapi juga maruah. Mereka telah merampas maruah negara kita. Malah mereka telah pun menyekat kebebasan rakyat negara kita. Malah yang paling bimbang ialah kesan pemikiran kepada rakyat akan terus terkesan akibat daripada orang kata penjajahan tadi. Justru itu saya mengajak di saya dan juga sidang pendengar, sidang penuh sekian, generasi hari ini semestinya menghargai kemerdekaan. Dan jangan sesekali melupakan bahawa kebebasan yang kita nikmati hari ini ditebus dengan pengorbanan nenek moyang kita yang sanggup berkorban demi tanah air tercinta. Dan terkala kita dah hampir 70 tahun lah, 7 dekad kemerdekaan, janganlah kita biarkan istilah perkauman atau perpecahan menyebabkan kelemahan negara kita. Jadi kalau kita lihat sejarah, ini sejarah penting ni. Bagaimana Tunku Abdul Rahman meletakkan moto dalam negara kita, bersekutu tadi, maknanya bertambah mutu, semangat, inilah yang menyatukan rakyat dalam perjuangan menuntut kemerdekaan dan terus menjadi kekuatan Malaysia hingga saat inilah. Dan jangan sesekali kita mengizinkan negara kita ini kembali dicatur oleh kuasa asing. Ini kuasa-kuasa barat, kuasa-kuasa dunia ini cuba melaga-lagakan kita. Sebab itu kita mesti mempertahankan, jangan izinkan negara kita dijajah semula, sama ada dari sudut ekonomi, penjajahan pemikiran ataupun usaha memecah belahkan rakyat. Kedaulatan negara mesti dipertahankan. Dan saya juga mengajak sekali lagi di saya dan juga semua pendengar, termasuk DJ Sophia lah. Marilah kita terus mempertahankan kemerdekaan, memperkukuh perpaduan dan mewariskan sebuah negara yang bernama Malaysia ini supaya terus aman, terus makmur serta bermaruah kepada generasi akan datang, insya-Allah.
2: Insya-Allah. Terima kasih Datuk atas perkongsian tadi. Di mana bila kita bercakaplah tentang kasih dan juga cinta, sebenarnya ia bukan hanya tentang pasangan kan, tentang keluarga ataupun insan yang kita sayang, tetapi juga adalah satu cinta yang jangan kita lupakan, iaitu cinta kepada tanah air. Jadi bulan kemerdekaan ini cuba kita tanya di sini lah, jangan tanya orang lain, tanya di sini, apa makna Malaysia ni dalam hidup kita. Jadi dekat sinilah kita membesar, cari rezeki, membina keluarga, berkawan dan juga mengejar impian. Walaupun kita berbeza agama, tadi Datuk pun dah sebut kan, walaupun berbeza agama, bangsa dan juga budaya, kita masih lagi berkongsi rumah yang sama,
3: iaitu ini Malaysia. Negara kita ini, tanah ini, kampung kita ini, rumah kita, tak ada tak ada beza,
2: tak ada ke, lain, itulah dia, satu, kita dalam satu rumah Malaysia,
3: kita
2: Datuk,
3: ke mana, inilah negara kita.
2: Baik, terima kasih Datuk. Sebenarnya tajuk ni menarik sebenarnya untuk kita kongsikan. Dan kita berehat seketika, kembali semula di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: kata segar tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara. Biar santai, janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua. Semuanya di Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 5.40 minit petang. Selamat petang juga buat anda. Menerusi secangkir bicara, secebis rasa sejuta cinta. Okey, kalau kita sebut sejuta cinta ni sikit lagi tu tok. Tak banyak tu kan. Secebis kasih kita kepada negara biarlah diterjemahkan dengan menjaga perpaduan, menghormati perbezaan dan juga menjadi rakyat yang sentiasa membawa kebaikan. Dan kita nak kongsikan lagu, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jadi ungkapan yang dikaitkan dengan pejuang-pejuang lah Datuk Kemerdekaan Negara kan, bukan juga dengan orang kata begitu jugalah dengan secebis kasih sejuta cinta ni membawa erti yang mendalam sebenarnya dalam kehidupan manusia. Mungkin Datuk boleh kongsikan.
2: Ya, terima kasih DJ Sophia dan juga rakan-rakan penonton, rakan-rakan pendengar yang jauh, yang dekat ya, merata radio kita dengar ni.
1: Iya.
2: Semua di ujung jari.
1: Betul.
2: Jadi, kata-kata itulah kata-kata keramat ya, yang diungkapkan oleh orang lama ya. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Begitu juga. Ungkapan yang paling berarti untuk kita mengenang jasa dan sumbangan negarawan ulung, kalau negara kita ni suatu itulah Bapak Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Jadi sepanjang hayat beliau, Tunku telah menunjukkan kehebatan sebagai pemimpin yang berwibawa dalam pelbagai bidang. Dan juga beliau seorang pejuang yang berjiwa kental dan punya semangat jati diri yang tinggi untuk membebaskan negara kita ini daripada cengkaman penjajah dan penglibatan beliau dalam Malaysia Malaya Union ya. Ini semua sejarah lah yang perlu kita ambil tahu. Sebenarnya beliau memimpin ataupun mengemudikan kepimpinan politik orang-orang Melayu Islam ya, dengan slogan yang hebat lah, hidup Melayu kepada merdeka. Kemudian mengatur strategi pakatan antara kaum dengan kerjasama juga Majlis Raja-Raja Melayu. Yang ini kita lihat bagaimana ketokohan beliau lah.

0: Kita tengah-tengah tadi, harimau mati melainkan belang, manusia mati melainkan nama. Nama beliau ini terus kekal pada hari ini sebagai bapa kemerdekaan negara. Kemudian kita lihat juga contohlah pemimpin, tokoh pejuang kemerdekaan. Kita ambil nama Mak Kilau. Ini nama yang jarang-jarang kita dengar juga. Itu ada pilih Mak Kilau lepas senyap. Hilang semangat. Ini pun nama beliau ni Mak Kilau bin Imam Rasu. Dan beliau dikatakan lahir pada 1866 lah. Ini di Jerantuk, Pahang. Ini pun kita tahu sejarah dia hebat. Kemudian kita lihat juga seorang tokoh, seorang ulama, Haji Abdul Rahman Abdul Hamid, ataupun dikenal sebagai Tok Limbong, ataupun Abdul Rahman Limbong. Ini juga salah satu nama besar dalam sejarah perjuangan Melayu, terutama di Terengganu, dan juga di sana ada gerakan revolusi atau pemberontakan para petani di Terengganu. Kenapa? Kerana penjajah mula menekan rakyat pada masa itu. Dan banyak lagi lah nama-nama tokoh yang perlu juga kita anak-anak muda, pemimpin-pemimpin hari ini mengenal siapakah tokoh-tokoh pemimpin masa lampau yang telah pun menjayakan misi kemerdekaan negara, gabungan antara gulungan pemimpin dan juga gulungan ulama, seperti nama-nama Ustaz Abu Bakar Bakir misalnya, Ishak Haji Muhammad, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Ahmad Bustamam, Haji Abdullah Fahim, dan juga tak lain. Juga kita kena kaitkan juga pemimpin masyarakat bukan Melayu, Tan Cheng Lok, BT Sambatan, dan juga lain-lain lagi lah. Ini semua tokoh-tokoh yang boleh kita katakan tadi sebagai harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Maka nama kita mestilah kita jaga sebagai bangsa yang punya maruah yang tinggi, bangsa yang tinggi cinta sayangnya kepada negaranya. Dan jangan rosakkan negara kita ini dengan perangai yang tidak baik. Sebab orang kata, dia ni orang mana ni? Orang Malaysia. Itu bangsa apa tu? Jadi semua dikaitkan. Lantaran itu, dalam membina nama ini, kita tak boleh lari daripada menjaga maruah kita sebagai seorang sebagai orang Islam, sebagai orang Melayu, begitu sebagai rakyat Malaysia yang pelbagai kaum, pelbagai kepercayaan. Tapi yang penting, orang Malaysia kena jaga budi bahasa dia, adab sopan dia.
1: Sebab kita bawa nama ke mana-mana, kita bawa nama. Jadi apapun, para pejuang kemerdekaan negara ni bersusah payah sebenarnya berjuang dan juga berkorban untuk mencapai kemerdekaan. Jadi rakyat ataupun orang awam lah, Datuk, berkorban dengan menyerahkan emas perak ni. Kalau kita ingat, kembalilah sejarah kan, dan juga harta untuk membuktikan cinta kasih sayang pada negara. Jadi semua tu telah berlalu, Datuk. Jadi persoalannya, bagaimana, Datuk, cara kita nak mengekalkan kemerdekaan negara ni? Sebab kita tahu anasir-anasir luar kan, penjajahan banyak bentuk sebenarnya. Mungkin Datuk boleh kongsikan.
0: Terima kasih DJ Supia dan juga rakan-rakan para pendengar, para penonton di mana saja anda berada. Ini soalan yang menarik lah. Dan semua rakyat mesti terpanggil untuk mempertahankan kemerdekaan negara ini. Cara mengekalkan kemerdekaan negara ini adalah melalui pemumpukan, pembinaan perpaduan kaum, pengukuhan semangat patriotisme, peningkatan ilmu pengetahuan dan juga ekonomi, serta sokongan terhadap kestabilan politik dan kedaulatan undang-undang demi kesejahteraan yang berterusan. Ini poin utamanya lah. Kita lihat kalau yang satu tadi, perpaduan kaum ialah dengan cara menjaga keharmonian antara kaum yang berbeza agama dan budaya. Jadi kita kena elakkanlah sebarang isu sensitif yang boleh mencetuskan perbalahan. Kita mesti mengamalkan sikap bertolak ansur, hormat menghormati dalam kehidupan harian kita. Sebab itu kita lihat bagaimana orang dulu, masyarakat bukan Melayu boleh duduk dalam masyarakat kampung kita dalam keadaan aman damai. Mereka berniaga dalam keadaan tak ada halangan apa-apa pun. Kadang satu keluarga je tinggal dalam masyarakat orang Melayu, mereka aman damai, tak ada masalah. Itu hebatnya bagaimana orang-orang kita menjaga konsep jiran tetangga, walaupun dia bukan seagama, bukan sebangsa, namun dia cukup menjaga.
1: Dan juga kalau kita dapat lihat Datuk, dia boleh menguasai bahasa
0: itu. Ya, cakap. Ha, sebab tu tak heran kalau orang dulu, ha, terutama kaum Baba tu, dia cakap. Yeah. Cakap yang menggambarkan, eh, dia ni orang Melayu, orang Islam ke? Ha. Tapi itu menggambarkan keakraban.
1: Ha. Yeah.
0: Ha. Kemudian semangat patriotisme ini mesti dijaga. Anak-anak muda kita mesti dipupuk tentang rasa cinta akan negara ini sejak daripada awal lah, daripada prasekolah, tadika, menengah ni mesti dibina semangat ini. Dan jangan bermusim, jangan bulan Ogos saja, lepas tu bulan lain tak ada.
1: Lupa.
0: Tak boleh. Tak boleh, mesti sepanjang hayatnya. Yeah. Selagi dia tinggal dalam negara ini, maupun dia berada di luar negara.
1: Yeah.
0: Semangat cinta sayang tadi, semangat patriotisme tadi mesti meluap-luap dalam diri mereka. Dan satu lagi ialah mengibarkan jalur gemilang lah. Ini mesti diterapkan lah. Tak perlu nak tunggu orang tolong pacak, kita sendiri cari, beli, cari bulu, cari apa yang patut kita letakkan sebagai lambang kecintaan kita, sayang kita, walaupun secebis kasih RM10 secebis tadi, tetapi menggambarkan sejuta cinta kita. Dan begitu juga yang lain-lain. Kita oleh kerana tinggal dalam sebuah negara yang berperlembagaan, tinggal dalam negara yang ada undang-undangnya, maka kita mestilah menerapkan semangat mematuhi undang-undang yang sedia ada. Walaupun undang-undang tadi dalam bentuk yang kecil, contoh di jalan raya, itu pun perlu dihormati supaya dia dapat menjaga keamanan, menjaga kemerdekaan negara kita. Maknanya dengan kata lain, mematuhi perlembagaan setelah undang yang telah ditetapkan dan juga mempertahankan keselamatan negara ini daripada sebarang ancaman luar. Kesimpulannya dalam hal ini, teman-teman, para pendengar, para penonton sekalian, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah memupuk semangat patriotisme. Kita mestilah berbangga dengan rakyat, menjadi rakyat Malaysia dan menyayangi negara kita ini. Kita perlu mengenali serta menghormati raja dan pemimpin negara ini kerana mereka yang berusaha mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara ini. Peranan kita pula sebagai mungkin golongan remaja, segala golongan pemuda, mestilah bersatu padu. Hidup dalam keadaan harmoni. Dan seorang rakyat semestinya bersikap setia dan sayang akan negaranya. Lama-lambang kebesaran, usulnya jalur gemilang mereka tadi mesti dihormatilah. Ini kita dengar macam-macam, ada orang mempertikaikan jalur gemilang tadi tidak dihormati. Dan kita sebagai rakyat juga mesti berusaha dengan gigih dan bersikap produktif untuk memajukan negara kita ni. Dan kita mesti menyumbang kepada negara kita. Jangan mengharapkan apa sumbangan negara bagi kita. Kita kena menyumbang kepada negara kita. Maknanya jaga kebersihan, jaga tanah-tanah, tabiat tadi diusahakan. Dan pada masa sama juga sebagai rakyat, kita mesti tabah menghadapi cabaran dalam negara dan juga luar negara lah. Dan sentiasa mewujudkan wujudnya perpaduan dalam kalangan rakyat negara ini. Dan sekali lagi juga saya mengajak semua pihak untuk bekerjasama mengekalkan perpaduan dalam negara kita ini untuk kebaikan semua. Kerana kalau berlaku perpecahan, yang rugi adalah kita. Orang lain tepuk tangan. Sebab itulah kita tak ke mana-mana. Inilah semenanjung tanah Melayu, semenanjung tanah Malaysia ini yang mesti diwarisi untuk diri kita dan juga generasi mendatang.
1: Terima kasih Datuk. Itu dia topik kita pertanyaan, secebis kasih sejuta cinta. Kalau kasih itu kita berikan kepada orang yang kita sayang, bulan kemerdekaan ni Datuk, kita luaskan kasih itu kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan kasih yang tidak memilih bangsa, tidak memilih warna kulit dan juga tidak membezakan latar belakang lah. Jadi apapun, kita semarakkan cinta kita kepada negara ni dengan perkara yang sederhana. Contohnya senyum kepada jiran, bantu mereka yang memerlukan. Yang ni nampak Datuk kata tadi, jiran pakai kereta baru, kita jeling je kan.
0: Jiran kita tak ada bendera, kita ada bendera lain, bagilah.
1: Bagilah. Itu pun saling membantu sebenarnya, kan. Itu caranya, dan hormati orang lain. Dan paling penting, jangan biarkan perbezaan menjadi sebab kita berjauhan. Kita berkongsi bendera walaupun kita berlainan agama. Mungkin kita nak tahu juga Datuk, ancaman-ancaman yang boleh menjatuhkan maruah negara merdeka Merdeka ni Datuk. Ya. Mungkin Datuk boleh kongsikan nasihatnya.
0: Ya, terima kasih DJ Sophia dan juga para pendengar, para penonton di mana saja anda berada. Ancaman utama yang boleh menjatuhkan maruah dan kedaulatan sebuah negara mereka, termasuklah negara kita ini, ialah gejala rasuah yang berleluasa. Perpecahan, perpaduan dalam masyarakat kita, penyebaran berita palsu atau fitnah, kelemahan integriti pemimpin, dan juga ancaman keselamatan cyber dan juga campur tangan asing. Ini poin yang utamalah. Dan ini

0: Dan setelah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain iaitu ada 6. Apabila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam, kena beri salam. Apabila dia mengundangmu, penuhilah undangannya. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, menasihatilah dia. Dan apabila dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, ucapkanlah dia dengan ucapan yarhamkumullah. Dan apabila dia sakit, ziarahlah dia, jenguklah dia, pergilah tengok. Dan apabila dia meninggal, iringilah jenazahnya. Jadi ini hak yang mesti diterjemahkan dalam kehidupan kita. Dan juga bila kasih sayang ni diterjemahkan, maka akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan terhindar daripada penindasan. Tak ada istilah sakit menyakiti antara satu sama lain. Yang penting juga kita kena kempen sesama kita ini, jauhilah sifat dengki, sifat benci, sakit hati sama kita ini. Kadang-kadang dalam hubungan keluarga pun kadang masih berlaku lagi. Jiran tetangga. Tapi jadi kita buang, kita buang segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tak elok tadi, benci, dengki, sakit hati tadi, dan masukkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat kasih sayang, hormat menghormati, sayang menyayangi, sabar dan sebagainya. Dan disebutkan juga sesiapa yang tidak menyayangi orang lain, Allah tidak akan menyayanginya. Sayangilah orang lain dengan sikap prihatin kita terhadap orang yang berada di sekeliling kita tanpa mengira muslim ataupun non-muslim, juga kedudukan mereka lah, tak kira siapa, supaya kita juga sentiasa disayangi. Hari ini kalau kita tak sayang orang lain, maka orang lain tak sayang kita. Lantaran itu, hiduplah berkasih sayang sesuai dengan budaya kita orang Melayu, orang Islam, sentiasa hormat menghormati antara satu sama lain.
1: Baik, terima kasih Datuk. Itu dia secebis kasih kepada Malaysia mampu menjadi sejuta cinta apabila kita sama-sama menghargai kemerdekaan, menjaga perpaduan dan juga menghormati perbezaan. Nampaknya tepat jam 6 petang mengakhiri tugasan SS untuk hari ini, dan kejap lagi bertemankan sahabat SS DJ Fas akan menemani anda untuk 6 jam yang berikutnya. Okey, menerusi relax dari jam 6 petang hinggalah 12 tengah malam, dan jumpa lagi pada minggu hadapan di waktu dan hari yang sama. Dan kita nak tutup dengan penutup pantun Datuk. Pak Datuk tadi dah dengar dengan Tok Zack pantun. Datuk nak pantun, silakan Datuk.
0: Pantun kemerdekaan lah.
1: Pantun
0: kemerdekaan ni, pantun secebis kasih sejuta cinta.
1: Baik.
0: Kalau DJ Sophie nak balas ataupun pas nak jawab, terpulang lah. Saya jual. Di pohon kuih ni sarang tebuan, buah bidara dimakan ungke, rayan misca teras perpaduan, melayari batera jiwa merdeka. Tempat berpegang menyeberang lalu, jalan berteman membawa parang, sebagai mengenang pejuang dahulu, jadi pedoman generasi sekarang. Jalur gemilang bendera Malaysia berkibar megah kebanggaan kita. Sambutan kemerdekaan mengimbau rahsia, hindarkan penjajah, jauhi sengketa.
1: Rasa nak tambah aja tu. Datuk ada pantun lagi? Tak ada cukup eh? Tak ada. Tak ada tu. Tak sempat nak sediakan balas pantun Datuk lah. Tapi dia punya, kita punya kusyuk tu dengar berkaitan dengan tentang kemerdekaan negara ni. Sejarah. Terasa macam sebab pun ada kan. Jadi bila kita ada background tu sikit, bersemangatlah sikit.
0: Kalau sebab tu mana ada kekuatan. Jati diri tu dah ada dah. Kalau buat ada, buat selama je.
1: Buat selama tu tak ada tu. Dia mesti ada perasaan nurani tu eh. Masya-Allah. Terima kasih Datuk atas perkongsian untuk hari ini. Lebih kurang 45 minit kita berkongsi berkaitan dengan secebis rasa sejuta sayang ni, bukan saja pada negara dan juga pada keluarga.
0: Ada pantun burung nuri burung belatuk.
1: Apa tu Datuk? Terbaik, mantap Datuk. Terima kasih juga Noh Kacak dan juga Abis Mutar, katanya secangkir ilmu, sepinggan pengetahuan, belajar jangan jemu, ajaran ustaz berikan. Masya Allah. Terima kasih juga. Ada yang sambut pantun lah. Terima kasih banyak untuk petang ni Didi. Yang ni tu kita tak nak lah baca ni. Dan terima kasih air batu diminum semua. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Dan insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan di waktu dan juga hari yang sama, dan bertemankan DJ Fas kejap saja lagi. Terus setia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti Secangkir Bicara. Biar santai, janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua. Semuanya di Melaka FM.
3: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
5: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam lakaku, maju jaya rakyat, bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan ya, sihat-sihat belaka, senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah, pada petang ni dapat kita bersuara-suara bertemankan saya, Watashi wa Fazirades Haji Memashite, yang akan menemani anda lah selama 6 jam ini, bermula dari 6 petang hingga pukul 12 tengah malam nanti tau. Tentunya dalam segmen Santai Relax MFM 6-12 ya. Untuk edisi hari ini 13 Ogos 2026, hari Khamis, bersamaan dengan 29 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Juga kita nak ucapkan terima kasih buat DJ SS yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi ya, bersama yang berbahagia Dato' Ustaz Haji Rahimin bin Bani, tentunya dalam rancangan Secangkir Bicara Biar Santai Janji Sampai, dengan tajuknya Secebis Kasih Sejuta Cinta. Dan tadi ya, sebelum Dato' mengakhiri segmen Secangkir Bicara, Dato' ada bagi beberapa rangkap pantun. Dia kata kalaulah Dak Fan nak membalasnya. Ya betul, memang Dak Fan ingin membalas pantun yang berbahagia Dato'. Dengarkan pantun Dak Fan ya. Pokok beringin tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita, rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Kalau Datuk bagi 3 pantun, fabalah 2 lah. 1 lagi, bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman. Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman. Itu dia pantun kan, sempena dengan bulan kebangsaan ini. Marilah bersama-sama kita menyemarakkan lagi semangat patriotik ini, okey? InsyaAllah, mudah-mudahan negara kita ini akan terus aman dan damai. Baiklah, waktu ni pastinya ramai di antara rakan-rakan pendengar yang baru pulang dari kerja, ada yang sedang menikmati juadah minum petang kan dengan keluarga. Ada juga yang sedang santai-santai je tu, merenung keluar jendela. Apa yang dimenungkannya tu tak tahulah kan. Apapun, kita doakan semoga hari ini segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi info-info yang akan Fas kongsikan dengan anda, jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Fas nak belanja sebuah lagu lah. Masuk-masuk dah belanja lagu dandut. Marilah kita dengar bersama-sama daripada Amelina dan juga Syida. Sini cinta, sana cinta, alamak tuan. Mana satu nak pilih tu? Kalau ku pilih di sini, di sana apa katanya? Alahai. Terima kasih yang menonton live di TikTok Melaka FM. Layan Melaka FM.

0: nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Teruskan keceriaan anda bersama kami di Melaka FM.

Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pergi pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Melaka FM 102.3. Yang Melaka FM mempesonakan anda. Itu dia pesanan, jomlah bersenam kan. Oh, ini dah sebulan bekerja, peluh tak keluar, maklumlah kerja dalam aircon. Bila balik rumah tu tak ada peluhnya. Apa kata hujung-hujung minggu ajak keluarga pergi ke taman. Kalau kat Melaka ni di Taman Botanical, pergi Bukit Serindit kan, buat breeze walk dan sebagainya, keluarkan peluh sikit tu barulah sihat. Macam petang ni ha, kalau sempat pergilah ajak anak-anak tu kan. Apa-apa pada doa, semoga kita semua kekal sihat di bulan kebangsaan ini. Lebih-lebih lagi sekarang ni musim panas, cuaca tak berapa nak menentu, ada pula kawasan yang jerebu kan. Jadi banyakkan minum air masak ya. Jaga diri, jaga kesihatan masing-masing. Baiklah, selepas ni kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati dengan tajuknya Amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami tentunya di Melaka FM, radio nombor 1, Orang Melaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Jadi apa yang kita nak belajar adalah supaya kita semua faham bahawa perkara terpenting dalam hari kita adalah tentang salat. Kalaulah berlalu satu hari itu dalam keadaan kita tidak salat, kita kena rasa sedih. Kita kena rasa takut. Kita kena rasa risau. Macam mana keadaan kita pada hari akhirat kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak salat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah apabila baginda mendirikan salat secara berjemaah di awal waktu. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, wa kullu khatwatin tamshiha ila salah sadaqah. Setiap langkah kaki seseorang itu menuju ke tempat salat dikira sedekah. Ya, bayangkan kita selangkah sedekah, langkah lagi sedekah, langkah lagi sedekah. Berapa langkah agaknya kita daripada masjid ni, masjid ni nak sampai ke rumah kita? Berapa jauh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Adapun yang tertanya-tanya tentang mereka yang menaiki kenderaan, macam mana ustaz, saya datang naik motor, saya datang naik kereta, adakah perkara ini dibahaskan oleh para ulama? Ya, dibahaskan oleh para ulama. Dan para ulama kata sama saja. Taklah kita nak kira berapa kilometer, berapa meter perjalanan kita, berapa kali roda berpusing, tak. Sebagai para ulama kata, sebanyak mana langkah kaki kita daripada rumah sampailah ke masjid, walaupun menaiki kenderaan, setiap kaki, setiap langkah itu dikira sebagai pahala sedekah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menyahut panggilan Allah, seruan Allah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, perjalanan dia saja dah dianggap dia sebagai orang berjaya. Dia keluar rumah dia saja dah dikira berjaya dah. Ya, belum lagi dia nak dirikan salat. Tapi kejayaan dia bangun daripada tempat tidur dia, daripada tempat rehat dia, daripada main telefon dia. Dia berjaya tinggalkan rumah dia untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, itu dah dikira sebagai satu kejayaan. Sebab tu masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tempat yang kita tuju ini, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, adalah tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tempat paling special. Surau, masjid, musalla, tempat paling special di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya pada mana-mana zaman, ya, termasuklah zaman sekarang ini, ramai yang sebutkan tentang orang yang hubbud dunia, orang yang cintakan dunia, orang yang tergila-gilakan dunia, tergila-gilakan kemasyhuran, tergila-gilakan kekayaan, tergila-gilakan segala-galanya, kemewahan, kesenangan, pangkat, darjat dan macam-macam lagi. Sampai sanggup mengabaikan salat. Sampai sanggup tidak keluar daripada rumahnya menuju ke tempat salat. Rugi sekali tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ya, rugi sekali. Sebab itu di antara kata-kata untuk menghilangkan hubbud dunia dalam diri kita adalah selalu kita sebut ataupun selalu kita dengar bahawa kata para ulama, ad-dunya darul amal. Dunia ini negeri beramal. Belum lagi negeri untuk kita berseronok, negeri untuk kita berbahagia, negeri untuk kita berbangga, tak. Dekat dunia tak. Ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat untuk kita beramal. Wal akhiratu darul jaza. Dan akhirat itu adalah negeri Allah berikan ganjaran. Allah beri syurga untuk kita. Ya. Jadi dalam syurga nanti tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, minta apa saja semua kita dapat. Antara cara lain lagi untuk kita hilangkan hubbud dunia, fikir sangat tentang dunia, fikir sangat tentang keseronokan, kegembiraan yang ada dekat dunia ini, selalu kena ingat bahawa hidup kita dekat dunia bukan tentang apa yang kita suka, tapi tentang apa yang Allah suka. Apa yang Allah suka tu kita kena belajar. Kalau ditanya kepada kita tempat mana yang paling Allah suka, jawapannya masjid. Jadi ke mana kita nak pergi? Ke masjid. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, masjid ni dia bukan special sebab ada solat saja. Bahkan masjid ni special sebab dia ada majlis ilmu. Bila ada majlis ilmu, Allah hantar malaikat. Dan memang ada malaikat khas yang mencari-cari majlis ilmu untuk mendoakan orang yang berada di dalamnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datang masjid ya. Kita memang cerita tentang solat fardu asar, tapi cuba untuk datang solat fardu asar ke masjid. Cuba datang ke masjid. Dalam hadis yang lain kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kullu qutwatin yakhthuha ila shalah, tiap-tiap langkah seseorang itu pergi ke masjid, tempat dia nak solat, yuktabu lahu biha hasanah, tiap-tiap langkah dia dikira pahala kebaikan, pahala kebaikan, pahala kebaikan, tiap-tiap langkah tu. Wa yumha anhu biha sayyi'ah, dan setiap langkah itu diampunkan dosa dia, ampunkan dosa dia lagi, ampunkan dosa dia lagi, ampunkan dosa dia lagi. Dan boleh jadi saja tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dosa seseorang itu terampun hanya disebabkan oleh langkah kakinya menuju ke rumah Allah dan pulang ke rumahnya semula. Sebab terlalu banyak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab itu disebutkan oleh para ulama, antara ibadah, dia ibadah dan dia menyihatkan. Ibadah yang menyihatkan. Bahkan antara ibadah yang terbanyak, ketika mana seseorang itu melakukan ibadah umrah ataupun ibadah haji, adalah ibadah berjalan kaki. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalaulah kita pergi ke Mekkatul Mukarramah sebagai duyufur rahman, sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala, terutamanya ketika melaksanakan ibadah haji, dan kita ikut pula muassasah. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang terdekat ya, yang terdekat 1 kilometer tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, cuba bayangkan saja kan, cuba bayangkan saja 1 kilometer tu ada berapa langkah. Jadi kalaulah kita bayangkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dalam 1 kilometer tu dia ada lebih kurang 1200 hingga 1300 langkah. Tapi bila kita berada di tanah haram Makkatul Mukarramah, setiap satu amalan tu digandakan sebanyak 100,000 kali ganda. Jadi cubalah bayangkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ya. Kalaulah satu hala saja daripada hotel sebelum ni ataupun sekarang, saya pun tak tahu yang terkini, tapi masa saya pergi dulu, dia punya HQ dia Abraj Janadariyah ya. Abraj Janadariyah tu berjalan nak sampai ke pintu masuk dia, lebih kurang di pintu Marwah, Safa dan Marwah, masuk ikut Marwah tu dah 1 kilometer, 1000 langkah contohnya. 1000 langkah darab 100,000 kali ganda. Tak tahulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tu belum solat dia lagi, baru pergi je. Sebab tu Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kejayaan seseorang tu kalau berdasarkan kepada hadis, bukan setelah dia dah berjaya dia dirikan solat. Dia keluar rumah saja, Ya, tapi keluar tu memang betul-betul nak pergi masjid lah, bukan keluar masuk balik kan. Ya. Dia keluar rumah tu, dia memang keluar nak menuju ke masjid, tu dah berjaya dah dia. Dah bermula dah pahala dia kepada daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri dia. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pergi masjid ni masya-Allah ya, antara ibadah yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan setiap langkah pun Allah berikan pahala sedekah. Setiap langkah dapat pahala, setiap langkah diampunkan dosa. Bahkan ada dalam sebuah hadis yang lain, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitih, barang siapa yang berwuduk siap-siap daripada rumahnya, thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia pun keluar, dia pun berjalan, dia pun pergi ke salah sebuah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, surau ke, masjid je ke, liyaqdiya faridatan min faraidillah, tujuannya adalah untuk melaksanakan salah satu amalan fardu, ibadah fardu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, iaitu salat fardu. Kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah, salah satu daripada langkah kakinya itu akan menghapuskan dosa dia, wal ukhra tarfa'u darajah, dan satu lagi langkah kaki dia akan meninggikan darajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang selalu berulang alik ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka ni ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kalau kita, kalau saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari-hari pergi masjid, hari-hari datang salat berjemaah, maka kita ni special di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita dapat lakukannya, apakah yang kita selalu nak rasa, apa yang selalu kita nak ucap adalah rasa syukur, dan kita sebut alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan nikmat-nikmatnya dapatlah kita sempurnakan amalan-amalan yang soleh. Dapatlah kita datang ke masjid, ya, masya-Allah. Dapatlah kita himpunkan pahala yang sangat banyak sebagai bekalan kita pada hari hari kiamat. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, basyiril masyain. Bashir, apa maksud bashir? Wa bashiril ladzina amanu. Bashir ni maksudnya sampaikan berita baik. Bagi tahu kepada mereka ada berita baik. Ada berita gembira. Kepada siapa? Al-masyain, orang yang berjalan. Orang yang keluar daripada rumah dia menuju ke rumah Allah, menuju ke masjid, bagi tahu pada dia ada berita baik untuk dia. Ada berita gembira untuk dia, iaitu apabila dia keluar daripada rumah dalam kegelapan malam, fil zulami, ya, malam kan, malam-malam kita nak balik ni gelap, esok pagi kita nak datang masjid subuh, ya, subuh-subuh datang ke masjid, solat fardu subuh berjemaah datang, tu paling special masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kenapa sangat special? Bayangkanlah para ulama bila mana quote hadis baginda sallallahu alaihi wasallam tentang solat sunat qabliyah subuh yang bunyinya rak'atal fajri, dua rakaat qabliyah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata para ulama, kalau itu baru solat sunat qabliyah, baru sunat, belum fardunya.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

0: kasih sayang. Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

daripada Amelia dengan lagu Ku Berserah membawa kita ke 6.56 minit petang ketika ini. Hai, selamat petang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, bertemankan saya DJ Faz di sini yang akan menemani anda ya, tentunya dalam santai relax sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan pastinya ketika ini ada rakan-rakan pendengar kita yang sedang memandu, mungkin menuju ke rumah masing-masing, ada juga yang dalam perjalanan nak ke surau kan, nak ke masjid. Malam ni malam Jumaat, ada sahaja aktiviti yang diadakan, terutamanya bacaan Yasin dan juga tahlil. Apa-apa kita doakan, semoga urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Fah nak kongsikan info solat solat maghrib pada hari ini ya, iaitu pada pukul 7.23 minit malam saudara. Dan kata-kata mutiara untuk sama-sama kita renungkan bersama pada petang ni. Saudara, petang yang kian melabuhkan tirainya mengingatkan kita bahawa usia juga sedang berjalan menuju penghujungnya. Dan andai kata pagi tadi kita diberi peluang untuk berbuat kebaikan, semoga petang ini kita mensyukuri setiap nikmat dan juga memohon keampunan atas segala kekurangan. Jangan biarkan hati terlalu sibuk mengejar dunia sampaikan kita terlupa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya ketenangan yang sebenar bukan pada banyaknya harta, tetapi pada hati yang sentiasa mengingatinya. Ya, insyaAllah semoga yang baik-baik untuk kita semua. Daripada Leito dengan lagu Sandaran Hati. Melaga FM.

Di antara punca hilangnya berkat rezeki dalam keluarga ialah sering bergaduh di dalam rumah tangga lah. Sama ada anak ataupun suami isteri. Maka dengan sebab itu jangan bergaduh suami isteri. Apatah lagi kalau bergaduhnya tentang masalah duit. Bila pasangan tidak reda antara satu sama lain, di situlah rezeki akan disekat. Itu sebabnya kalau sekiranya kita menghadapi tekanan dari sudut rezeki, maka berbanyakkan istighfar. Nanti Allah Ta'ala beri jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita lihat ada satu amalan, orang membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi baca ayat itu setiap pagi 7 kali. Dan yang keduanya membaca doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Kalau kita ada hutang, baca ayat ni. Karena berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat dia menghadapi tekanan hutang. Jadi dia duduk dalam masjid tak keluar-keluar. Rasulullah tegur dia. Bila dikata aku menghadapi masalah hutang, Rasulullah kata kalau dah menghadapi masalah hutang, duduk dalam masjid tak selesai masalah hutang, kamu kena keluar bekerja. Lalu diajarkan dia doa, dibaca, dan alhamdulillah dalam tempoh seminggu selepas daripada itu dia datang balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semua masalah aku selesai. Ada seorang sahabat disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata adalah sesuatu yang tidak sempurna meninggalkan sesuatu yang lebih baik kepada seorang anak perempuan melainkan meninggalkan kepadanya suatu waqiah. Kalau kita anak kita kan, kita meninggalkan harta, tentu hartanya akan habis. Tapi kalau kita meninggalkan untuk dia boleh baca suatu waqiah, maka suatu waqiah ni adalah disebut sebagai surah pembendaharaan. Jadi dibaca sebelum tidur. Kalau tak boleh dibaca sebelum tidur, maka pada waktu pagi baca. Dengan izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan melapangkan rezeki.

0: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
1: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kudung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.

الصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah.
1: Lagi FM 102.3.

Gegar FM mempersandakan daripada Maui dengan lagu Kian baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 7.55 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda yang baru saja mendengarkan 102.3 tentunya di Melaka FM. Bertemankan saya DJ Fasi Rama-Rama, Alhamdulillah, yang akan bersama dengan anda lah insyaAllah sehingga pukul 12.30 malam nanti. Baiklah, sedikit makluman ya, terutama untuk warga Sungai Udang, yang mana dimaklumkan bahawa kerja penyelenggaraan pemeriksaan dan juga pembaikan jentera loji penapisan MRCSB Sungai Udang akan dijalankan mulai 15 Ogos 2026 iaitu hari Sabtu hingga 3 Oktober 2026 juga hari Sabtu. Jadi sepanjang tempoh kerja dijalankan, orang awam khususnya pengguna jalan raya adalah dinasihatkan supaya mengambil perhatian terhadap waktu puncak pergerakan kenderaan keluar dan masuk ke premis, iaitu 6.30 minit pagi hingga 8 pagi, kemudian 6.30 minit petang hingga 8 malam. Kawasan yang terlibat ialah laluan 1 gate 4 Taman Peruna dan juga laluan 6 gate 6 Pantai Kundo. Jadi pengguna jalan raya dimohon supaya berhati-hati dan sentiasa mematuhi arahan keselamatan ketika melalui jalan yang terlibat, khususnya pada waktu puncak berkenaan. Baiklah, selepas ni tepat pukul 8 hingga 9 malam kita akan layan Zone Music tanpa henti. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isya adalah pada pukul 8.35 minit malam. Seterusnya, tepat pukul 9 nanti kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Buri. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM. Jom kita layan. Kita dengarkan lagu ini yang membangkitkan semangat dan patriotik dalam diri kita sebagai warga Malaysia. Jalur Gemilang, Melaka FM mempesonakan.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
3: Peribahasa Melayu hari ini, seperti rusa masuk kampung.
2: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
3: Seperti rusa masuk kampung.
2: Bermaksud tercengang-cengang kerana keheranan.
3: Contoh ayat.
2: Orang tua itu seperti rusa masuk kampung apabila sampai di bandaraya Kuala Lumpur. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

0: Radio Nomor 1 Orang Melaka.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen

mengatur ketagihan fonografi. Tuan-tuan, bila kita sebut pasal fonografi ini, memang tak boleh dinafikan, ia sangat-sangat-sangat merisaukan kita pada era kini. Maklumlah tuan-tuan, anak-anak kita ini di tangannya mereka ni sentiasa ada handphone, sentiasa ada gadget, iPhone, iPad, macam-macam lah tuan-tuan. Dan dekat situ, bila mana kita lihat zaman sekarang pula, zaman dunia tanpa sepadan, internet unlimited, dahsyat tuan-tuan. Yang

pornografi ini. Jadi tuan-tuan, hari ini saya nak ceritakan sedikit tentang kesan-kesan ketagihan pornografi yang boleh membawa kepada anak-anak kita ni atau orang dewasa ini kepada perkara yang tak elok. Sebab isu pornografi ni tuan-tuan bukan pada anak-anak remaja je tau. Ha, tapi ia telah menular ke dunia kanak-kanak, apatah lagi golongan dewasa yang kita hari ini lihat adalah satu kebimbangan dan menjadi isu yang besar di negara kita. Okey, apa kesan-kesan ketagihan pornografi tuan dan puan? Yang pertama, emosi tak stabil. Orang yang ketagih pornografi ni, para pendengar, ia sama seperti orang yang ketagihan dadah. Maksud dia, kalau dia tak dapat dadah tuan dan puan, dia menggigil. Dia kalau tak dapat dadah tu, dia akan marah. Dia kalau tak dapat dadah tu, dia boleh menyebabkan hari ini dia pukul orang tanpa ada belas kasihan. Dan kajian dibuat, rupa-rupanya para pendengar, orang yang hari ini ada kesan ketagihan pornografi juga mempunyai emosi tak stabil yang sama.

Sebab itu dapat kita lihat anak-anak atau remaja yang tak dapat melihat, menonton atau melakukan perbuatan-perbuatan yang jijik itu, bila dia tak dapat buat, maka kita akan nampak emosi dia akan cepat marah, akan jadi orang yang tantrum, ataupun jadi orang yang hari ini memberontak, apatah lagi melakukan aksi perbuatan yang di luar jangkaan. Sebab itu kita bimbang, kalau ada golongan remaja terutamanya anak-anak kita terlibat dengan pornografi ini, maka mereka akan jadi orang yang kurang atau emosinya tidak stabil. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, semestinya urusan harian akan terganggu. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan-puan? Ketagihan terhadap pornografi boleh menurunkan confident level terhadap seseorang itu sendiri.

0: yang tinggi dalam diri. Dan ini tuan-tuan akan menyebabkan nanti mereka akan jadi orang yang tak ada motivasi untuk melakukan perubahan dalam diri, apatah lagi untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita lihat dua kesan itu orang perempuan sangat menakutkan. Bila mana ada anak-anak yang hari ini emosi tak stabil, ditambah urusan harian pula tak stabil, Masya Allah kita bimbang masa depan mereka juga akan jadi masa depan yang gelap. Pilihan dekat tangan kita, sama-sama kita berusaha membawa anak-anak kita agar tidak terjerumus dengan perkara-perkara yang terlibat dalam isu pornografi ini. Esok saya akan sambung lagi dua tip tentang apakah lagi kesan pornografi terhadap anak-anak remaja masa kini. Jumpa saya lagi Ustaz Fadil Samin dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
2: Radio nombor 1 Orang Melaka.
3: Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

Melaga FM mempersembahkan. Hai, hai, hai. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia Melaga FM. Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan secara dalam talian di RTM Klik. Hai, semua tengah buat apa tu? Ada yang sedang beristirahat dekat rumah kan? Menyandar wajah tu, ha? Sebab apa? Dengar Melaga FM malam ni. Tak sabarlah tu nak layan senada duet kejap aja lagi kan. Juga yang sedang memandu, hati-hati dengan pemanduan anda. Moga selamat sampai ke destinasi. Yang sedang menyamu selera, selamatlah diucapkan ya. Yang tengah meniaga, bekerja dan sebagainya, semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Juga apa nak menyapa rakan-rakan yang menonton live di TikTok Melaka FM. Kita ada Tazali, Abang Nazmi, Rela, Cik Samsuri, Desil, Wadiah Heti, Makna, Mak Angah Anggun. Dah ramai lagi nak sebut satu persatu ni kang. Takut semput Fah dekat konti tau. Apa pun malam ni, Fah akan menemani anda sehingga pukul 12 tengah malam. 13 Ogos 2026. Kenapa tak Fah sebut tarikh hari ini? Kita nak kongsikan dengan anda. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin juga yang belum tahu. Terutama pemilik pula. Okey, hari ini 13 Ogos 2026 merupakan Hari Kidal Sedunia ya. Yang mana ianya disambut untuk meningkatkan kesedaran tentang cabaran yang dihadapi oleh individu kidal dalam dunia, yang mana kebanyakannya direka untuk pengguna tangan kanan. Ini bermakna individu kidal ini merupakan individu yang istimewa, unik kan. Jadi untuk makluman anda juga, 10% populasi dunia adalah kidal. Lebih kurang 1 daripada 10 orang adalah kidal. Jadi orang yang kidal ni banyak cabarannya, tuan-tuan dan puan-puan. Antaranya menulis tau. Sebab apa? Sebab tangan tu mudah terkena dakwat ketika bergerak merentasi tulisan. Betul tak mereka yang kidal? Betul. Okay, yang kedua tentang peralatan pula. Contohnya gunting, pembuka tin dan juga sesetengah peralatan harian lebih mudah digunakan dengan tangan kanan. Jadi yang kidal ni perlulah berusaha untuk menggunakannya. Ya. Yang ketiga, meja. Sesetengah meja sekolah ataupun kerusi kuliah menyediakan tempat letak tangan di sebelah kanan sahaja tau. Jadi yang kidal ni kenalah biasa-biasakan diri. Yang keempat, pakaian pula. Sesetengah reka bentuk butang dan juga pengancing lebih mudah dikendalikan mengikut orientasi tangan tertentu. Jadi itu antara 4 cabaran individu kidal ni. Sebenarnya banyak lagi, tapi Fas akan kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa tau. Tokoh dan juga selebriti kidal. Siapa tahu siapa. Kejap lagi lah semuanya. Okey, kejap lagi kita ada senada duet. Kepada anda yang nak dengarkan lagu-lagu duet tu, boleh bersiap sedia untuk hantarkan lagu pilihan anda terus dekat nombor Wasabi kami. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Jom kita layan sebuah lagu nyanyian daripada Akim Ahmad dan juga Stacey. Ini dia Aku Kau dan Music Melaka FM.

Senada duet melodi hati satukan jiwa. 9.30 minit malam waktu ni. Hai, selamat malam untuk anda yang setia bersama menerusi frekuensi keramat 102.3. Saudara ada rasa yang tak mampu dilafaz lalu disampaikan melalui melodi, dan ada rindu yang enggan bersuara namun hadir dalam setiap bait lagu. Kerana cinta bukan hanya tentang memiliki tau, tetapi tentang memahami, tentang dua hati yang mungkin berbeza namun memilih untuk tetap senada. Dan pada malam ni, apa kata jom sama-sama kita biarkan lagu ini berbicara. Berbicara tentang kita, tentang rasa, tentang kenangan yang pernah ada, dan juga tentang hati yang masih percaya bahawa setiap pertemuan pasti meninggalkan sebuah melodi. Dan malam ini anda bersama dengan saya dalam Senada Duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Kepada anda yang nak dengarkan lagu-lagu pilihan ya, mungkin nak tujukan kepada mereka yang jauh di mata tapi dekat di hati, ataupun buat mereka yang ada depan mata tetapi malu betul lah nak meluahkan perasaan di hati. Malam ini malam anda. Cepat-cepat hantarkan lagu-lagu pilihan terus menerusi talian Wasabi Konti kami 010-806-1023, ataupun jangan lupa singgah dekat live TikTok Melaka FM. Kita sembang-sembang bang senada duet dekat sana tau. Dan nampaknya kita ada kiriman yang pertama datangnya daripada Kak Wadia Hetty. Katanya, Assalamualaikum Fas. Waalaikumsalam. Malam ni Kak Wadia nak dengar lagu Cinta Remaja, nyanyian daripada Ans dan juga Eliana. Lagu ni Kak Wadia nak tunjukkan untuk semualah pendengar setia Melaka FM, untuk mereka yang menonton live TikTok ya, untuk DJ Lia, semoga ceria selalu. Tak lupa untuk Fas, selamat bertugas, senyum sampai ke telinga tau. Ya betul. Dafa memang akan sentiasa tersenyum sampai telinga. Tapi belum ada sejarah ya orang senyum sampai rabak mulutnya. Okeylah, kejap lagi kita layan lagu pilihan daripada Kak Wadia. Ni dia lagu nyanyi daripada Acik dan juga Nana, Mungkinkah Terjadi. Pilihan daripada Kak Kenang, hasta anda Laga FM, Senada Duet.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Mega FM.

Hey, dari mana Insomniacs dan juga Yeni Boy dengan lagu Bersuara, tentunya dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Saudara, ada masa kita terlalu lama memendamkan, bukan disebabkan oleh tak ada rasa, tapi sebab takut suara hati tak lagi didengari. Namunnya, agak-agaknya sampai bila kita nak diam aja? Kerana ada perasaan yang perlu diluahkan, ada kebenaran yang perlu disuarakan, dan ada hati yang hanya mahu difahami. Dan kadang-kadang bersuara bukan untuk menang, tetapi untuk melegakan hati yang terlalu lama bertahan. Alahai, itu dia lagu pilihan daripada Nur Naziha. Semoga terhiburlah dengan pilihannya pada malam ini. Baiklah, Fah nak berkongsi mengenai keputusan UPU online bagi peringkat ijazah sarjana muda, yang mana bagi sesi akademik 2026-2027 lepasan STPM dan juga setaraf. Keputusan akan diumumkan pada 14 Ogos 2026 iaitu hari Jumaat, yang mana adik-adik boleh menyemak mulai 12 tengah hari hingga 23 Ogos 2026 pukul 5 petang ya, melalui platform secara dalam talian. Anda boleh melihat di platform media sosial Berita RTM di sana. Dan untuk maklumat anda, tawaran tempat bagi sesi akademik 2026-2027 adalah mutamat, dan sebarang permohonan pertukaran program pengajian dan juga universiti awam tidak dibenarkan. Untuk pengesahan setuju terima dan juga tolak tawaran adalah bermula 15 Ogos hingga 23 Ogos 2026 di laman web UA masing-masing. Untuk surat tawaran rasmi akan dikeluarkan oleh UA pada calon yang berjaya mulai 15 Ogos ya, setelah calon membuat pengesahan setuju terima tawaran dalam tempoh yang dinyatakan. Jadi satu berita baik untuk adik-adik kita yang memohon melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda. Apapun, Faz harap, Faz doakan semoga adik-adik berjaya dalam apa jua bidang yang adik-adik ceburi. Baiklah, kita nak teruskan lagi untuk lagu pilihan berikutnya. Kita ada Mak Jah dekat sini. Mak Jah nak dengar lagu Adik Saya Abis Sore daripada Ida Izrin dan juga Dan Manjo. Katanya lagu ni buat Faz. Terima kasih, balik nanti berhati-hati. Yelah Mak Jah, terima kasih banyak. Mulalah dia. Marilah. Adik saya Abis Sore.

0: tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa

Pagi FM, apa sana kan? Daripada nyanyian Andy Williams bersama dengan Dennis Van Houten dengan lagu Can't Take My Eyes Off You. Baru saja menghiburkan anda. 9.58 minit malam, saudara. Sekejap aja masa tu berlalu, Tuk tak, berdetik. Dah nak dekat pukul 10 malam dah pun. Apa pun untuk anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, terima kasih diucapkan. Yang mana belum lagi muat turun aplikasi tersebut, kena muat turun sekarang. Kerana apa? Kerana ianya percuma saja tau. Anda boleh mendengarkan kesemua 34 stesen radio RTM dan juga 6 saluran TV RTM. Semuanya ada di sana dan anda boleh menonton tak kira di mana saja anda berada tau. Yang paling penting kena ada line lah. Kalau tak ada rangkaian kan, macam mana nak dapat, ya tak? Okey, apapun kita akan terus menyiarkan lagu-lagu pilihan pada malam ni dalam senada duet. Sekali lagi untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu pilihan tu, cepat-cepat hantar menerusi talian nombor WhatsApp kami 010-806-1023. Memang layan lagu-lagu dalam senada duet ni. Lagu yang mengimbau kenangan, lagu yang memberi inspirasi dan juga lagu-lagu yang memberi semangat untuk kita. Sebab apa? Sebab kejap lagi kita ada lagu sempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia, ya. Yang pastinya untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme di dalam diri kita sebagai anak Malaysia. Ini dia sebuah lagu nyanyian daripada Zamani, Bob, Izwan, Pilus, Amin, Amir Sofas, Diana Faiza, Deja Mas dan juga Almi. Saya anak Malaysia. Jom, kalau boleh kita nyanyi sama-sama tau. Sempena dengan Bulan Kebangsaan untuk anda, Like FM mempesanakan.

kantong jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Aku Cinta daripada Syamel dan juga Ernie Zakri. Saudara, ada cinta yang tak perlu banyak bicara, cukup dengan satu nama yang sentiasa hadir dalam doa, kan? Kerana bila hati dah memilih, kita bukan hanya berkata aku cinta, tetapi belajar untuk tetap mencintai, sama ada dalam senang, susah ataupun dalam apa jua keadaan. Okey, itu adalah lagu pilihan daripada Ari. Katanya, Assalamualaikum Kak Faz, happy working. Salam senada duet. Lagu itu istimewa buat ayahanda tersayang yang berada di Damansara, dan juga buat sahabat TikTok Melaka FM, pendengar setia nombor radio nombor 1 orang Melaka, dengan ucapan semoga terhibur. Tak lupa juga untuk Kak Fah yang sentiasa dekat di hati kami. Alahai, sangat manis ya kata-kata ini. Terima kasih buat Arik. Baiklah, kita juga ada kiriman daripada Maknab. Katanya, Assalamualaikum Fah. Waalaikumsalam. Malam ni Maknam nak dengar lagu Susah Senang Kita Bersama, nyanyian daripada Allahyarham Datuk Nasir Wahab dan juga Ramlah Ram. Buat semua pendengar, harap semuanya terhibur. Untuk DJ Faz, selamat bertugas, sayang semua. Terima kasih Maknam. Okey, kejap lagi kita akan layan lagu pilihan daripada Maknam. Tapi sebelum itu, ada satu lagu permintaan daripada Nurul Izzati. Tapi sebelum tu ada dua rangkap pantun tau. Paling banyak burung gelatik di atas terbang melayang. Memang banyak wanita cantik, cuma engkau seorang yang aku sayang. Pantun ni untuk siapa agaknya ya? Tapi kiriman daripada Nurul Izzati ni. Manis sungguh si gula batu, dimakan dengan belimbing besi. Kalau rindu, sebutlah namaku, simpan aku di dalam hati. Alahai, lagu pilihannya, nyanyian daripada Brari Marantika dan juga Debbie Yule. Jangan ada dusta di antara kita. Khas untuk anda dalam Senada Duet Black FM.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Melaka FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Mega FM.

0: boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yuku.
0: Iya, betul. Muat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Black FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Play, kalian internet kena ada tau.
2: Black FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: RCITH SPRM pertimbang guna pakar forensik luar negara. Skop SARA akan diperluas kepada makanan berkhasiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: yang suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindu

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Ramai yang sanggup korbankan tidur sebab kerja tak habis-habis atau nak kejar hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang. Kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga. Rehat perlu cukup untuk bantu badan segar, terdapat diberikan otak lebih fokus dan emosi jadi lebih baik. Ingat, pastikan tubuh anda dapat rehat yang cukup dulu sebelum nak kejar kerja. Pesanan ikhlas daripada saya, Bagio, khas untuk pendengar setia Melaka FM. Umpam.

Yang like FM membesarnya kan anda 11.20 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Bertemankan saya DJ Faz, si rama-rama yang terbang bebas di udara terus ke hati anda. Lagi-lagi kita masih lagi bersama dalam ruangan Senada Duet, melodi hati satukan jiwa, yang mana Faz akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda tau. Lagu duet sahaja, jangan ada yang minta lagu solo. Minta maaf le banyak-banyak. Tak dapat lah Faz nak tunaikan tau. Okey, terima kasih juga yang menonton live di TikTok Melaka FM. Antaranya yang Faz nampak di sini, kita ada Ija, Kak Zara, Fahmi, Desil, Brother Love. Siapa lagi? Munculkan diri masing-masing. Abang Zack pun ada, Makna yang masih kekal setia tau. Siapa lagi? Cik Hamdan kita. Siapa? Abang Nas, Abang Ramli Ramas yang katanya tengah layan TikTok Melaka FM ni sambil minum malam. Buat air panas, makan dengan biskut. Sedap sekali. Alhamdulillah, terisi perut Abang Ramli Ramas. Tak apa, kejap lagi giliran Fah pula. Teringin pula nak makan biskut dengan air panas. Sekejap lagi lah Okeylah, Fah nak baca kiriman daripada Kak Nuri Angkasa. Katanya, selamat malam. Segmen Senada Duet malam ni untuk hiburan Kak Zakia yang tengah bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Tak lupa Siti Nur Cahaya, Rosnani Abu Kasim yang berada di Seremban, Siti Zaidah Kamar dan juga Haja Zainal di Alu Gajah. Tak lupa Haja Nur Kamariah yang berada di Woodland, Singapura. Okey, lagunya, lagu Antara Matamu dan Mataku kita dah tunaikan. Juga lagu yang sama, Cik Hamdan dari Batu Pahat, katanya lagu ni untuk sahabat-sahabat dan sayap-sayap Melaka FM lah. Tak lupa insan teristimewa DJ Faz, ribuan terima kasih kerana buat sahabat terhibur dan ceria selalu. Alang geding geding geding geding geding geding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Semoga anda semua terhibur lah yo. Okey, kita ada kiriman daripada Brother Love, Amboi. Malam ni Brother Love katanya nak layan lagu Sehidup Semati daripada Juliana Banos dan juga Indigo. Dengan ucapan, selamat beristirahat kepada ayah saya yang berada di Peringgit. Juga buat adik-adik saya yang di Melaka ya, tak lupa semua sayap-sayap Melaka FM dengan ucapan selamat malam dan juga salam sayang. Salam sayang tu tak apa tambah tau. Ucapannya selamat malam saja. Sehidup semati untuk anda. Dan selepas ni kita ada lagu pilihan daripada Kak Hasina. Nak layan lagu Jika. Senada Duet Melaka FM.

0: media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.
1: Kami hargai kesetiaan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

Jika benar, cinta itu milik kita, Allah akan menemukan jalannya. Seandainya tidak, mungkin dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untuk jiwa, kan? Jangan terlalu mengejar manusia hingga terlupa bergantung kepadanya. Itu dia sebuah lagu berjudul Jika, daripada Melly Goslin dan juga Ari Lasso. Khas untuk hiburan anda semua. Pilihan daripada Kak Hasina kita dari Alor Gajah. Katanya lagu ni ditujukan buat semua pendengar setia Senada Duet pada malam ini. Moga terhibur. Tengah layan mata ni DJ Faz. Harap-harap tak terlelap lagi lah. Sampailah DJ Faz habis konti malam ni. Terima kasih Kak Hasina ya. Saling teman berteman sampai pukul 12 tengah malam. Baiklah, kita ada kiriman daripada Abang Nazar dari BP. Beriringan dengan sebuah puisi pada malam ni ataupun kata-kata sebagai renungan kita bersama. Tapi kejap lagi lah Faz akan bacakan ya untuk Abang Nazar BP. Kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Abang Desil. Katanya Assalamualaikum Faz. Waalaikumsalam. Selamat bertugas nak minta lagu Cahaya Bulan di Air Tenang. Haziq Rosabi dan juga Asmida Ahmad. Dengan ucapan semoga sehat-sehat Melaka FM. Sihat endaknya. Dan happy-happy di samping keluarga tercinta. Kalau tak ada bulan, lihatlah cahaya dekat depan rumah je. Jangan lupa tekan suis tu tau. Ya tak ya juga kan. Sebab tadi ada salah seorang pendengar kita yang menonton di live TikTok, katanya rumah tak ada api, tak ada karun, bergelap ajalah. Ingatkan satu kawasan taman ataupun satu kampung tau. Tapi rupanya rumah beliau sahaja disebabkan oleh suis tendang katanya. Kita harapkan semoga dipermudahkan lah ya urusan sahabat kita tadi. Sekarang dah ada, harap-harap dah adalah elektriknya, InsyaAllah. Okey, kejap lagi kita akan layan lagu permintaan daripada Bandesil kita tadi. Apa kata kita dengarkan terlebih dahulu permintaan daripada Cik Muhammad Hafiz. Nak dengarkan daripada Datuk Jamal Abdillah dan juga Malik, Aku Maafkan Kamu dalam Senada Duet. Dari apa?

Sebuah lagu yang cukup indah berusia 51 tahun. Nyanyian daripada Iramli dan juga Maria Bacuk, Cahaya Bulan di Air Tenang. Baru saja menghiburkan anda. Dengan serangkap pantun awan putih di langit biru, burung camar berlega-lega. Kerana kasih kita bertemu, moga kekal terus bersinar. Pantun nukilan daripada Abang Desil kita ataupun Abang Syahrizan ya. Khas untuk semua pendengar setia pada malam ini. Baiklah saudara, 11.45 minit malam. Izinkan Fas ya membaca sebuah nukilan kiriman daripada salah seorang rakan pendengar kita, iaitu Abang Nazar dari Batu Pahat. Dengan ucapan Assalamualaikum, selamat malam DJ Faz dan juga pendengar Melaka FM. Malam senada duet, dengarkan dengan ketenangan hati. Kadang-kadang kejayaan yang tidak dikawal akan membuat keinginan semakin tinggi. Apa yang dahulu sudah cukup, akhirnya terasa masih belum memadai. Ruang fikiran pula menjadi terlalu padat dengan perkara yang ingin dicapai, sehingga hati sendiri terbeban. Tidak semua kehendak perlu dipenuhi. Ada keinginan yang hadir hanya sebagai bayangan, kelihatan indah dalam fikiran, tetapi belum tentu membawa kebaikan dalam kehidupan nyata. Dan jika setiap kehendak dituruti, kita mungkin memiliki banyak perkara tetapi kehilangan ketenangan. Jadi belajarlah membezakan antara apa yang kita mahu, apa yang kita perlukan dan apa yang benar-benar membawa kebaikan. Kerana kejayaan yang sebenar bukanlah apabila semua kehendak tercapai, tetapi apabila hati tetap mampu berkata, cukuplah apa yang Allah berikan dan aku bersyukur dengannya. Dengan lagu iringan daripada Emilia dan juga Khair, Tak Pernah Hilang. Terima kasih Abang Nazar, Bibi.

daripada Malik dan juga The Essential. Kita bikin romantis lagu pilihan daripada Akilah. Katanya lagu ni saya nak tunjukkan untuk semua pendengar setia Melaka FM dengan ucapan selamat malam. Baiklah saudara, kita tengok jam kejap eh. Dah pukul 11.55 minit malam lah. Dan nampaknya sampai di sini saja Faz menemani anda untuk hari ini. Mohon ampunan maaf ya, anda ada kata-kata yang mengguris hati dan perasaan sepanjang tugasan Faz dari pukul 6 petang tadi sampailah ke titik akhir kan. Dan nak pukul 12 dah pun sebentar lagi kita akan sama-sama sambung siar ke Nasional FM ya, bersama dengan geng burung hantu di sana. Dan ucapan terakhir Fah nak bacakan kiriman daripada Kak Nur Kamariah di sini. Katanya ucapannya untuk mereka yang dirindu, siapa lagi buah hatiku, si puteri rama-rama. Kata Kak Nur baru pulang dari rumah anak busu Muhammad Hamka yang berulang tahun pada hari ini. Semoga doa-doa ayah dan juga mak diberikan kebahagiaan, dipanjangkan umur, sehat selalu. Terima kasih sayang adik kepada mak dan ayah. Sayang si puteriku rama-rama, balik nanti berhati-hati, awas memandu di jalan raya. Terima kasih Kak Nur untuk ucapannya. Jadi jaga diri, jaga hati, semoga kebahagiaan menjadi milik kita insyaAllah. Ada sebuah lagu Fah tinggalkan anda ya, lagu yang cukup membahagiakan, terutama sekali buat mereka yang menyambut hari ulang tahun pada tanggal hari ini 13 Ogos dan juga esok 14 Ogos. Sebuah lagu nyanyian daripada Tasha Manshaha dan juga Syed Syamim. Selamat ulang tahun cinta. Assalamualaikum semua. Jamata. Bye-bye.

0: terima kasih kerana mendengarkan 102.3 Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indakal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mendadah tangan kepada-Mu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

Persembahan Kristal dengan Serakam Hitam memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM untuk kita terus layan menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Nanti kita buka lembaran hari baru, Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Ya, walaupun saya tahu ada juga yang tak sihat, sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, demam, selsema, batuk-batuk, macam-macam lagi penyakit yang ada. Jadi makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapat kerawatan, tolong dapatkan kerawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi ataupun siaran di MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan risau, Nasional FM tetap akan bersiaran, tetap akan anda dengarkan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya panggil geng-geng saya. Anda semua geng saya tau. Bukan geng 606, bukan geng hantu Jepun, bukan. Ini geng-geng buruh hantu punya. Nampak ganas kan nama kan? Tapi sebenarnya geng buruh hantu, geng yang baik-baik, geng yang memang nak layan lagu-lagu terbaik, geng yang nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan dengan anda sepanjang 6 jam ini. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak dan hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda menangis di tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

kes dengan untuk apa? Untuk apa anda berjaga tengah malam? Untuk apa? Untuk layan nasional gemuruh hantu. Bertemankan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Ada yang baru dengarkan Nasional FM, jadi terima kasih banyak-banyak lah. Baik, selamat bekerja, selamat bertugas. Untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini, seperti biasa kita sama-sama galas amanah yang diberikan kepada kita. Laksanakan tugasan kerja anda dengan sempurna. Mudah-mudahan cepat naik pangkat, insyaAllah. Betul. Kalau kita bersungguh-sungguh buat kerja, kita ikhlas, insyaAllah rezeki tak ke mana. 12.30 minit tengah malam. Ramai yang sedang gosok baju sekolah tu. Anak-anak pergi sekolah, kena gosok baju sekolah kan? Ada yang tengah lipat kain. Siang tak sempat, malam baru nak buat tengah-tengah malam ni, ha. Semua dah tidur, dia seorang-seorang lipat kain tu. Tengah basuh baju. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki. Mereka yang buka warung, mereka yang buka kedai makan, restoran-restoran. Terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Mereka yang sedang berniaga burger se-Malaysia. Berapa biji burger hari ini yang dah terjual? Walaupun yang terjual, kita kena ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting, apa dia? Berkat, ya. Sebab peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Gubang, Pasu, Pokok Senar dan juga Kota Star. Kelantan di jajahan Kuala Kerai, Tanah Merah, Jeli, Macang, Pasir Putih, Kota Baru, Bacuk, Pasir Mas dan juga Tumpat. Terengganu di Besut, Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Marang dan juga Kuala Terengganu, Pahang di Pulau Tioman, Johor di Mersing, Sarawak di Sibu dan juga Selangau, Sabah boleh disandakan di Labuk dan Sugut, Paitan juga terlupit sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia.

Puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah rate.

Bulan Search dengan Pasti. Pastinya kita terus teman berteman sampai pagi. Ada yang nak tidur dah. Okeylah, pergilah berehat, pergilah tidur. Semoga dibuai mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Menangis tepi bujur katil, sabar. Ada yang tak sabar nak menangis. Relax, tenang-tenang. Awal lagi, malam masih muda. Jadi kalau malam masih muda, kita terus layan. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM jika di live TikTok seketika nanti. Ada yang termenung jauh tu, saya nampak dalam mangkuk ajaib tu, termenung memikirkan apa? Memikirkan perubahan. Jangan difikirkan. Kalau boleh jangan takut akan perubahan, ya. Ya betul, kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang baik lah. Tetapi percayalah, kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi, insyaAllah. Baik, indeks pencemaran udara semalam mencatatkan banyak kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat tau. Terutamanya di Sarawak, di Samarahan dengan bacaannya 184. Jadi di kala ini kita mengharapkan anda tidak melakukan pembakaran terbuka. Jangan lakukan pembakaran terbuka sebab ianya boleh menambah lagi, menambah IPU kepada bertambah tidak sihat nanti. Yang susahnya kita nak bernafas, kita kalau boleh nak hirup udara yang segar untuk kesihatan kita. Kalau hirup udara yang penuh dengan jerebu macam mana, sesak nafas tau. Apatah lagi kepada mereka yang memang ada sakit semput dan sebagainya. Jadi tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda boleh disaman, boleh didenda, boleh dipenjarakan kalau lakukan pembakaran terbuka dan sehingga boleh menyebabkan pembakaran ataupun terbakarnya hutan, terbakarnya kawasan-kawasan kebun, macam-macam lagi kan. Jadi tolong kepada orang ramai, kalau ada sampah-sampah tu, gali lubang je, gali lubang, kita tanam je. Tak perlulah kita nak bakar-bakar. Sebab api ni kalau kecil dia memang akan jadi kawan, kalau dah besar dia memang jadi lawan. Bila dah jadi lawan tu yang jadi masalah itu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Noah, Fadli, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Kemas, Zai, Zuraini, Temeluk, Kekal Setia, Rama-Rama Putih, Pasir Putih, Kelantan. Lampu cuaca kat Putih, Pasir Putih, Kelantan ketika ini hujan renyai-renyai. UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof juga Terengganu, Elbiana, Rosiliana hadir dari mana ni, Saratok, Sarawak, Razak Balangi, Rang Rodong, katanya rehat sebentar dekat area Armacap ni, menghalus kudai. Okey, pom-pom-pom. Syah Putra, Mesing Johor, Eli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Cik Zamani, Cik Awang, Izzah KBE, Awi Pisan Kecik. Siapa lagi melaporkan diri? Salja PI ada, Princess Sue pun ada, Nenek Ani, Nida Wahida, Intan Hamid, Cik Ma dari Perlis, Mami Zaidah, Solihadin, Nur Azila, Ila Enriquez, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak, Ita Chod dari Ipoh, Yuswa MC masih lagi pegang spana ni, ditemani GBH, mantap, terus bekerja. Solihadin, kita ada Tun Dr. Philip Maling, Jamaah Aloha, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Hasna Hasrani, Linda Roslinda, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Limang Sekota Baru, lagi siapa? Muhammad Ilah Labu, katanya baru sedar dari lena ni. Mimpi pergi kubur, orang dalam kubur bangun terus terjaga. Itu maknanya saya menyeru anda lah tu, bangun, dengarkan GBH. Juria Jaafar, Budak Lawa Mistik, ada juga saya, Nur Isa, Johanna Ahmadi, Kuching Sarawak, Ilin Manja, Shah Alam, Saja PI, Mona Rahim, Jemur Perak, Marsa Saleh, Kak Pau, Aini Sofia, ramai lagi lah. Terima kasih lah atas sokongan anda. Terus melaburkan diri bersama dengan saya yang sedang memandu pada waktu ini. Ingat terus, kita bertanggungjawab di atas jalan raya, bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain.
Jadi tolong ikut peraturan, jangan laju-laju. Pakai tali pinggang keledar. Ada yang sengaja tak nak pakai itu. Tak apalah. Tapi kereta sekarang kan, zaman sekarang ni, kereta baru-baru ni, kalau tak pakai tali pinggang keledar, dia akan berbunyi tau, bising. Itu sebab kita kena pakai. Bagus juga ada teknologi macam itu. Kalau tidak, bingit je telinga dalam kereta kan. Kena pakai. Jadi terus ikut peraturan jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki di atas jalanan, mudah-mudahan juga selamat sampai ke destinasi. Wings dengan Jerangkung dalam Almari, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok. Jadi terus dengarkan Nasunan Game Buruhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa.

Ekspedisi Kita Panggil. 1.05 minit pagi di jam yang kedua. Untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026. Oh ya, hari ini Jumaat. Sekolah 107 sekolah di bahagian Serian masih lagi ditutup akibat jerebu yang melanda di sana. Walaupun bacaan indeks IPU menunjukkan trend menurun, tapi IPU-nya masih lagi tidak sihat. Agak tinggi, 183 bacaannya. Jadi bagi mereka yang tinggal di Serian, pagi nanti jangan pula hantar anak pergi sekolah. Sekolah tutup. Dan kata keputusan sementara itu juga mengambil kira hanya berbaki satu hari persekolahan kan, untuk minggu ini. Jadi ditutup terus. Dan keputusan ini agar tidak membuat, kata orang tu, keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan juga murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian kan. Jadi itulah sebab saya cakap, jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan tambah lagi kesengsaraan yang ada. Kita dah sengsara, kita tambah lagi kesengsaraan ya. Baik, bagi mereka yang tinggal di negeri Melaka ataupun mungkin ada yang nak ke negeri Melaka kan, jangan lupa program mini karnival jualan rahmah yang akan bermula pada hari ini sampailah hari Ahad nanti, 14 hingga 16 Ogos. Bermula 10 pagi sampai 10 malam, bertempat di mana? Di tapak parkir MITC Melaka. Siapa-siapa yang tinggal di negeri Melaka yang nak dapatkan program jualan rahmah dengan harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran 10 hingga 30%, jangan lupa ya, datang ke sana. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang menarik menanti anda. Penganjuran karnival itu adalah sebahagian daripada usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup KBDN Peringkat Negeri Melaka untuk mendekatkan pelbagai inisiatif, perkhidmatan dan juga program KBDN kepada masyarakat menerusi pendekatan lebih santai, interaktif serta mesra rakyat. Jadi barangan-barangan yang dijual di sana juga adalah barangan dengan harga yang lebih berpatutan. Saya sebenarnya kalau ada jualan rahmah je memang saya akan pergi tau. Sebab murah lah. Lebih murah lah daripada kedai-kedai biasa. Kata orang tu bolehlah jimat-jimat sikit untuk belanja dalam keadaan ekonomi kita yang tidak menentu kan. Apatah lagi dengan isu, berbagai isu, isu tenaga global terutamanya yang melibatkan ketegangan di Asia Barat masih lagi, dan saya kira masih lagi meruncing. Bila agaknya ketegangan itu nak habis kan? Kita doa sama-sama lah semoga ketegangan yang berlaku di Asia Barat itu akan segera dihentikan. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu berbagai rentak. Nah, tadi kita dah hangguk-hangguk kepala, sekarang saya nak buka warung joget pula. Saya nak ajak anda berjoget. Menerusin lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allahyarham Pak Ngah. Menerusi lontaran suara Lesti dengan lagunya Zabin Melayu. Jadi terus dengar Nasional Game Berhantu, walau di mana jua anda berada.

paduan suara Alka Yanik bersama dengan Rudit Narayan menerusi lagu Jatin Lalit, lirik oleh Samir. Yelah ke hayalah, ini lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam, membawa kita ke 1.29 minit pagi. Baik, kita memasuki hujung minggu lah. Hari ini dah Jumaat, esok Sabtu dan Ahad. Biasa hujung minggu ramai yang tak bekerja kan. Tak bekerja, apa aktiviti yang kita nak lakukan? Jom sama-sama kita bersihkan kawasan rumah kita. Ajak jiran-jiran kita, jomlah sama-sama kita bersihkan kawasan kejiranan kita supaya bersih. Yang mana air bertakung, yang menyebabkan nyamuk Aedes boleh membiak, kita buang semua. Sebab kita takut kes denggi sekarang ini yang semakin kata orang tu meningkat naik lah. Kalau dekat Perak saja kes denggi di Perak meningkat hampir 40% tau. Dengan 1,712 kes direkodkan sehingga 8 Ogos yang lalu. Jadi meningkat kepada 477 kes ataupun 38.6% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Jadi pihak berkuasa kesihatan juga sedang mempergiatkan penilaian risiko di kawasan ini kena pasti berpotensi penularan denggi. Terutamanya di kawasan Lim Garden, Ipoh diberi perhatian susulan aduan penduduk berkaitan keadaan persekitaran lokaliti berkenaan. Jadi pejabat kesihatan daerah Kinta juga menjalankan penilaian untuk mengenal pasti faktor penyumbang kepada penularan. Dan hasil penilaian atas penilaian juga akan dikongsi dengan pihak berkepentingan termasuklah Majlis Bandaraya Ipoh untuk tindakan lanjut. Jadi jom sama-sama kita bersihkan, bukan saja di Perak, di seluruh negara sebenarnya. Saya mengajak anda, kita sama-sama bersihkan. Kalau agak banyak je air bertakung, panggil je laporkan kepada Kementerian Kesihatan, minta fogging dan sebagainya kan. Kita takut singa lah, kita takut harimau, kita takut gajah, binatang-binatang buas yang lain. Tapi sebenarnya nyamuk yang sekecil-kecil itu juga sebenarnya boleh membunuh kita. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main. Okey, semua okey lagi ke geng-geng berhantu? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Muhammad Jasni Mon katanya assalamualaikum, hadir dari Sarawak. Waalaikumsalam Aniza Samin. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang sepanjang minggu ini, tak ada hujan ya. Tak apalah, cuaca biar bahang dekat luar, jangan panas dalam hati, jangan berbahang dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Dad Ray Ramlah Din, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura tengah bertugas, selamat bertugas. Pak Su Omar, Janet Zai, Rosli Hasni Lee, GBS luncur pam-pam-pam. Kasih hon satu kali. Ahmad Nurul Amri dari Sarawak, Wan Baling, GBS terus hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang, on sampai pagi, luncur National FM nombor 1 di hati. Mantap. Razdarina Astani Patola, itu antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi kan. Masih 1.30 minit pagi, ramai yang tertunggu-tunggu nak menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Walau apapun, kita bersyukurlah bila kita bahagia, kerana segala kenikmatan itu bukan kekal lama pun. Yang kekal selamanya adalah kenangan kita. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah ada dekat sisi kita, mendampingi kita. Doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. Kenangan lalu kan? Kenangan lalu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan lalu juga lah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini. Kalau hari ini baik, mudah-mudahan esok bertambah baik untuk selama-lamanya. Terus beribun lagi dengan hashtag Insahrum Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini dahulu, lagu dan lirik ciptaan Patrick Kames, persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nordiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Kadang-kadang kita bergurau dengan orang tu, tahu-tahu bertaut kasihan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya

diizinkan. Satu lima puluh tujuh minit pagi. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil. Kalaulah kehidupan kita ni banyak yang membuatkan kita menangis kan. Tapi kita kena ingat juga ada ribuan kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkanlah kenangan-kenangan yang manis itu yang boleh membuatkan kita tersenyum. Yang mana kenangan pahit yang membuatkan kita boleh menangis, kita boleh terluka, lama berdarah kembali, kita lupakan saja kan. Kita kenangkan kenangan yang manis je, supaya anda boleh tersenyum manis. Handsome tak ada, cantik tak ada, tak apa. Yang penting manis tu banyak. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini. Tapi percayalah, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal anda yang bakal anda dengarkan nanti. Saya akan putarkan semuanya lagu-lagu terbaik. Jangan risau, tenang-tenang, relax-relax.

ya, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat. Kita mahu keberkatan dalam hidup. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Banyak kempen-kempen lah yang kita ataupun pihak-pihak berkuasa seperti polis Diraja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan terutamanya buat kempen keselamatan jalan raya. Tapi macam tak ada apa pun kan. Jadi kempen keselamatan jalan raya ni kita perlu semaikan, terutamanya di kalangan kanak-kanak, di kalangan remaja kita. Apabila mereka tumbuh dewasa, mereka boleh bawa kereta, mereka boleh memandu, boleh menunggang motosikal, dah ada lesen, supaya mereka terus ingat bahawa keselamatan jalan raya itu adalah keselamatan tanggungjawab bersama. Dan yang terbaru juga, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menggunakan kandungan animasi sebagai pendekatan baru bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya, khususnya kepada kanak-kanak lah, ya. Dan menterinya, menterinya Anthony Long menyatakan inisiatif itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan sebuah studio animasi bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya secara lebih kreatif dan juga inovatif. Jadi sasaran utamanya siapa? Sasaran utamanya golongan kanak-kanak, supaya dapat menyemai kesedaran keselamatan kepada mereka dari bangku sekolah, lagi supaya apabila mereka menjadi dewasa, kesedaran mereka berkenaan keselamatan dapat ditingkatkan. Oh, terima kasih yang hadir melaporkan diri. Saya nak tengok mereka yang laporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Usop NEC Pro 2 Tinted melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Luncur terus GBH sampai pagi, eh. Cikgu Pudin, Nur Cahaya 237, Nur Asikin Budak Nakal Putri, Lilin, ada Love Hearts, Lavender Girl, Katna, Nurul Hawati, Black Ants, Halimah Ahmad. Siapa lagi? Tiger Aini, Jajar 83, Nisa Jerantut, H dari Pekan, Boy Tubing, Aidy Mansur, Salina, ada Zafran juga turut hadir. Kiara, kasut dah buruk. Ini Abang Lori, ini kasut dah buruk ni. Aris Nuraini, ada Ayu, Lady on Fire, Man Botak dari Langkawi. Mantap orang Langkawi. Tunggu saya sampai Langkawi ya, Man. Itachot Nagina, Fizi Kecik 77, Fiza Riza, Sumaihat, Nurul Aini, Zakatin, Nuras, Tok Cik 77, Siti Zaliha, Mael Ijam 87, Diamond 85. Ada juga Mesara, CK Yap 99, hadir bang. Okey, Saima Isa. Ada Hayati Ahmad, Marina Bunga, Beracun, Yusna Rita, Botak Bahau, Nur Pineng, Abang Man Ampun, SR, Haikal, Pain Burger, Seven Ibaling, Imanina, Irdina, Rosli, Arijalun, ada Nur Julai, ada Rose juga. Nazriah terbaik yang buruh hantu. Suami suka suara DJ kita ni. Oh, iya ke? Kirim salam dengan suami ya, Nazriah. Cakap dengan dia, Abang Manis kirim salam. Okay, sambung lagi menangis tepi pun juga tail. Sediakan tisu banyak-banyak hari ini. Abang Bandel juga turut hadir, tiga Aino terbaik Nasional FM. Sediakan tisu banyak-banyak tau. Banyak lagi lagu-lagu menangis tapi bujuk kata yang saya bakal putarkan untuk anda. Teruntuk Cinta Hati, hashtagnya, menerusi lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Lukman S, Shima dengan Teringin. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

lagu yang cukup syahdu. Lagu persembahan kumpulan EYE bersama dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ciptaan dan lirik oleh Izam EYE ya. 2.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dan dengan pemilik suara ini. Dan ada misalnya ada sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi kita terus layan lagu-lagu terbaik. Ada yang bertanya dengan saya, bang, punca jerebu dekat Sarawak ni dari mana sebenarnya? Ya, punca jerebu tu akibat daripada kebakaran tapak pelupusan sampah di Sibu seluas 1.5 hektar tau. Juga kebakaran hutan dan juga belukar di Seri Aman seluas 100 hektar. Jadi jerebu ini akan terus merentas sempadan antara negara-negara yang terlibat. Tahap amaran 2 diaktifkan pada 3 Ogos yang lalu. Negara terlibat seperti Brunei, Indonesia, Malaysia tentunya, Singapura, Thailand dan juga Timor Leste. Dan jerebu telah pun berlaku sejak 8 Ogos yang lalu. Juga dipengaruhilah, by the saya dipengaruhi dengan fenomena El Nino yang berlaku pada ketika ini dan juga monsun barat daya. Dan beberapa kawasan juga menerima hujan lebih rendah daripada purata biasa. Itu antara punca jerebu. Dan jangan kita tambah lagi penderitaan itu dengan kita pula yang melakukan pembakaran terbuka. Saya sering ingatkan mengenai perkara ini. Jika anda ditangkap melakukan pembakaran terbuka, anda boleh didenda dan juga dipenjarakan. Jadi jangan biarkan diri anda dipenjarakan kerana pembakaran terbuka. Bila masuk ke dalam tu, orang bertanya kan, apa kesalahan anda masuk ke dalam tu sebab pembakaran terbuka? Oh, ingatkan merompak, menyamun. Orang yang masuk dalam tu merompak, menyamun, membunuh dan sebagainya kan. Ini tak kita buat ataupun kita lakukan pembakaran terbuka. Alah, jangan biarkan perkara itu berlaku kepada diri kita. Abang Tanker Zaidi 87 pam pam pam satu kali. Lin The Moose, Assalamualaikum GBS katanya. The Rainbow Malam, mantap. Ayah Fizi juga hadir. Adi Puntian, Aziz Aini, Lanon Felda, Abang Lori, Ismi Pal, Remy Nakai, Chief Zack, Mami Zack, Metal Sejati. Kita ada Zam Violet Darat, Puteri Nora Kaliza, Shana Tasnim, Kak Iyah Arah 77, Azaz No, Anak Antun, Pencinta Kedamaian, Miss Yaya, Azkit, Mamak Din. Mamak Din? Ini goreng mamak satu. Icah 78, Kerja Gogo, Kajah Gogo, Iwan Wan, ada Ijam, Rohatun juga hadir, Nazri Yahya 94, Mizi 85, Cik Mas, Isa Isa, Fauzia Osman, ada Akum Long 23, Suhana Anga, Cik Pon Amin katanya dari Kedah, Miss Kayu kata selamat pagi. Okey, selamat pagi yang baru bertemakan Nasional FM. Jadi yang pada yang mana dah masuk dalam live TikTok tu, nanti kita sembang-sembang sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa kasih tapping light-nya luncur, kasih turbo. Saya kalau tengok tapping light banyak, saya jadi lebih semangat tau untuk bersama-sama dengan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Aisyah dengan Janji Manismu. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji, katakan insya Allah saja. Lebih mudah, lebih senang, supaya orang lain tidak mengharapkan janji itu.

Ramai yang terima kenangan menerusi lagu ini. UK's dengan Sexo. Kenangan-kenangan. Oh, kenangan. Kadang-kadang teramat pahit untuk diredah sebenarnya pada waktu itu. Tetapi ia terlalu manis untuk kita kenang pada saat ini. Dan pastinya hidup tak selalunya indah, tak menjanjikan indah. Tapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan kita. Andai hadirnya sebuah cinta untuk mengecewakan kita, kita mengharapkan lebih baik cinta itu tidak pernah hadir. 2.55 minit pagi. Sekejap masa berlalu. Betul, ada yang kata dengan saya, baru je rasa Jumaat minggu lepas. Ni dah Jumaat balik kan. Yalah, hari ni Jumaat Bengkulu segala hari. Waktu sekarang ataupun zaman ini, masa berlalu begitu cepat. Masa berlalu begitu pantas tanpa kita sedari bahawa kita juga semakin menjadi remaja purba. Muhammad Mahathir katanya, apa khabar DJ Abang Manis? Baik, alhamdulillah. Syazila juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Matlan katanya nak tukar pemandu. Mantap. Kalau mengantuk, tidur, tukar pemandu yang lain. Kalah Naga Rinova Manja 0914. Hisham Syam, Virginia Vanessa, Linda Rizkula, Azmadi dari Alu Gajah Perak, Aidina 27, Ati Azuriati, Zaila Rose, Jun Haris, Zulwa Pokji, Juliana, Roda Tayan 14, Siti Fatima, Wan Pining, Rimba Malam, Abang Roy, Mat Yusri, Nurjan 59, Hamida, Arman Man dari Pro 2 Rawang. Izzat katanya dalam perjalanan, nak ke mana tu Izzat? Bahasa Borong, okey. Andi Konfana, hadir dari Tawang Sabah. Mantap yang hadir, terima kasih hadir. Baik, bagi penerima Sarah pula, dalam skop sumbangan asas ramah Sarah, dicadangkan sebenarnya diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein yang segar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluaskan akses kepada pemakanan lebih sihat. Jadi isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata, bahkan perlu ditangani secara menyeluruh merangkumi kos pengeluaran dan juga rantaian bekalan, kemampuan mendapatkan makanan berkhasiat, kos kesihatan dan juga perlindungan golongan terjejas. Ini saya sangat-sangat sokong dan saya percaya skop makanan ini yang dicadangkan diperluaskan kepada pembelian makanan berkhasiat termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein, saya sangat-sangat sokong. Dan saya percaya rakyat juga yang menerima bantuan asas ramah SARA juga menyokong mengenai perkara ini kan. Mujib hadir, hadir di live TikTok. Hari ini saya rasa macam TV-TV like-nya slow je. Kenapa jadi slow? Laju-lajulah sikit. Slow sebab hujan bang. Ya ke hujan? Ya, okey lah, kita tengok keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Oh ya, ribut penting hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu, Kulim dan juga Baling, seluruh negeri Pulau Pinang pada ketika ini. Perak pula di Kerian, Larut, Larut Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Hulu Perak, Terengganu di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Dungun, Kuala Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang dilipis, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan Nurbisa, Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengar dan juga layan Nasir dan Gemburu Hantu sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

ada jiwa yang merintih, ada jiwa yang sakit pada ketika ini. Di saat jiwa kita merintih kekecewaan, jiwa ini sebenarnya merindukan diri yang lama sebenarnya. Hati kita kadang-kadang rindu menahan sebak, menahan sebak di dada tau. Air mata menjadi peneman. Air mata mengalir seperti air terjun tanpa henti. Kadang-kadang kita merasakan diri kita tersasar sehingga terlupa akan tanggungjawab sendiri. Tanggungjawab kita apa? Untuk mencari bahagia. Kita mencari bahagia, bukan mencari kedukaan ataupun kekecewaan. Sekiranya kedukaan yang berlaku, kita reda dengan apa yang terjadi. Kita pasrah, kita ikhlaskan. Walaupun keikhlasan itu pahit, namun percayalah, dalam kepahitan itu ada kesabaran. Kesabaran yang sangat pahit, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. 3.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Ada kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini. Sejuk je, alhamdulillah, di Pulau Pinang terutamanya hujan lebat pada ketika ini. Dan diharapkan hujan lebat itu dapat mengurangkan jerbu yang berlaku. Sebab di Pulau Pinang juga mencatatkan indeks ataupun IPU, indeks pencemaran udara IPU, pada tahap tidak sihat tau semalam. Susulan daripada jerbu yang melanda negeri itu. Dan sekiranya jerbu masih ada lagi, kita mengharapkan juga sekolah-sekolah tidak melakukan aktiviti di luar bilik darjah kan, ataupun kelas. Dan pendidikan ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang terutamanya juga terus memantau keadaan IPU dari semasa ke semasa buat masa ini, dan mengambil tindakan berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan sekolah yang berada di kawasan dengan bacaan IPU tidak sihat masih lagi beroperasi ketika ini seperti biasa, tetapi tiada sebarang aktiviti di luar bilik darjah yang dibenarkan sebagai langkah berjaga-jaga. Namun begitu, sekiranya bacaan IPU melebihi 200, semua sekolah dalam kawasan ataupun daerah berkenaan hendaklah ditutup serta-merta. Manakala jika bacaan melebihi 500, guru dan kaki tangan tidak perlu hadir ke sekolah.

lautan yang terbakar itu akan segera padam kan. Akan berlaku hujan lebat di sana, di Sarawak terutamanya. Okay, Hazri Zamaha, selamat pagi. One Laser, Nurul Aini 86, Zulaika Azurin, Mawar Putih, Khairul Azrin, Nizam Kamal, Cik Mat, Wawani, Iris Chome, Anok Mok Aboh, Jamila Ahmad Daud, Cik Puan, Hati 80, Pejuang Tegar juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Bat SB, Abang Lori, pam pam pam, mantap. Masuk je terus bagi horn. Lin 79, Abang Dola, Kemas Kedai sambil layan JBS Kedai Ros Lidah Tom Yam. Mantap Abang Dola, Tom Yam campur satu Abang Dola untuk Abang Manis, kasih on. Okey, jom waktu begini, melepasi 3.30 minit pagi sehingga jam 4 pagi, kita hentikan menangis tapi bujuk katil. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Pernah tak anda tersebut nama seseorang apabila terlalu merindukannya? Pernah tak mengalami perasaan seumpama itu? Bila kita terlalu rindu, tiba-tiba nama dia kita sebut je. Menerusi lagu ini, lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Adib, sampai pukul 6 pagi. Luncur.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jelas Fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Kumpulan Love Handed dengan kenangan bersamamu. Hashtagnya kenangan lalu. Lagu ini mengakhiri koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Keberhatu. Pertemuan Jumaat 14 Ogos 2026. 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang dah bangun pagi, terus bangun. Jangan sambung tidur lagi. Nanti subuh terbabas. Percaya cakap saya. Yang mana dah bangun tu terus bangun je. Kita berada di bulan kebangsaan. Jangan lupa kita semarakkan bulan kebangsaan kita sampai ke Hari Malaysia 2026. Kita terus kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Kita nak berkempen terus supaya satu rumah, satu jalur gemilang. Kempen ini sebenarnya membawa seruan mudah je untuk rakyat, kan? Untuk menzahirkan rasa cinta dan juga bangga terhadap tanah air dengan memulakan kibaran bendera di kediaman masing-masing. Dia bukan apa tau, kalau kita gantung bendera tu kan, anak-anak kita tengok je. Apa? Sebab kita ni memainkan peranan penting dengan memulakan langkah memasang jalur gemilang di rumah agar anak-anak kita semua tengok, melihat semangat tersebut dan teruja untuk mempraktikkannya. Kita kena ajar anak-anak kita cintakan negara. Kalau boleh, bawalah ke tempat-tempat bersejarah, kan? Ataupun tempat-tempat yang boleh mengenang sejarah. Saya sendiri pun, kalau kebetulan saya tinggal di Kuala Lumpur, dekat dengan Tugu Negara, saya suka pergi ke Tugu Negara. Sebab kalau kita tengokkan Tugu Negara ni sebagai bukan sebagai monumen lah, bukan sebuah monumen saja, tetapi simbol pengorbanan dan juga keberanian para perwira yang telah pun mempertahankan keamanan serta kedaulatan tanah air. Dibina sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur. Jadi Tugu Negara menjadi peringatan bahawa keamanan dan juga kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada pengorbanan yang amat besar oleh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Tugu Negara juga sebenarnya mengingatkan kita tentang amanah untuk generasi pada hari ini, untuk memelihara perpaduan, menjunjung kedaulatan dan juga mempertahankan keamanan demi masa depan Malaysia. Baik, AB Hashim, selamat pagi untuk anda. Linda Kitchen, ada Yang Muhammad, Ayu Chome, Fiza Saleh, Icah 78, SYM, Yang Darina, Tuan Mai. Ada lagi siapa? Naik 8828 pun hadir. Syilah Nizam, Zan 67, Azdina Mansur, Reza, Sania Muhammad, Lina Adam, Syihmi dari Brunei, M. Rizal 80, Aliza Kasim, Ija, Razilah Ramli, ada Fad, Remy 78, Mat Daus pun hadir. Mantap. Terima kasih yang hadir. Okay, sambung lagi menangis tepi buju katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Dil

UKIS dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Aduh, macam mana nak buat eh? Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Macam mana nak buat tu? Pandai-pandailah buat keputusan yang mana terbaik untuk anda. Di sana baik, di sini pun baik. Di sana cantik, di sini pun cantik. Macam mana tu? Ambil je lah dua-dua. Oh, tak nak pula eh. Ada yang kata pilihlah yang betul-betul menghargai. Kalau dua-duanya menghargai macam mana? Kalau dua-duanya baik, pening kepala kan? Baik, 4.35 minit pagi. Oh ya, yeah, bagi mereka yang tinggal di Johor lah, kalau boleh sesiapa yang ada darah jenis O dan juga AB, tampillah menderma. Sebab apa? Sebab keperluan bagi kedua-dua jenis darah itu agak tinggi pada ketika ini. Jadi Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultan Aminah juga memohon orang ramai untuk menderma dan boleh hadir ke lokasi seperti yang dimaklumkan di laman Facebook jadual kempen derma darah Johor Bahru. Dan kempen derma darah itu diadakan di Pusat Derma Darah Johor di Mid Valley South Key. Bermulanya semalam sampai hari Ahad nanti 10 pagi hingga 6.30 petang. Selain daripada itu juga di Ion Mall Bukit Indah pada hari ini bermulanya Sabtu dan juga Ahad 10 pagi hingga 3 petang. Jom kita derma darah. Derma darah ni elok tau sebenarnya. Bila kita derma darah, dia akan terbit sel-sel darah baru untuk tubuh badan kita. Derma darah adalah untuk kesihatan, bukan untuk menyakitkan. Percayalah. Zul The Red Warrior hadir. Perdua Rawang, Black Aqua, ada Boys, ada Hasna Idrus, Intan Abdul Kadir, Jaman 67, Kubu-Kubu Berajun, Hani Lady, Umi Sahara, Nur Rabiha, Cik Na, Jamilah 79. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus beribu-ribu lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Kalsum dengan Kur Redo sendiri. Jadi kita redo je lah apa yang terjadi ya. Terus layan GBH di National FM.

X-ray dengan tiada lagi bicara. Menutup tirai, menangis tepi bujuk hati. 5-6 minit pagi, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana je anda berada. Jadi pagi ini kita tetapkanlah diri kita, kita rendahkan hati kita. Walaupun kedudukan kita, kita ni bekerja ada pangkat tinggi tinggi mana pun, kita terus tetap rendah hati. Kita tetap percaya diri walaupun dalam diri kita banyak kekurangannya, dan tetaplah bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala keadaan. InsyaAllah ketenangan yang anda akan perolehi. Jadi pagi ini kita sama-sama rasa syukur, syukur selalu. Baik, saya nak sampaikan waktu yang sangat-sangat penting bagi kita semua, tahu? Waktu yang sangat-sangat penting, kena dengarkan waktu ini. Waktu apa dia? Waktu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.55. Bandar Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9 Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Perlis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di seluruh Malaysia, di seantero dunia. Mudah-mudahan pagi ini kita mengharapkan sesuatu yang terbaik buat kita. Segala urusan kita dipermudahkan, segala amal ibadah kita, kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua geng-geng berhantu okey lagi ke? Ada yang dah mengantuk, Datuk? Jangan lupa juga raudah akan menyusul seketika nanti, 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar, dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang bahagian yang kedua. Raudah telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Ramai yang kata ada lagi ni, busy katanya, masih okey. Yang tengah buat kuih, dah siap dah buat kuih dah, badan penat. Buat kuih ni penat, tau? Sungguh sakit badan, duduk je. Jadi bangun seketika, renggang-renggangkan kaki dan tangan, buat senaman kecil. Ada juga yang dah bangun pagi ni, tengah gosok baju sekolah anak. Kejap lagi nak kejut anak pergi sekolah, kejap lagi nak buat sarapan pagi untuk anak-anak. Puan Amin kata okey, Zulaika Azurin kata okey, Rinova juga kata masih okey. Biasanya Rinova ni pukul 5 pagi dia kata, bang saya dah ngantuk. Ni sekarang masih okey lagi, mantap. Tengah menggoreng kuih kari pap ni kata Ayu Comel. Mas Tura juga masih okey lagi. Okey, dan 6979 juga okey. Okay, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir. Jom sama-sama kita dengarkan di jam yang terakhir. Lagu yang saya nak mulakan adalah lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim, dengan satu kesan abadi. Kita sama-sama menghayati lirik lagu ini.

Kalau dalam bab ujian yang macam tu, kita berasa, kita mudah rasa. Yang kita susah nak rasa ialah ujian nikmat. Ada orang dapat rezeki banyak, subhanallah saya sebut. Rezeki banyak. Bila dapat rezeki banyak, kita ingat lah, saya sebut tadi, ujian sepatutnya dekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan diri kita kepada Allah. Jadi benda yang jadi tadi, benda apa semua, kita angkat tangan, ya Allah, ya Allah, doa-doa. Allah nak yang tu. Kita nak Allah kita sujud, Allah nak kita sujud kat dia. Allah nak kita merintih, merayu dekat dia dengan ujian. Kalau dalam bab musibah tadi, memang kita, mungkin insyaAllah kita akan buat macam tu. Tapi yang dalam lagi satu dapat apa? Rezeki banyak, duit. Dapat duit banyak, meniaga makin maju, meniaga makin maju, meniaga makin maju. Ya, rasa-rasa bila meniaga makin maju, dapat rajin dan nak angkat tangan. Dah dah. Waktu tak dapat lagi, minta. Minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dapat. Dapat-dapat, salih Allah Muhammad, Allah bagi. Jarang dan nak angkat tangan. 4 tahun, 5 tahun kahwin, tak dapat anak. Salih Allah Muhammad. Oh, tiap-tiap malam angkat tangan. Nak balik kampung pun, Masya Allah, malu dah. Asal balik kampung je orang tanya. Asal balik kampung orang tanya. Dulu waktu tak kahwin, orang tanya tak kahwin. Ni bila nak kahwin ni? Dah kahwin tanya pula. Salih Allah Muhammad. Awaklah pilih kawan ni, tam. Semua serba tak kena. Lepas-lepas kahwin tu semua, bila nak boleh ni? Takkan dua saja. Takkan sampai bila nak ada anak ni? Tanya. Macam lah anak boleh pergi beli kat pasar raya. Geram-geram kadang-kadang sebut tu kan. Salih Allah Muhammad. Tunggu saat nak pergi seorang, nak pergi beli seorang kat market. Geram nak sebut tu. Dah dapat seorang lagi, dia kata, bila nak boleh adik dia? Dapat dua-dua lelaki-lelaki? Takkan lelaki-lelaki dua-dua kot. Nah, tak ada ke perempuan? Hoi, semua-semua tak kena. Kita mah macam tu. Sabarlah tuan-tuan Muhammad. 4 tahun, 5 tahun dia minta. Salih Allah Muhammad. Semayang hajat lah. Baca Quran lah. Orang sebut waktu mana makbul doa, doa apa buat, apa amalan buat belakang. Tau-tau dapat anak, rezeki, alhamdulillah, syukur, dapat anak. Tuan-tuan, dapat-dapat anak subuh pukul 8 pagi. Pasal apa main subuh pukul 8 pagi ni? Anak kecil. Ingat, nikmat dekatkan diri kita kepada Allah. Ni nikmat buat dia jauh kepada Allah. Dan dia salahkan budak tu pula. Yang dia sendiri minta. Faham tak faham tu? Jadi tak jadi macam tu? Tuan-tuan yang biasa dapat anak. Berapa ramai orang dapat anak, dia usaha untuk dekatkan diri dia kepada Allah sebab dia nak jadi asbab dia untuk dia dapat anak. Bila dia dapat anak, semenjak daripada dia dapat anak tu sampai anak dia putus susu. Nampak putus susu kan? Berapa tahun? 2 tahun. Kadang lajak 2 tahun setengah. Tendang Salih Azim Muhammad. 2 tahun sepatah ayat Quran tak baca. Sungguh tendang Salih Azim Muhammad. Siapa ada anak tahu? Dan dia menggunakan alasan anak dia kecil, dia tak sempat untuk baca Quran. Salih Allah Syamad. Sembahyang lambat, jangan cerita. Tu biasa. Kalau boleh anak tu kata, hari tu minta sangat. Bukan main lagi merayu merintih. Allah bagi-bagi tu, buat apa? Dia jauh daripada Allah, langgan tak sedap. Ujian tu, jadi istidrak cakap dia. Niaga dengan cerita lah, minta kerja. Oh, hari pergi interview tu bukan main lah, Masya Allah. Mak, telefon mak kampung. Ni, saya nak interview ni. Mak tolong Zatna, tolong doa ni. Tolong. Mak tu baca Yasin lah kat kampung tu, subhanallah. Angkat tangan doa malam tu, sujud. Apa ni, sujud punya lama dalam sunat hajat dia. Kalau boleh tengok dia punya graf hubungan dia dengan Allah, waktu dia nak pergi interview tu, mencanak naik aja tu. Allah SWT. Jadi subhanallah tuan, salih Allah Syed Muhammad. Lalu, salih Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan, dapat kerja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dapat kerja, hari pertama kerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Mainlah Allah panggil. Mainlah semayang saat saja. 5 minit saja. Eh, sibuk ni. Ni hari ni nak kena impress ni. Nak kena tunjuk sikit ni, kita kena kerja ni. Dan hari pertama tu semayang lambat dah. Ada hari pertama tu tak semayang dah. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana ujian yang nama dia nikmat ini sepatutnya mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi nikmat ni bagi kita jauh daripada Allah. Salihazimah. Jadi sama ada dia ujian, sama ada dia ujian yang nama dia Allahumma salihazimah, ujian apa? Ujian bentuk musibah kan? Ataupun ujian bentuk nikmat. Kedua-duanya kita kena ingat dia merupakan jalan, salih Allah Syamad,
dan cara untuk Allah menguji kita ataupun menguji keimanan kita kepada Allah SWT. Ujian mesti usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan makin jauh daripada Allah SWT. Ada orang kena penyakit, kena apa-apa sebagainya. Saya ada seorang itu, dia jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, tolong doa Ustaz kat isteri saya ni." Maksudnya apa? Dia kena penyakit apa tu ni, jadi macam jari dia kerah-kerah macam tu apa. Jumpa doktor dekah? Pak Ustaz. Ustaz, tolong doa Ustaz. Angkat tangan doa. Ni last ni. Kata, tak tahu dah macam-macam jenis berubat syirik, tak syirik semua pergi dah. last ni dia cari ni Ustaz. Ustaz tolong doa Ustaz. Subhanallah, dia punya ikhtiar macam-macam tuan-tuan. Last sekali baru dia cari, nak cari Allah. Syirik tak syirik semua buat dah, dia kata. Subhanallah. Dan sungguh tuan, jangan main-main. Kita kadang-kadang ada orang yang bila sampai bab ujian ni dia kalah. Nabi kata, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Man ata kahinan al-arafan aw sahiran fasa'aluhu fasaddaquhu bima yaqulu faqad kafara unzila Nabi SAW." Siapa yang mendatangi dukun, tukang telek, tukang sihir, pergi minta tolong dengan dia. Lalu Salih Alaihi Muhammad pergi minta tolong dengan dia, lalu membenarkan pula perkataannya, maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu Islam. Tak cerita lagi dia punya amal-amal dia tolak 20 hari tu. Kadang-kadang benda-benda ni jadi, Allah nak uji iman kita betul-betul kamu beriman ataupun tidak. Itu yang pertama. Baiklah masyarakat tuan-tuan. Yang kedua, apabila Allah uji, Allah bagi sikit ujian dekat kita tuan-tuan, Salih Alaihi Muhammad, mungkin Salih Alaihi Muhammad ialah untuk Allah menggantikan dengan yang lebih baik, atau Allah nak menyelamatkan kita Salih Alaihi Muhammad daripada kejadian yang buruk. Maksud dia, ada hikmah yang terkandung di sebalik ujian yang kita tak tahu. Pernah tak tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan nak pi mana-mana, naik kereta, baca doa. Dan bila kita nak naik kereta, kita baca doa naik kenderaan. Jangan lupa baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa. Kemudian baca doa naik kenderaan. Macam mana doa naik kenderaan? Allahumma barik lana. Itu doa makan. Doa makan kita ni. Sila Allah malaka sumtu lagi dia baca kan. Salih Allah Sayyid Muhammad. Subhanalladzi zakarna hadha wa kunna lahu mukni wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian baca doa ni, tok guru ajak, ulama ajak. Nabi SAW ajak untuk baca doa ni untuk jauh musibah. Bacalah doa ni, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Nah, seorang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ni, Nabi SAW sebut kalau dia baca waktu pagi itu, sepanjang hari itu dia tak akan kena apa-apa musibah kat dia. Dia baca waktu petang, lepas asar tu maksud maghrib lah, dia tak akan kena musibah sampai esok pagi. Lalu sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tiba-tiba dia kena lumpuh, lumpuh. Lalu orang kata kat dia, bukan kamu kan meriwayatkan hadis yang bismillahirrahmanirrahim tu? Kata, ya tu. Habis tu ni kamu kena macam ni? Dia kata, aku tidak berbohong atas nama Nabi, aku tidak berbohong atas nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini, tapi pada hari aku tertimpa penyakit ini, hari itu aku terlupa untuk baca ayat ini. Dia nak cerita, kadang-kadang Allah nak bagi juga penyakit itu, Allah nak bagi juga musibah itu, Allah lupakan kita dengan doa. Allahumma

0: menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM, sentiasa.

Lagu ciptaan LY lirik oleh Baiduri. Gering dengan Tiara Rosa, 5.40 minit pagi. 20 minit lagi saya ada masa lah untuk bersama-sama dengan anda kan. Sebab game buruh hantu sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM juga di seluruh negara akan bersama-sama dengan anda menerusi RTM negeri Johor FM Permata Selatan sampailah ke Perlis Serasi denganku. Oh ya, dekat Perak ada kawan saya, sahabat saya, dia menegur saya pagi tadi. DJ Faizal juga akan bersama dengan anda di Perak FM untuk koma aja. Jadi kalau anda ke Pantai Timur, jangan lupa anda terus dengarkan Kelantan Terengganu Pahang FM. Kalau anda ke Sabah Sarawak, begitu juga Sabah FM, Sarawak FM. Di stesen daerah pun kita sediakan RTM untuk anda, untuk anda dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. RTM daerah Labuan kita ada, Tawau, Sandakan, mana lagi, Sibu kan. Kalau anda nak dengarkan siaran berbahasa Inggeris, dengarkan Trax FM. Betul. Suka lagu Tamil, dengarkan Minal FM tau. Saya pun kadang-kadang layan Minat FM. Nak dengar lagu Mandarin, nak dengarkan IFM. Suka lagu-lagu klasik, lagu-lagu lama, ada lagu 60-an, 40-an, 50-an, mungkin 70-an, dengarkan radio klasik. Walau apapun ke mana jua anda berada, jangan risau, Nasional FM frekuensinya di seluruh negara. Kami juga akan membawakan dan juga memberikan yang terbaik kerana Nasional FM telah berbersiaran dengan anda selama 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami di Nasional FM? Nak ke tempat kerja, jangan lupa, jangan lupa apa dia, jangan lupa untuk terus memandu dalam keadaan yang berhati-hati. Jangan laju-laju pagi-pagi ni. Pagi-pagi semuanya kalut nak cepat je, takut jalan jam dan sebagainya. Ada yang keluar lambat tapi nak sampai cepat. Mana boleh macam itu. Nak sampai cepat, keluar cepat. Rancang perjalanan anda dengan baik. Sebab kita nak pergi mencari rezeki, bukannya kita nak pergi mencari maut di atas jalan raya. Kita kena ingat bahawa keluarga kita sentiasa mendoakan kita. Jadi kita kenalah jaga diri kita ya. Di atas jalan raya, tanggungjawab kita bersama. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, selamat sampai ke destinasi. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak teman berteman dari malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian, ketenangan. Kalau ada hati yang tak damai, hati yang tak tenang tu, mudah-mudahan dapat sedikit ketenangan. Walau apapun, kita reda dengan apa yang berlaku pada diri kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Ingat, satu bendera, satu rumah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Kita berada dalam bulan kebangsaan. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Di premis perniagaan, di tempat kerja, di kereta, di kenderaan kita, di atas lori, atas bas, atas teksi, Grab pun sama juga. Kita tunjukkan bahawa kita mencintai Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang merdeka. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan bersama-sama ya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dapat?
sekali lagi lah. Ada yang kata, macam ni bang? Oh, lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dan Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Maka ketika ahli-ahli sihir itu datang, mereka berkata kepada Fir'aun, benarkah kami akan mendapat upah jika sekiranya kamilah yang menang?
1: Qala na'am wa innakum idzan laminal muqarrabin.
0: Fir'aun menjawab, benar, dan sesungguhnya kamu dengan itu akan menjadi orang yang dekat denganku.
1: Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun.
0: Musa berkata kepada mereka, campakkanlah dulu apa yang kamu hendak campakkan.
1: Fa'alqaw hibalahum wa'asiyahum waqanu bi'izzati fir'aun. وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ.
0: Lalu mereka mencampakkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka sambil berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kamilah orang yang akan menang.
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa pula mencampakkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkatnya itu menelan apa yang mereka ada-adakan dengan sihir mereka.
1: Fa'ulqiyas saharatu sajidin.
0: Maka ahli-ahli sihir itu segera merebahkan diri bersujud.
1: Qalu amanna bi rabbil alamin.
0: Sambil berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam.
1: Rabbi Musa wa Harun.
0: Tuhan Musa dan Harun.
1: Qala amantum lahu qabla an adhana lakum. Innahu lakabirukumul ladhi 'allamakumus sihra falasawfa ta'lamun. La uqatti'an

0: Amin. Fir'aun berkata, patutkah kamu beriman kepadanya sebelum aku izinkan kamu? Sesungguhnya dialah Musa ketua kamu yang mengajar kamu ilmu sihir. Maka kamu akan mengetahui kelak akibatnya. Sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu secara bersilang. Kemudian aku akan salibkan kamu semua.
1: Qalu la dhair. Inna ila rabbina munqalibun.
0: Mereka menjawab, tiada kemudaratan bagi kami. Sesungguhnya kami tidak gentar kerana kami akan kembali kepada Tuhan kami.

0: Allah mewahyukan kepada Musa, hendaklah engkau membawa hamba-hambaku, kaummu, keluar pada waktu malam. Sesungguhnya kamu akan dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ.
0: Setelah mengetahui keadaan itu, maka Fir'aun mengutus orangnya ke bandar-bandar negeri Mesir untuk menghimpunkan tenteranya.
1: إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ.
0: Sambil berkata kepada mereka, sesungguhnya orang Musa itu ialah satu golongan yang kecil.
1: Wa innahum lana lagha'izun.
0: Dan sesungguhnya mereka telah menyebabkan kita marah.
1: Wa inna la jami'un hazirun.
0: Dan sesungguhnya kita semua hendaklah sentiasa berjaga-jaga.
1: Fa akhrajnahum min jannatin wa 'uyun.
0: Maka kami jadikan mereka Fir'aun dan tenteranya keluar meninggalkan kebun-kebun dan mata air.
1: Wa kunuzin wa maqamin karim.
0: Serta khazanah-khazanah kekayaan dan tempat tinggal yang mulia.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ.
0: Demikianlah keadaan dan kami wariskan semua peninggalan Fir'aun dan tenteranya kepada Bani Israel.
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ.
0: Maka Fir'aun dan tenteranya pun mengejar mereka ketika matahari terbit.
1: فَلَا

0: kun.
1: Setelah kedua-dua kumpulan itu saling melihat, pengikut Musa berkata, sesungguhnya kita akan ditawan.
0: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
1: Musa menjawab, tidak sekali-kali, sesungguhnya Tuhanku bersertaku, dia akan menunjukkan jalan kepadaku.
0: فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ.
1: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah laut itu kepada beberapa bahagian. Lalu tiap-tiap bahagian yang terbelah itu terangkat seperti gunung yang besar.
0: Wa azlafna sammal akharin.
1: Dan kami dekatkan golongan yang lain itu ke situ, iaitu golongan Fir'aun dan kaumnya.
0: Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in.
1: Maka kami selamatkan Musa serta semua orang yang bersama dengannya.
0: Thumma aghraqna al-akharin.
1: Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain yang mengejarnya.
0: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
1: Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu tanda kekuasaan Allah, namun kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.
0: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
1: Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, dialah sahaja yang maha perkasa lagi maha penyayang.
0: Sadaqallahul azim.
2: Jumaat di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata di Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Tuan dan puan yang dirahmati Allah, hari-hari pergi masjid, hari-hari datang salat berjemaah, maka kita ni special di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita dapat lakukannya, apakah yang kita selalu nak rasa, apa yang selalu kita nak ucap adalah rasa syukur dan kita sebut alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat-nikmatnya dapatlah kita sempurnakan amalan-amalan yang soleh, dapatlah kita datang ke masjid, ya masya-Allah, dapatlah kita himpunkan pahala yang sangat banyak sebagai bekalan kita pada hari kiamat. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, basyiril masyain. Basyir, apa maksud basyir? Wa basyiril ladzina amanu. Basyir ni maksudnya sampaikan berita baik. Bagi tahu kepada mereka ada berita baik. Ada berita gembira. Kepada siapa? Al-masyain, orang yang berjalan. Orang yang keluar daripada rumah dia menuju ke rumah Allah, menuju ke masjid, bagi tahu pada dia ada berita baik untuk dia. Ada berita gembira untuk dia. Iaitu apabila dia keluar daripada rumah dalam kegelapan malam, fil zulami. Ya, malam kan, malam-malam kita nak balik ni gelap. Esok pagi kita nak datang masjid subuh. Ya, subuh-subuh datang ke masjid, solat fardu subuh berjemaah datang. Tu paling special masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ya, kenapa sangat special? Bayangkanlah para ulama bila mana quote hadis baginda sallallahu alaihi wasallam tentang solat sunat qabliyah subuh yang bunyinya rak'atal fajri, dua rakaat qabliyah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata para ulama. Kalau itu baru solat sunat qabliyah, baru sunat, belum fardunya, mati Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang berulang-alik ke masjid, menempuh kegelapan malam ataupun kegelapan pagi, bagi tahu pada dia. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu pada dia. Kalaulah kita orangnya, bagi tahu pada diri kita sendiri, ada berita baik untuk kita. Bahawa basyiril masyaina fi dhulami ilal masajid, berikan berita gembira kepada orang yang pergi ke masjid dalam kegelapan malam, bin nurit tami yaumal qiyamah, Allah akan bagi cahaya yang sempurna kepadanya pada hari kiamat. Allah akan berikan cahaya yang sempurna untuknya pada hari kiamat. Oh, masya-Allah. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara amalan yang terbaik masya-Allah kan, ya Allah Subhanahu wa taala berikan kesihatan kepada kita, kekuatan kepada kita, maka kita datanglah ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbaik untuk kita kunjungi, untuk kita ulang-alik pada tiap-tiap hari. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tentang solat fardu asar, saya nak sebutkan sikitlah. Kalau ikutkan kita akan sebut qabliyah asar, ya? Tapi nak ceritakan terus tentang kelebihan solat fardu asar sebagaimana yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, man sallal bardaini dakhalal jannah. Siapa-siapa yang kerjakan solat bardain, dua waktu solat pada waktu sejuk, iaitu solat fardu subuh dan solat fardu asar, dakhalal jannah, dia pasti masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada huraiannya lah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kenapa dikatakan salat subuh dan salat fardu asar. Bahkan di dalam Al-Quran, ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu ala salawati was-salatil wusta. Was-salatil wusta ni Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan kalian pelihara, jagalah kelima-lima salat fardu. Kelima-lima salat fardu jaga, pelihara, dirikan. Dan salat pertengahan. Salatil wusta. Wusta ni tengah-tengah. Jadi para ulama kata, salatil wusta tu apa? Salatul asr, salat asar. Kenapa ditekankan tentang kedua-dua salat ni? Jadi para ulama datangkan dengan teori yang mudah. Siapa boleh solat subuh dengan solat asar, insyaAllah zuhur, maghrib, isyak, no problem. Tak ada masalah. Kan, ya? Kerana dikatakan bahawa dua solat ni adalah dua solat yang sukar nak dilaksanakan. Ya? Kalau subuh, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita semua tahu jawapan dia. Kenapa subuh susah? Subuh tu susah, sampaikan azan subuh tak sama dengan azan solat yang lain. Kan? Kerana dalam azan subuh tu dah bagi tahu dah apa yang membuatkan orang susah nak bangun. Dalam azan subuh ada tambahan, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Solat tu lebih baik daripada tidur. Memanglah. Ramai yang tak dapat solat subuh, ramai yang terlepas solat subuh, ramai yang terlajak bangun subuh sebab tidur. Sebab tidurlah. Tidur bukan sekadar tidur saja. Bahkan mungkin kalau kita katakan puncanya kita, memanglah punca antaranya puncanya kita lah, ya. Puncanya kita sebab apa? Sebab kita tidur lewat. Satu baginda sallallahu alaihi wasallam anjurkan tidur awal. Orang yang tidur awal boleh bangun awal. Kenapa nak kena tidur awal? Bukan sekadar nak bangun subuh saja. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidur awal sebab nak bangun tahajud. Bukan bangun untuk subuh tu. Tapi tak apalah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita cerita tentang subuh dulu kan. Ya. Jadi susahnya orang nak dirikan solat fardu subuh sebab tidur. Okay, itu first. Yang kedua, sebab apa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kita tidur, kemudian bila kita dah terjaga tu, akan ada tiga ikatan daripada syaitan. Dan pada setiap ikatan tu ditulis apa ataupun disebutkan apa? Malam masih panjang lagi. Panjang lagi. Tidurlah sekejap kan. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia takkan suruh kita tidur lama-lama. Dia kata awal lagi, tidurlah dalam 5 minit. Kita rasa je macam 5 minit tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tiba-tiba dah terjaga dah sejam dah kita tidur. Sebab tu Masya Allah, bila mana kita terjaga, kita boleh buatlah untuk waktu sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Bangun pukul 5 pagi tu ideal. Bangun pukul 5 pagi tu dah elok dah. Maksudnya kalau kita dah bangun pukul, tengok jam 5.30, tak payah kata atau 5 minit lagi, 10 minit, tak payah. Kalau dah 5 lebih, 5 1 minit tu, bangun terus. Ya, aja 5 minit. Tengok pula, dia dah bangun pukul 5. Dia sempat tengok subuh pukul berapa. Kan? Bila tengok pula subuh 5.59, dia kata, ada lagi 59 minit ni. Tidurlah sekejap. Tak payahlah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan? Ya. Sebab tu kita kena tahu. Kalau kita dah, ni bukan nak katalah, kalau dah terbangun pukul 4 tu, kalau nak tidur balik, mungkinlah boleh tidur balik lah. Tapi kalau pukul 5 tu, bangun terus lah. Kira-kira macam dah kira, dah cukup dah tidur malam tadi dah. Kalau terjaga pukul 3 ke, pukul 4 ke, tu mungkin boleh lah kalau nak kata, terawal pula bangun kan, sambung tidur. Tapi kalau pukul 5 tu, anggap je lah pukul 5 ni dah waktu untuk bangun. Hari tu dah kena bangun dah, bangun. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, subuh kita tahu kenapa ramai orang yang tinggalkannya, tapi asar kenapa? Asar ni tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ada banyak sebab. Antaranya disebutkan petang tu, istilah yang paling mungkin simple, exhausted. Asar ni waktu exhausted, waktu penat dah, tak larat dah. Kan ni, tak larat dah. Kan kita tengah meeting, bila nak habis ni kan ya. Habis pukul 5 suku. Kemang balik 5:30. Nak solat dulu ke balik? Balik lah, tak larat. Ya, nak solat tak larat. Baliklah dulu, balik. Bila balik pula kan, baca mesej anak kata, ayah boleh tak singgah beli goreng pisang? Kena singgah pula kan ya. Singgahlah sekejap kan ya. Lepas tu tuan-tuan umpang dirahmati Allah, sampai rumah kata, ush, memang penat, baringlah sekejap. Jadi kat mana asarnya? Ya? Bangun-bangun dah amal, maghrib. Ya? Waktu exhausted, waktu penat. Ya? Dan dikatakan pula tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, ada pula yang mengatakan asar ni, kalau bukan waktu exhausted, waktu apa? Kalau Ramadan, tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah, kalau bulan Ramadan, waktu asar tu orang ramai kat mana? Waktu asar tu ramai orang kat mana? Orang akan ada sibuk dekat pasar Ramadan, siap-siap sedih. Kan balik kerja, dah kena cepat ni. Kalau tak jam ni, kalau tak ramai ni. Lagi-lagi pula kalau kita kata, kalau cepat, kalau lambat ni, habis ni. Baik kita pergi cepat, kan. Sampai-sampai tuan-tuan umpang dirahmati Allah kan, ya, rehatlah sekejap. Kejap lagi nak siap-siap untuk buka puasa, dah tertinggal asar. Ya. Jadi tuan-tuan umpang yang dirahmati Allah, sebab itulah kata para ulama, ya, siapa yang boleh jaga salat fardu subuh dan salat fardu asar, insya-Allah dia boleh jaga salat-salat yang lain. Ya. Sebab dia tak seberat. Ya, solat zuhur, maghrib dan isyak, dia tidaklah seberat solat subuh dan asar. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam, lan yalijannar ahadun, seseorang tu takkan disentuh api neraka. Api neraka takkan sentuh dia. Api neraka takkan touch dia, takkan sentuh dia, kena pun tidak. Siapa dia? Ahadun salam. Kepada seseorang yang dirikan salat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, apabila dia dirikan salat sebelum matahari tu keluar. Matahari tu tak keluar, dia dah salat, dia itu salat subuh lah. Kalau dia salat matahari dah keluar, dah habis dah waktu subuh tu. Kemudian yang kedua, dan sebelum matahari tenggelam. Ya, sebelum matahari terbenam, waktu tu waktu apa? Asar. Jadi sebab itulah disebutkan siapa-siapa yang jaga solat fardu subuh dan solat fardu asar, api neraka takkan sentuh dia. Dia takkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila nak faham hadis ni, janganlah kata rupa-rupanya daripada 5 solat jaga 2 pun cukup. Tak, bukan. Ya. Jaga kelima-lima waktu, tapi 2 waktu ni memang kena struggle sikit. Kena jaga betul-betul. Kan ya? Jaga kelima-lima waktu, tapi 2 waktu ni kena hati-hati. Kadang-kadang tertidur lah, kadang-kadang penat lah, kadang-kadang berjalan lah. Macam-macam alasan. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya, sampai sada pada waktu petang, apa yang kita nak lakukan adalah datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan dirikanlah solat fardu asar secara berjemaah. Ya, dirikanlah solat fardu asar secara berjemaah. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Yasamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya doakan kepada para pendengar di Melaka FM sentiasa ceria-ceria selalu, sentiasa memberikan senyuman manis terhadap apa yang sedang kita lakukan. Tapi jangan sampai senyum sorang-sorang ya. Takut pula kita nanti. Allahu akbar. Macam biasa tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan saya Ustaz Fad dalam segmen Jana Minda, dan hari ini seperti yang saya janjikan semalam, saya nak kongsikan tentang ada lagi dua perkara ataupun dua kesan kepada isu pornografi yang sedang kita bicarakan pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan dan para pendengar sekalian, pernah tak kita lihat ada di kalangan kawan-kawan kita ke, pasangan kita ke, atau anak-anak kita ke, suka termenung? Kan? Ataupun pernah tak kita hari ini terdengar, terlihat ada di kalangan

elok mereka fikirkan. Contoh, bagi mereka yang hari ini suka melihat video Lucha, maka bila dia berseorangan, tuan-tuan, dia membayangkan perkara-perkara yang dilihat dalam video tu agar dia juga dapat melakukan perkara yang sama. Allahu Akbar. Itu yang kita takut. Begitu juga bagi mereka yang hari ni ada habit duduk dalam bilik air lama-lama ni. Kita bimbang, tuan-tuan, berlaku ketagihan onani. Jadi kita takut, tuan-tuan, sebab orang yang ada ketagihan onani asbab pornografi ini akan menyebabkan otak mereka lemah. Dan yang paling kita takut dari aspek kesihatan, mereka akan adanya kemungkinan besar penyakit hari ini dipanggil mati pucuk.

0: Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan mati Allah sekalian, kita nak pastikan kehidupan ahli keluarga kita, anak-anak kita dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang sihat. Tapi bila ada isu pornografi ini, membawa hari ini perkara-perkara yang tak elok dalam kehidupan kita, terutamanya kita sebagai umat Islam. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, sangat penting untuk memastikan diri kita, anak-anak kita tak terlihat atau tak terjerumus dengan perkara ini. Dan akhir sekali tuan-tuan puan-puan, kalau kita lihat antara kesan yang paling kita takut juga adalah bila mana mereka menjadikan wanita ini sebagai objek seksual. Kadang-kadang tuan-tuan, bila jumpa wanita je, mulut ni cakap benda yang lucah je. Kadang-kadang dia tengok wanita ni ada je benda lucah yang dia nak kaitkan. Ini sangat-sangat bahaya dan ini tak elok bagi kita dalam masyarakat yang bertamadun di era zaman kini. Sebab itu, esok saya akan kongsikan kepada para pendengar, khususnya di Melaka FM, tentang cara-cara bagaimana nak berhenti tengok video lucah, apatah lagi bagaimana cara kita untuk kita mengelakkan diri kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita dengan isu pornografi ini. Jumpa saya lagi Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu

0: 102.3 Radio Nomor 1 Pulau Melaka. Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara dengan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan berita Melaka FM pagi ini, 14 produk inovasi yang dibangunkan melalui konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif Jabatan Kerja Raya berjaya didaftar dan dikomersialkan. Dan seterusnya, Zoom Melaka siap sedia terima kehadiran orang ramai sempena kemasukan percuma pada Hari Kebangsaan. Dan sekurang-kurangnya satu pingat emas disasarkan Persatuan Berbasikal Negeri Melaka pada Sukan Malaysia 2026 di Selangor. Berita penuh bersama penyampai Syafiq Nasari.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.